Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka

0: yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Hotline Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlaners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita langsung menyoroti penanganan untuk truk Hebel yang mengalami pecah ban dan mogok di lajur tengah dari perbatasan antara Tangerang menuju ke arah Kalideres Jakarta Barat. Berada di lajur kedua, agar berhati-hati, ekor kepadatan sudah mencapai kurang lebih hampir 1,5 km ke belakang. Memasuki Karapesing menuju ke kawasan sekitar, baik ke arah Polres Jakarta Barat maupun ke arah Citraland, terpantau padat mengalir. Sudah ditetapkan untuk tim Urem Mandala Jaya dan Satuan Lalu Lintas wilayah Jakarta Barat di sana. Sementara untuk kontraflow telah diperlakukan dari KM 3.400 ke Bojuruk menuju ke arah Tomang. Di sana pun sudah ada AKP Darmo selaku KBO Orbin Op Satlantas wilayah Jakarta Barat berikut jajarannya untuk pengaturan hingga keluar ke arah Slipi terpantau ramai lancar. Cuaca sementara mendung tipis dan berawan. Untuk jalan protokol utama, terutama Sudirman Tamrin menuju ke kawasan sekitar istana, terpantau ramai lancar, kepadatan hanya terjadi sekitar Tugu Atas menuju bawah dan juga menuju Latu Harhari. Demikian pula di sekitar Imam Bonjol menuju ke arah jalan Surabaya, terpantau agak sedikit perlambatan karena terhalang di lampu merah. Untuk penyangga Jakarta lainnya, kami pantau kembali di sekitar Tangerang, terutama jalan Juanda arah Santratek. Dari kawasan Santratek pemutaran balik padat, demikian pula perbatasan ke arah Lembaga Polri terpantau padat mengalir. Ini sebabkan karena volume kendaraan saja. Dan di sana pun cuaca mendung tipis. Untuk diperhatikan, kemungkinan nanti ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa di kantor KPK RI pada pukul 13.00 dan 14.00. Demikian pula di Barka Mabes Polri pada pukul 13.00. Untuk di sekitar Monas Barat Daya atau sekitar istana, nanti pada pukul 10.30 juga ada penyampaian pendapat. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
0: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

memberikan suara-suara yang paling meriah bagi juga.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah.
1: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

106,6 Heartland FM, your family station. Good morning semuanya. Senang banget nih Morning Espresso pagi hari ini bisa kembali menyapa kalian semua. Wow, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya buat kalian. Dan di hari Rabu tanggal 23 September 2026 ini, aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Gimana nih kabarnya di pertengahan minggu ini? Tetap semangat ya yang lagi ada di perjalanan, jalanan lagi OTW menuju ke kantor, hati-hati di jalan. Aku sapa dulu juga buat Dika Arwan. Dimanakah dirimu berada, Dika Arwan? Yang jelas ya guys, selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 nanti Ragil Z dan juga Dika Arwan bakal temenin kamu. Thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Aku akan balik lagi setelah kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini. Aku mau tanya dulu sama kamu, udah siap belum?

0: ada Rajulzi dan juga Dika Haruan pagi hari ini menemani aktivitas kamu.
1: Yes.
0: Semoga tiga lagu yang baru terputar bisa buat kita ini ya semangat gitu, joget gitu.
1: Semangat
0: ya
1: dong.
0: Olahraga kecil-kecil lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Kayak Rajulzi yang tiap pagi olahraga.
1: Gak percaya gue.

0: joget kan, olahraganya joget. Gimana sih?
1: Hari ini kita bahas apa nih sih? Kita udah sama-sama ini yang
0: belum. Yang mana?
1: Yang ngerilai kita nih.
0: Oh sudah, tadi teman-teman yang ada di Samarinda, yes, di Makassar, Bali, Minahasa, Salatiga, selamat bergabung. Terus kita sapa dulu kali ya di Kak Arwan. Yo. Ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah nontonin kita dari pagi tadi ya di live TikTok Heartland FM. Ada Pak Hadi Triwidianto, ada Kak Abadi, ada Ibu Rita Mutiara, terus ada siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Akam Evan, kemudian ada Evrata Ketare, ada Kakak Piet.
0: Hai Pit-Pit Nola. Ada Ave juga. Selamat pagi, terima kasih yang udah kasih semangat buat kita berdua.
1: Yes, selamat pagi juga untuk Pak Budi.
0: Pak Budi yang ada di Australia. Pagi-pagi
1: dari Bang Abadi, Kupang cerah pagi ini, gimana dengan cuaca di kok Semarang? PR ya pagi-pagi ya. Coba Semarang kira-kira seperti apa nih sih?
0: Terang kayaknya ya. Menurut penerawangan Regil sih, lagi terang di sana.
1: Kita tuh belum doa aja ya.
0: Oke, terima
1: kasih. Hari
0: kita
1: mau bahas apa nih?
0: Kita itu lagi ngobrolin ketika yang salah terasa biasa. Pernah gak sih kita tuh mengalami sesuatu yang kayak gitu? Udah tahu nih kita nih kalau itu tuh salah gitu.
1: Gitu kan.
0: Tapi karena kita itu udah sering ngelakuin itu, akhirnya tuh jadi kayak terbiasa gitu.
1: Oh, ini dari sisi kita aja ya?
0: Jadi kayak udah mati rasa. Mati rasa.
1: Bukan mati rasa kayaknya, gak sadar kayaknya.
0: Iya, jadi kayak udah terulang-ulang terus kan.
1: Karena sebenernya kemarin gak ditegur ya besok-besok juga, udahlah biasa.
0: Iya,
1: dan orang biasa yang kena dampaknya itu juga malas kali ya. Misalnya sekali udah ditegur nih, dua kali udah ditegur, gak didengerin juga gitu kan. Jadinya lama-lama kita jadi menormalisasi gak sih?
0: Nah benar, itu namanya normalisasi ya. Dinormalkan gitu. Berarti tadinya gak normal ya. Tadinya sesar guys. Terus
1: kepala di atas. Apa judul lagunya sih itu? Peter Pan?
0: Aduh lupa.
1: Gue lupa lagi.
0: Jadi normalisasi ini bukan berarti kita itu tiba-tiba tidak tahu mana yang benar dan salah ya. Tapi justru seringkali kita tuh kayak masih tahu bahwa sesuatu itu salah. Tetapi karena terlalu sering melihat, terlalu sering mengalami hal itu, atau kita sendiri terlalu sering melakukan hal itu, jadi rasa keberatan kita ini semakin berkurang gitu. Jadi kayak biasalah gitu.
1: Ya.
0: Gitu kayak gitu.
1: Ya ini karena ada penelitiannya dari Annual Review of Psychology di tahun 2025 lalu. Kalau norma sosial ini sangat kuat dalam memengaruhi perilaku manusia ternyata. Jadi apa yang kita lihat dilakukan orang lain dan apa yang kita pikir diterima oleh lingkungan dapat mempengaruhi keputusan kita. Mungkin itu salah kali ya. Kita lihat teman kita tuh salah dan itu kayak jadi hal yang biasa, hal yang normal gitu. Padahal kan sebenarnya kita punya hati nurani kan? Lu masih punya gak sih?
0: Masih lah, harusnya ditegur langsung ya.
1: Dari 50% kayak punya gue.
0: Harusnya ya, ditegur kan? Ya Dika
1: harusnya
0: ya.
1: Harusnya ditegur gitu kan. Cuma kan kembali ke orangnya masing-masing nih. Mau terima
0: berubah
1: teguran
0: enggak.
1: Atau enggak gitu. Atau mungkin kita yang sebagai temennya ataupun sahabatnya udah negur, mau negur atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan kita pengen negur juga, aku juga ngelakuin kesalahan nih.
0: Merasa kayak aku sendiri aja juga kayak gitu ya.
1: Jadi pertanyaannya, ini salah enggak sih? Tapi mengapa saya kayak kita tuh udah nggak ngerasa terganggu nih saat melihatnya? Contohnya nih kayak kesalahan-kesalahan kecil deh, ya kan?
0: Kayak buang sampah gitu,
1: buang sampah
0: asal aja gitu kan? Atau mungkin kamu udah berusaha buang ke tempat sampah, ke tong sampah, tapi meleset gitu, jadi jatuh di sekitar tong sampah itu. Terus kalau kamu nggak ambil, nggak kamu pungut, jadi kayak kebiasaan gitu loh, jadinya
1: iya sih,
0: kayak ya yang penting kan aku udah berusaha gitu. Gitu gak sih? Bener ya?
1: Enggak, itu salah sebenernya. Gabungannya okay. Kita di pagi hari ini. Kalau teman-teman yang mau berkomentar, yang ikutan topik kita, join di akun TikTok kita ya, atau Wawa. Yang mau telepon, kita tunggu ya.
0: Boleh, di 08192691000 ya guys. Jadi pertanyaannya, kalian tuh paling terganggu kalau melihat orang lain itu menormalisasikan hal apa? Kayak gemes banget gitu. Kita tunggu ya jawaban kamu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arts Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395710 08211395710
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. KPU hormati gugatan ijazah Gibran di MK. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat. Indonesia dorong agenda Palestina di sidang PBB. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPU menghormati proses hukum terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 lalu yang mempersoalkan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. KPU akan menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban atas seluruh dalil pemohon beserta dokumen yang menjadi dasar penetapan terpenuhinya persyaratan pencalonan Gibran. KPU juga akan mempertimbangkan catatan majelis hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana dan telah diregistrasi MK. Dalam sidang berikutnya, MK dijadwalkan mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi dinilai perlu diperketat. Menyusul munculnya antrian panjang kendaraan logistik di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi ini dinilai tidak serta-merta menunjukkan kekurangan stok BBM secara nasional. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CESS, Mudi Ahyak pada Selasa kemarin menyatakan antrian perlu ditelusuri mulai dari stok nasional hingga SPBU. Menurutnya faktor distribusi dan pengaturan kuota juga perlu diperhatikan. CESS juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan seperti pembelian berulang atau penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Untuk itu, pengawasan dari hulu hingga hilir perlu diperkuat melalui digitalisasi, koordinasi pemerintah, BPH Migas, Badan Usaha Penyalur, kemudian aparat penegak hukum. Selanjutnya, pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah pada Selasa kemarin menilai Indonesia perlu lebih percaya diri dalam memperjuangkan agenda Palestina pada sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurutnya, Indonesia dapat memperkuat posisi diplomatik dengan menggalang dukungan dari negara-negara yang memiliki visi serupa. Reza Syah mendorong Indonesia memperkuat kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, gerakan non-blok, Liga Arab, BRICS, serta kelompok kerjasama Selatan-Selatan. Ia pun menyarankan pengalaman ASEAN dalam membangun kawasan damai, bebas dan netral dapat menjadi rujukan untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: SOP menyelamatkan bisnis. Banyak bisnis berjalan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman. Selama karyawan yang bisa dipercaya masih ada, semuanya berjalan baik. Tapi begitu karyawan itu pergi, masalah mulai muncul. Kualitas berubah, pelayanan berubah, hasil berubah. Kenapa? Hardliners, karena tidak ada SOP. Standar Operasional Procedure. Itu bukan sekedar dokumen. SOP adalah cara menjaga kualitas produk tetap konsisten. SOP membuat pekerjaan tidak bergantung pada satu karyawan. SOP membuat proses bisa diulang. SOP membuat bisnis lebih stabil. Banyak pemilik bisnis menganggap SOP itu rumit. Padahal yang lebih rumit adalah mengulangi kesalahan yang sama tiap hari. Setiap kali ada karyawan baru, harus diajarkan dari awal. Setiap kali ada masalah, harus diselesaikan dari nol. Setiap kali ada perubahan, semuanya bingung. Tanpa SOP, bisnis bergantung pada ingatan. Dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. SOP bukan hanya untuk bisnis besar. SOP adalah alat agar bisnis bisa menjadi besar. Mulailah dari yang sederhana. Tuliskan proses kerja. Tuliskan standar layanan. Tuliskan proses dan langkah-langkah penting. Karena yang tertulis lebih mudah dijaga daripada yang hanya diingat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tergantung pada karyawan akan mudah goyah. Bisnis yang tergantung pada sistem akan lebih kuat menghadapi perubahan. Dan SOP itu pondasi penting dari suatu sistem. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: aja dengan judulnya Hebat.
1: Hebat.
0: Hebat. Memang kita ini manusia-manusia hebat ya.
1: Thank you,
0: guys.
1: Thank you.
0: Aku juga mau kasih semangat dulu nih buat Daniel yang dia bilang katanya hari ini aku ada interview kerja, mohon doanya ya. Yuk buat teman-teman semuanya, kita doakan supaya Daniel bisa diterima kerjanya hari
1: ini.
0: Amin. Amin. Semangat buat Daniel.
1: Lo pernah ingat enggak sih waktu pertama kali lo tuh ngeplay pekerjaan?
0: Pertama kali, inget lah.
1: Inget ya, rasanya itu udah deg-deg gitu kan.
0: Apalagi kalau udah dipanggil kan. Nah, itu tuh kayak aduh nanti ditanyain apa ya, aku bakal ngomong apa ya gitu.
1: Tapi setelah itu lega kan.
0: Iya.
1: Tapi di hari-hari sebelumnya itu rasanya tuh kepikiran sampai belajar-belajar apa?
0: Iya.
1: Psikotes.
0: Benar, sampai kebawa mimpi.
1: Kebawa mimpi.
0: Iya lagi
1: sampai
0: ya.
1: Lu pernah ngapalin jawaban gak?
0: Kalau ngafalin jawaban enggak sih.
1: Enggak
0: sih. Jadi kayak mengalir aja gitu.
1: Ngalir ya.
0: Emang lu pernah ngafalin
1: pernah
0: jawaban?
1: Gue.
0: Jawaban apa yang lu?
1: Itu psikotes kan ujiannya kan banyak ya.
0: Gue
1: lupa tuh kayak ada. Nanti kayak ada gambar-gambarnya kayak gitu.
0: Harus
1: mana nih yang benar, mana nih yang salah gitu kan.
0: Emang diapalin?
1: Gue dulu ngapalin cuy.
0: Ya ampun, aku mah mengalir aja ya.
1: Terus sama jawaban-jawaban. Ya sama aja lah kayak ujian-ujian waktu kita sekolah kan.
0: Iya juga sih. Tapi seru ya.
1: Seru.
0: Buat apa ya? Kayak tantangan. Jadi deg-deg gitu.
1: Bener, karena itu perjuangan kita nih. Terima gak ya? Keterima gak ya? Kan beda kalau nembak pacar tuh.
0: Oh iya.
1: Ini pekerjaan. Ketakut tuh kakak Daniel
0: ya. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita ya. Jadi kenapa sih sebenarnya manusia itu bisa menormalisasikan sesuatu yang salah?
1: Nah. Mungkin karena ya udah terbiasa gitu sih.
0: Terbiasa ya.
1: Orang kan kalau orang kan bisa ala biasa. Ya mungkin itu kali. Ini bukan bisa ala biasa tapi tapi ini yang kurangnya.
0: Iya, padahal udah tahu ya bahwa itu enggak baik gitu,
1: gak
0: padahal
1: baik,
0: itu salah gitu. Mungkin juga bisa karena tekanan lingkungan ya. Karena lingkungan kita, karena komunitas kita gitu. Kalau semua orang ngelakuin itu dan menjadikan hal itu biasa. Ya udah, berarti emang biasa itu emang dilakuin gitu.
1: Cuma kan kadang-kadang kan ada istilah cari aman.
0: Ya
1: kan, daripada ntar gue dimusuhin gitu kan.
0: Benar.
1: Sebenarnya itu hal yang apa ya, hal yang positif, hal yang bagus, negur kan. Ibaratnya kalau kita gak, ibaratnya kita udah negur dia, dia gak mau denger, ya udah. Yang penting kita udah gak ngerasa bersalah tuh.
0: Ya, terus kadang-kadang juga kita tuh yang ngelakuin hal itu ya. Karena itu kayak terbersit di otak kita itu kayak sekali aja, gak apa-apalah cuma
1: sekali gitu. Betul.
0: Gak apa-apalah semua orang juga ngelakuin hal itu gitu ya. Gak apa-apa, gak ada yang rugi juga kalau kita korupsi.
1: Nah,
0: gitu.
1: Gak ada yang rugi juga. Tapi sebenarnya ya orang juga merasakan kerugian-kerugian dari dampaknya itu.
0: Selalu ada dampaknya segala hal yang kita perbuat. Apalagi kalau yang kita perbuat itu adalah sesuatu yang negatif.
1: Ya mungkin itu karena alasan kayak cari pembenaran gak sih?
0: Iya
1: kan?
0: Iya itu tadi.
1: Gak ada yang dirugiin juga gitu loh.
0: Manusia mah gitu ya. Makanya ini tuh kayak teguran buat kita semua gitu di pagi hari ini ya, termasuk penyiarnya ya, supaya kita sama-sama belajar gitu di Kak Arwan ya. Kadang kan kita juga sering kadang kan karena kita sering bilang gini kan Dika, ya namanya juga manusia, manusia mah gak ada yang sempurna.
1: Macet gue biasanya macet tuh misalnya.
0: Liftnya penuh tadi, antri liftnya.
1: Itu kan. Itu alasan-alasan gue biasanya. Tapi memang gue yakin salah.
0: Nah, jadi memang terkadang itu bukan karena seseorang itu gak punya nilai moral ya, tetapi karena memang lingkungan ini membuat standar moral itu semakin lama semakin kabur. Nah, jadi pagi hari ini tuh kita kayak disadarkan kembali gitu guys. Jadi jangan pernah kita menormalisasikan sesuatu yang sudah jelas-jelas itu salah.
1: Iya sih ya. Berarti memang tuh harus ada kemauan dari diri sendiri juga di sini ya. Mau berubah gitu. Biasanya kan kita waktu kecil diajarin tuh kalau udah salah, udah tahu itu salah, jangan diulangin lagi toh.
0: Benar. Aku jadi ingat pelajaran ini ya, PMP, PPKN.
1: Tad. Pendidikan Moral Pancasila.
0: Iya kan? Bener kan? Waktu kita SD dulu kan. Kalau teman-teman, kalau temanmu mencoret-coret tembok, apa yang akan kamu lakukan? Gitu enggak sih pertanyaannya?
1: Iya benar.
0: Ikutan mencoret, diam aja, atau menegur gitu kan pilihannya.
1: Lu pilih yang mana?
0: Ya menegur lah, tapi aku menegurnya, hai guys keren tulisannya.
1: Gak gitu juga. Bugem. Ya, tapi memang kadang-kadang itu, mungkin itu tadi sih, karena ada kelompok gitu kan, ada apa sih yang kalau kita bilang komunitas lah.
0: Gerombolan ya
1: kan?
0: Gitu. Oh,
1: daripada gue ntar dibully, daripada ntar gue di apain nggak tenang gitu kan.
0: Jadi milih ikutan.
1: Ya antara memilih diam, kalau nggak ikutan, kalau nggak itu memuji. Walaupun sebenarnya salah gitu kan.
0: Salah. Tapi memang dengan bertambahnya umur itu, kita itu kayak jadi lebih ngerti gitu ya sekarang ya. Mana yang baik, mana yang gak baik. Kalau zaman sekolah kan masih suka ikut-ikutan ya, Dik ya.

0: Station masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan.
1: Yes, di jam 9 pagi ini yang baru mulai beraktivitas. Yo, tetap semangat di hari Rabu.
0: Hari
1: tanggal 23 September 2020.
0: September ceria.
1: Ceria, ya, enggak terasa ya ini udah minggu-minggu terakhir di bulan September gitu.
0: Iya. Tapi minggu depan masih tanggal 28, 29,
1: yes,
0: 30.
1: Betul.
0: Masih panjang ternyata ya September ini ya. Oke, kita mau bacain dulu di Kak Arwa nih. Ada ucapan selamat ulang tahun dari Mbak Sari ya.
1: Yo.
0: Buat keponakan aku Muhammad Afronugraha. Saya selalu sukses dengan apa yang dicita-citakan.
1: Amin. Okay. Happy birthday.
0: Happy birthday
1: untuk keponakannya Bu Sari.
0: Iya. Oke, ada kita lagi? Balik lagi. Enggak ada, sudah itu. Jadi sebenarnya apa sih yang paling sering dinormalisasikan gitu ya? Sekarang ini kita masuk ke pertanyaan yang menarik ya, Heartliners. Jadi beberapa orang mungkin mikir juga, apa sih sebenarnya Ragil sih di kearuan yang sering dinormalisasi? Banyak loh.
1: Banyak sebenarnya.
0: Yang simpel-simpel gitu kan. Aja nih ya, kayak bohong kecil gitu. Bilang aja gak ada. Kalau ada yang nelpon gitu kan nanya, atau ada yang ketuk pintu gitu, mah ada yang nyari, bilang aja gak ada.
1: Bilang aja gak ada gitu. Sebenarnya itu kan salah ya.
0: Salah kan, mungkin, bohong.
1: Ya, no comment kalau ini. Lu tahu kan sih, ras terkuat di bumi ini.
0: Tahu, mak-mak kan, gue kan. Terus mungkin juga yang sering dinormalisasi itu datang terlambat. Nah, 1-2 kali. Sorry ya, lama-kelamaan ya udah jadi kebiasaan
1: gitu.
0: Terus mungkin nyontek. Zaman kita sekolah lu pernah nyontek enggak?
1: Ya jujur sih pernah lah. Tapi gue gak yang selalu nyontek gitu. Jujur sih pernah. Ayo, cuma
0: pernah,
1: pengen
0: ya
1: tahu ngerasain aja gitu. Apa sih rasanya nyontek? Sebenarnya ini salah. Tapi gue ngaku aja lah.
0: Atau mungkin nih ada yang suka ngegosip. Kadang itu beritanya cuma secuil. Tapi kalau diomongin terus-menerus jadi satu bal gitu.
1: Tapi menurut lo nih sih, gosip gitu kan. Digosip makin sip katanya kan. Gosip ini apakah memang itu sesuai gitu ceritanya dengan yang kejadian?
0: Nah,
1: atau ini ditambah-tambahin bumbunya jadi beda nih artinya?
0: Kebanyakan itu ditambahin biar semakin sip gitu.
1: Jadi ngefitnah orang dong.
0: Nah itu iya, dia kan? Makanya kan orang bilang jangan ngegosip, ngegibah gitu kan. Karena kan kita belum tahu nih kebenarannya.
1: Yeah.
0: Itu kenyataan enggak gitu loh.
1: Kasian jadi korbannya.
0: Iya gitu. Jadi akhirnya kita tuh ngomongnya itu ngalor ngidul gitu ya. Ke kanan, ke kiri, itu udah kemana-mana gitu. Yang sebenarnya belum tentu kejadiannya itu seperti itu.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Ataupun yang suka berkata kasar nih. Biasanya kan kalau gak salah ya orang-orang, apa sih, koleris apa pragmatis? Yang orang-orang suka pemikir gitu loh. Pemikir apa pemimpin ya, orangnya kasar.
0: Ngomongnya tuh kasar gitu.
1: Oh, dari omongan, dari cara dia juga memang kasar. Itu kekurangan dari katanya ya. Katanya orang yang punya tipikal kuat di kepemimpinan seperti
0: koleris,
1: itu.
0: Koleris
1: gitu.
0: Pemimpin kan.
1: Kekurangannya dia tuh suka kasar gitu.
0: Oh ya, benar juga ya, sih.
1: Iya, benar ya.
0: Aku melihat beberapa begitu sih.
1: Bisa
0: juga bercandaan anak zaman now,
1: okay,
0: anak
1: yeah,
0: Gen Z gitu kan.
1: Betul.
0: Kan kita tahu nih hari-hari ini tuh banyak banget kosakata-kosakata baru, kata-kata baru gitu ya. Kita tuh udah jelas tahu bahwa kata-kata itu enggak baik gitu. Buruk gitu, kasar gitu. Tapi sama anak-anak Gen Z ini tetap aja diperkatakan gitu. Aku kapan hari itu pergi kan ke mall.
1: Ini kemarin kayaknya sempat ramai juga ya yang kata-kata kasarnya ini. Sebenarnya kan kayak menyebut nama hewan,
0: iya,
1: cuma di slang gitu. Cuma gue kadang bingung juga sih ya sama anak sekarang gitu.
0: Dia bilangnya cuma bercanda gitu, gak seriusan. Cuma hanya untuk bahasa sehari-hari gitu. Tapi kita yang mendengar itu, jujur aku merasa sangat terganggu gitu. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku pergi ke salah satu mall di Tangerang. Gue tuh lagi nonton bioskop gitu kan. Terus ada anak-anak Gen Z, aku gak tahu itu sekitar anak SMP kalau gak salah ya. Itu lagi beberapa anak, ada 7-8 orang gitu. Mereka ngobrol dengan bahasa yang seperti itu gitu. Dan aku tuh merasa keganggu banget sebenarnya.
1: Ya karena beda generasi. Enggak sih. Tapi karena memang lu orang tua kan.
0: Iya, tapi
1: dan
0: memang,
1: mereka anak-anak.
0: Tapi karena memang bahasanya itu gak sopan banget, Dik. Jadi menyebutkan perhewanan itu tadi gitu loh ke teman-temannya. Dan teman-temannya santai aja, nanggap nanggepin itu kayak udah kayak nah, jadi itu nama tadi, panggilan
1: karena
0: gitu.
1: Karena udah dinormalisasi nah, itu. Mungkin itu. Ya kayak iya kita pernah muda lah ya.
0: Iya.
1: Dengan gaya-gaya bahasa slang gitu kan. Uh-uh. Jadi kayak kelihatan lebih cool, lebih keren.
0: Iya, lebih keren kalau enggak ikutan ngomong dengan bahasa yang kayak gitu, ah cupu lu gitu kan. Enggak punya temen jadinya dibully gitu. Ya, gitu ya.
1: Iya,
0: anak zaman now ya. Oke, terus apa lagi nih?
1: Ya itu mungkin, yang suka ngelanggar aturan-aturan kecil kayak gitu.
0: Terus mungkin ini tidak mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita nih, kadang-kadang juga ya. Ngambil duit sekalipun cuman kecil yang bukan hak kita, ini kalau dinormalisasikan juga pasti jadinya akan jadi kebiasaan gitu ya, guys.
1: Apalagi
0: ya.
1: Kalau nggak dikembaliin ya.
0: Nah, terus melanggar aturan kecil dengan alasan ala cuman sedikit kok gitu loh, manusia tuh seringkali kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Ah udahlah yang lain juga ngelakuin itu gak apa-apa gitu.
1: Tapi yang lucunya gini sih, mungkin kan karena saking seringnya gitu kan, beberapa kali orang tersebut melakukannya, jadi kita juga ah udahlah biarin lah emang orangnya kayak gitu loh. Jadi capek sendiri, kalau mau ngasih tahu juga capek sendiri kitanya. Makanya sih. Jadi udahlah dinormalisasi aja gitu, emang orangnya kayak gitu.
0: Iya benar. Terus ini ada satu komentar nih dari Eva Tio.
1: Nah,
0: jangan menormalisasikan, tidak menegur hal-hal yang mengganggu di area umum. Benar, karena aku kan gak menegur, itu sama aja aku menormalisasikan gitu.
1: Iya
0: kan, harusnya kan aku langsung negur gitu.
1: BTW,
0: pas gue mau negur nih ya, terus ah udah jangan ngomong kayak gitu, ada orang tua. Si anak-anak itu ngomong
1: nah,
0: kayak
1: ini,
0: gitu.
1: Nah ini lucunya nih. Lucunya gini sih, kalau di era zaman mungkin orang tua kita zaman dulu waktu mereka masih muda itu masih segen kan sama orang yang lebih tua gitu. Misalnya kayak ada anak-anak muda di era itu yang ngomongnya kasar atau gimana, kan pasti orang tua banyak yang negur kan.
0: Iya.
1: Dan anak-anak muda di era itu mungkin juga masih segen nih sama orang yang lebih tua. Gue juga gak tahu kenapa ya di era sekarang tuh lebih cuek gitu kan. Lebih apa ya, kayak rasa untuk gak
0: kepeduliannya,
1: kepedulian,
0: sosialisasinya
1: apa ya bahasanya
0: itu.
1: Bukan gak enakan gitu, rasa menghormati orang tua. Kayak contoh tadi tuh misalnya kayak yang kes kayak lu gini. Ya mereka kan bisa, ini kita lagi di tempat umum nih. Kenapa kita gak ngejaga perilaku kita, kelakuan kita gitu kan. Harusnya kan seperti itu ya.
0: Akhirnya begitu sih si anak-anak itu, karena tahu aku sama suamiku lagi duduk gitu kan di dekatnya mereka gitu kan. Mereka langsung udah banyak orang tua, jangan ngomong kayak gitu.
1: Iya sih. Apalagi masalah itu di tempat umum gitu loh. Memang kadang-kadang ya namanya anak muda kadang suka enggak sadar, suka enggak tahu kalau itu lingkupnya di tempat umum gitu.
0: Benar.
1: Ya tapi kita juga jangan menormalisasi.
0: Betul.
1: Teori itu gampang ya.
0: Teori gampang, praktekinnya itu ya. Enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar hari ini ya guys. Dari hal-hal yang kecil kita bisa menegur ya kan, kita bisa tidak mengiyakan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu tidak menormalisasikan hal itu.

0: Here we go, Bombay.
1: Bombay, Bombay, Bombay. Gue kalau inget Bombay, ini apa sih, ini ngomong apa sih tadi? Gue inget
0: Bombay.
1: Gue inget sepupu gue dulu waktu kita ke Papua kan, Bombay gitu. Kita musuhan kalau nggak salah, apa marah gitu.
0: Aku taunya bawang Bombay. Bombay, beda ya.
1: Mulek, itu lu udah ketemu belum arti kata mulek? Dari tadi kita,
0: kita
1: sibuk
0: dulu
1: nyari nih, ada siapa?
0: Sudah ada yang bergabung nih.
1: Selamat pagi.
0: Ini ya, halo.
2: Emang sudah diangkat?
0: Sudah
2: baik. Nggak, sebentar mau bercanda dikit. Orang halo gitu-gitu kan belum diangkat bro Dika, jangan buru-buru. Jadi kan saya halo-halo masih belum di up ya kan. Bercanda sih lucu.
1: Dong kan kita yang telepon, harus kita yang halo duluan.
2: Iya.
1: Jadi ini kita, ini pas banget nih. Jangan saya nggak mau kalau menormalisasi kalau yang salah-salah.
2: Bro entes berdua dulu dong, mumpung sebelum ke topik yang pertama tadi benar.

0: Sampai dengan saat ini tadi, jadi kalau kalian on mic itu termasuk Britney 30 itu turunnya sampai seperempat. Jadi kita mesti udah mentokin aja volume nih, volume audio. Tapi begitu kalian masuk ke yang non mic, gede banget. Jadi kita harus kecilin. Nah itu Om Tik tolong dibantu dong. Ya, begitu ya.
1: Siap.
0: Gitu, update-nya
2: ini
0: begitu, seperti
2: di
0: itu.
2: Penerimaan di sana ya, Pak? Atau
0: ya,
2: di
0: streamingnya
2: telepon?
0: Begitu. Mau streaming, mau terestrial sama. Jadi tumben. Sebenarnya mulainya udah dari kemarin sih. Cuman kalau aku bingung mau ngasih tahu siapa. Jadi udah nggak normal seperti yang sebelumnya, normal banget. Udah itu yang pertama. Yang kedua, ya mulak-mulak. Maksudnya aroma itu adanya di ruangan itu, Kak. Tadi aku bercandain
1: itu,
0: maksudnya. Wow, itu bukan yang mulak.
2: Iya. Aromanya nah, di situ-situ aja gitu.
0: Iya, nggak keluar karena ventilasi atau pintu nggak dibuka dan ruangan asli seterusnya. Kayak kita udah kejawab ya. Nah, sekarang ke topik inti ya kan. Jadi, lebih ke gregetannya di apa sih topik pagi hari ini? Dari angle mana?
1: Dari angle ini, normalisasi. Greget,
0: normalisasi sesuatu yang harusnya jangan, tapi kok tren sekarang jadi begitu gitu, terutama oleh Gen Alpha. Boleh nggak kalau gitu kita ngeloyor aja? Karena udah beda gen. Kita ngeloyor dari ruangan itu, dari lingkungan itu. Karena kan memang itu mereka begitu. Nah, mereka tadi benar kan, walaupun itu salah. Maksudnya, jangan ngomong ini ada orang tua. Nah, kita, kalau kita lagi kayak ini, terus putra putri kita lagi ngomong gitu, kita siarannya pindah yuk, mereka lagi ngomongin begitu, nggak layak on air, kan nggak mungkin. Kalau aku lagi ikutan begitu, ada mereka, aku yang minggir, kan nanti masuk kan jadi nggak enak ya kan. Misalnya tadi ngomongin si yang kaki empat, bla bla bla, antar mereka mah nyaman-nyaman aja, kita dengernya kan kok gitu. Nah, buat Bro and Sis berdua di sini, masih normalisasi nggak kalau hari gini putra-putrinya masih manggil nama orang tua, nggak sopan begitu?
1: Enggak.
0: Masih kalian terima nggak? Walaupun walaupun sebentar, eranya situ bukannya melakukan itu juga. Ini lumayan tren yang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi dilakukan terus loh ya. Walaupun di lingkungan sekolah, sebenarnya bapak ibu gurunya juga tahu-tahu enggak gitu. Terus orang tuanya cuma dipanggil, udah dijemput aja masih dipanggil tuh bapaknya di sana. Bapaknya kan nggak ngerti, sangkanya teman anaknya. Nggak tahu dia manggil bapaknya itu namanya. Nggak pakai pak, nggak pakai ibu, terus nama panggilan doang, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengurangi biar mereka nih tahun sekarang ke depannya tren itu jangan dilakukan lagi ya, manggil-manggil orang tua, itu yang paling sederhana. Terus apalagi tadi contohnya yang iyalah yang gitu, walaupun si kaki empat itu tadi udah pakai belakangnya depannya an, belakangnya ir gitu kan, udah diperhalus tapi tetap aja kan maksudnya tetep. Itu terus bahwa mereka pakai patokan begini, ininya ambigunya bahwa oh itu kita bisa tersinggung kalau dia nggak kenal kita kan, itu udah get apa grup kita hari-hari gitu loh, circle kita, jadi kita nggak marah, tergantung nada dan siapa yang ngomong katanya gitu. Waduh, ya kan artinya kalau kenapa?
2: Ya itu Pak Indra.
0: Iya.
2: Karena kan mungkin udah saking dekatnya udah, gitu kan
0: namanya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau giliran yang itu jadi tersinggung juga. Misalnya lagi ada pensi atau lagi ada antar class meeting gitu kan tentu beda kondisinya kalau dia melakukan itu gitu. Padahal dia bilang, lah kelompok gue di sekolah gue yang ini juga ngelakuin gitu. Cuman karena kita nggak kenal aja jadi ribut gitu kan. Ya makanya jangan normalisasi yang begituan ya kan.
1: Iya.
2: Setuju.
0: Terakhir adalah paling yang dengerin kebetulan sekarang jam sekarang lagi masuk sekolah, kalau ada yang lagi opnam apa di rumah saja karena nggak enak badan pasti dengerinnya ya itu masalahnya cuman beda di generasi aja sih Om gitu Tante karena kami nggak apa-apa kenapa Anda permasalahkan gitu ya karena beda gennya aja masalahnya belum ada acara program seperti ini khusus anak-anak Gen Alpha sehingga mereka ngomongnya begini tapi nggak ketegur lembaga itu ya yang menegur karena program kan walaupun ada untuk anak-anak tapi tetap ada orang dewasanya yang siaran ya kan sehingga si anak-anak juga terbatas apa yang disampaikan hostnya nggak mungkin terlalu bahasa bocah-bocah banget kan gitu ya. Jadi serius nih. Oke deh biar nggak serius izin pamit.
2: Thank you.
0: Itu aja Indra. Selamat pagi, selamat tugas. Makasih.
1: Okay.
2: Akhirnya gue udah gak penasaran lagi ya what is mulut gitu. Jadi baunya di situ-situ aja.
1: Tapi mungkin memang ya kalau dalam pemikiran si anak-anak itu mereka menganggapnya memang biasa ya.
2: Keren, cool gitu. Gaul lah kalau di era kita ya. Gue nggak tahu di era sekarang tuh.
1: Iya, bahasa
2: apa,
1: gaul.
2: Gitu.
1: Tapi ya
2: culture,
1: itu tadi.
2: Culture ya,
1: tapi itu
2: ya.
1: Tadi sih maksudnya kita sebagai orang tua kalau kita menormalisasikan hal itu dan menganggap itu baik-baik aja, it's okay. Justru kitanya yang salah.
2: Yeah.
1: Kalau menurut
2: balik lagi
1: aku,
2: ke didikan ya.
1: Karena kita
2: orang tua.
1: Iya, karena kita orang tua itu diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak menegur mereka dan membawa setiap bahasa-bahasa itu, kata-kata itu ke dalam rumah, udah otomatis kita salah. Gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Sari juga. Thank you.
2: Udah ini ngomongin tentang normalisasi, ternyata ini ada dampak positifnya juga sih. Jadi nggak selalu negatif. Iya.
1: Coba-coba. Gimana
2: contohnya
1: tuh maksudnya?
2: Nih, kita bisa menormalisasikan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.
1: Proses gitu. Belajarnya. Nah, ya.
2: Jadi kayak anak yang salah menjawab pertanyaan, kita nggak perlu lagi nih buat dia merasa dirinya itu gagal gitu. Pernah kan? Pernah dengar cerita juga kalau anaknya tuh kayak disalah-salahin terus gitu kan?
1: Salah terus.
2: Itu
1: salah,
2: mentalnya,
1: terus,
2: mentalnya gitu, jadi kena ya.
1: Jadi down ya.
2: Apakah memang gue benar-benar nggak berarti atau benar-benar gue yang bodoh gitu. Ya jangan kayak gitu juga kan sebagai orang tua gitu. Gak apa-apa kan, ini namanya salah juga wajar kali ya. Kita kasih tahu, kita kasih pemahaman. Ini semua bisa diperbaiki kok. Gak apa-apa yang namanya salah gitu.
1: Iya.
2: Ini kan kayak bentuk normalisasi yang sehat jadinya toh.
1: Iya, jadi ada normalisasi yang sehat ya. Karena normalisasi yang sehat itu dimana kita itu bisa belajar intinya itu.
2: Betul.
1: Belajar dari setiap kesalahan yang mungkin gak cuma sekali kita lakukan. Mungkin dua kali, tiga kali kita salah. Tapi kita tahu nih, kita sadar kalau kita ini salah. Tapi kita mau berjuang gitu untuk memperbaiki kesalahan kita.
2: Jadi normalisasi dari ini sih, bukan kesalahannya, tapi proses belajar dari kesalahan gitu. Bisa juga minta bantuan, minta maaf, ataupun diskusi, ataupun menerima kritik deh, dan mengakui kalau kita ini belum tahu sesuatu gitu.
1: Yes.
2: Jangan jadi ibaratnya orang yang paling sok tahu, padahal lu gak tahu.
1: Nah, gawat sih kalau udah kayak gitu ya. Jadi sok tahu.
2: Jadi tukang tahu.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. AI perlu jadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah didesak jelaskan istilah BLBI lunas. BPBD Tasikmalaya pasok 1,4 juta liter air bersih. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Selasa kemarin menyatakan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, pemerintah dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan platform teknologi hingga masyarakat. Yusril juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pencipta di tengah perkembangan penggunaan AI. Pembahasan ini turut mencakup RUU Satu Data Indonesia serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Pemerintah dan dunia usaha juga bertukar pandangan mengenai ekonomi digital, pemanfaatan data, AI, keamanan siber, serta kepastian hukum bagi investasi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho menyatakan ataupun meminta pemerintah memperjelas penggunaan istilah BLBI lunas. Hal ini menyusul pernyataan pemerintah kewajiban surat utang penanganan krisis ekonomi 97-98 lalu pada Bank Indonesia telah diselesaikan pada Agustus. Harjuno menilai pelunasan surat utang pemerintah kepada Bank Indonesia perlu dibedakan dengan hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI. Menurutnya penjelasan yang lebih rinci diperlukan agar masyarakat tidak menganggap seluruh persoalan BLBI telah selesai. Harjuno juga mendorong Kementerian Keuangan membuka rekonsiliasi keuangan secara transparan, mulai dari pokok surat utang, bunga, restrukturisasi hingga sumber pembayaran. Sementara itu, pemerintah menegaskan penagihan terhadap obligor dan debitur BLBI tetap berlanjut meski utang pemerintah kepada Bank Indonesia telah lunas. Dan untuk informasi selanjutnya, krisis air bersih di kota Tasikmalaya, Jawa Barat semakin meluas akibat kekeringan yang dipicu fenomena El Nino. BPBD Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 20.900 kepala keluarga atau 66.782 jiwa terdampak kekeringan di 41 kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD telah menyalurkan sekitar 1,4 juta liter air bersih. Bantuan tersebut dikirim melalui 317 serit pengiriman ke 158 titik distribusi. Air yang digunakan warga untuk berbagai kebutuhan mulai dari minum hingga mencuci pakaian. BPBD menyebut distribusi air dilakukan setiap hari dan bantuan juga menyasar fasilitas publik seperti pesantren, rumah sakit, serta perkantoran.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti "jangan berlebihan" atau "semua orang juga punya masalah" mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: aku banget ya. Gagal terus aku diet.
1: Tapi memang itu cobaan orang yang sedang diet. Kalau lihat yang manis-manis gitu kan.
0: Yang dingin-dingin. Aduh.
1: Tak tahan lah aku.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Bener banget.
1: Gue tuh beberapa bulan ini mencoba untuk menurunkan berat badan gitu kan.
0: Apakah sukses?
1: Kayaknya sih stengki-stengki. Setengah-setengah gitu kan.
0: Oh, berarti masih ada.
1: Di bulan
0: ada...
1: pertama dia stabil. Di bulan kedua dia turun. Di bulan ketiga kok dia naik lagi.
0: Ya itu dia. Apa yang kamu makan di Karwan?
1: Ya, itulah yang manis-manis itu. Gue juga gak tahu kenapa ya. Kenapa yang rasanya manis itu banyak disukain gitu.
0: Aku tahu kenapa berat badan kamu naik.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kamu siarannya sama aku sambil menatap aku, kan aku manis.
1: Gimana sih kalau AI itu ketawanya? Gue tuh lagi ngebayangin cara ketawanya AI, gue pengen pelajarin deh. Gitu kan?
0: Udah, stop ya, stop. Oke, kita balik lagi ya. Nih. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa kayak keluar gitu dari kebiasaan menormalisasikan sesuatu yang salah? Ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu di Kak
1: Arwan? Ya bisa, biasanya kan kita kalau ngelihat orang kita melakukan kesalahan, semua orang juga gitu. Ya coba deh untuk merubah mindset kita gitu.
0: Jadi jangan berhenti, ada kata-kata stop. Itu.
1: Yes, betul.
0: Oke. Jadi mulai ini ya, belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata biarlah semua orang juga ngelakuin hal itu. Nah, ternyata itu gak boleh guys ngomong kayak gitu. Terus mungkin apalagi?
1: Ada lagi, kayak kita bisa bertanya kepada diri sendiri nih, kayak introspeksi nih ibaratnya sih. Misalnya kalau gak ada yang ngelihat gitu, apakah kita akan tetap melakukan sebuah kesalahan? Ini pertanyaan sih sebenarnya cukup sederhana tapi kuat banget gitu. Kayak negur diri kita sendiri kan.
0: Bener. Karena emang kita harus introspeksi diri. Betul. Gitu ya. Karena kadang-kadang kan orang itu hanya melakukan sesuatu yang benar itu saat dilihat oleh orang lain gitu.
1: Dan yang ketiga pasti bedakan antara memahami dan membenarkan nih sih. Boleh sih kita memahami apa alasan seseorang nih ketika melakukan kesalahan. Tapi memahami ini bukan berarti untuk membenarkan kesalahannya.
0: Oke, jadi tetap kalaupun salah harus tetap kita berani untuk menegur.
1: Menegur. Benar. Atau mungkin kita harus punya batas gitu kan. Kalau ini penting banget, kalau kita gak punya batas, kita bakalan diremehkan terus nih sama orang gitu. Padahal sebenarnya kita udah pengen tegas, sebenarnya kita tuh tegas gitu. Cuma ya balik lagi, kembali lagi ke orang tersebut, mau gak menghargai orang lain gitu kan.
0: Berarti harus kita yang menetapkan batasan untuk diri kita sendiri gitu ya. Terus mungkin kita juga bisa pilih kayak lingkungan di mana kita itu bisa berteman, bisa bersosialisasi gitu ya. Karena lingkungan itu akan menentukan juga kualitas kita gitu ya. Terus yang terakhir mungkin kita juga harus berani untuk mengakui kesalahan kita. Kalau emang kita salah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Dan mencoba, bukan mencoba ya, dan harus kayak punya komitmen gitu supaya kita itu tidak melakukan hal itu lagi.
1: Betul. Dan bisa sebisa mungkin sih jangan ngomong emang gue dari dulu gini orangnya gitu.
0: Jadi hindari kata-kata itu gitu ya.
1: Ya kalau memang salah ya katakanlah salah gitu. Atau akuilah.
0: Harus mengakui, iya harus mengakui. Tapi bukan cuman mengakui doang ya.
1: Betul.
0: Mengakui dan harus bisa dan mau menerima konsekuensinya gitu ya.
1: Kadang kan orang udah salah tuh suka cari kambing hitam.
0: Cari pembenarannya sendiri.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kasus-kasus yang hari-hari ini lagi booming-booming kan. Saya minta maaf gitu kan. Enggak cuma minta maaf sih kalau menurut aku ya. Kalau kamu sudah tahu salah, minta maaf, kamu juga harus berani menerima konsekuensinya. Saya akan menerima konsekuensinya, hukumannya karena saya tahu saya salah. Harusnya begitu.
1: Karena itu kan kemarin sih dari Mas Gun-Gun nya sendiri bilang ya itu udah ranah pidana juga sih sebenarnya gitu loh, mengancam, mengintimidasi gitu kan.
0: Bener. Jadi jangan dinormalisasi. Kalau emang salah ya salah.
1: Tapi memang beratnya case-nya gini juga sih. Itu kan ada sebuah mediasi, ya ujung-ujungnya kan jalan damai kan. Pasti adalah teguran-teguran kepada yang meminta maaf ini toh. Ya seperti yang kita bahas di pagi hari ini, itu juga bentuk sebenarnya kita gak menormalisasi hal itu. Lu salah, tapi kita tetap memaafkan gitu. Dan ini sebagai sebuah solusi yang ya win-win solution sih.
0: Betul, aku setuju sih ya. Supaya kayak gak berulang-ulang terus gitu hal kayak gini. Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada artisnya Jogja hadir, Erik Setia, pencipta lagu Jawa. Hai.
1: Oh, lagu apa nih, Pak?
0: Terima kasih Dani Mulia Andika. Thank you. Thank menarik you. Temanya. Intinya saling memaafkan dan jaga sikap. Nah. Oke, Citayam hadir. Oke. Oh. Siap, terima kasih teman-teman yang sudah menyapa.
1: Citayam tuh masuk Bogor, masuk Depok ya?
0: Masuk mana ya Pak Dani ya? Nggak hafal aku. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan. Yuk, tapi jangan khawatir ya. Karena besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi Heartliners, menormalisasi sesuatu yang salah biasanya itu tidak terjadi dalam satu malam ya. Ia bisa muncul karena kebiasaan, karena tekanan lingkungan, karena keinginan untuk diterima, karena pembenaran diri, dan terlalu sering melihat sebuah pelanggaran tanpa ada yang mempertanyakan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa norma sosial memang sangat kuat mempengaruhi perilaku, dan toleransi terhadap pelanggaran dapat membuat batas perilaku yang dianggap wajar semakin bergeser.
1: Ya, nah untuk itu sering dilakukan, jangan sampai sering dilakukan kita artikan sebagai pasti benar nih. Yang perlu kita normalisasi justru adalah keberanian mengakui kesalahan, meminta maaf dan memperbaiki diri, serta berkata jujur dan berani mengingatkan dengan cara yang baik. Karena kesalahan mungkin manusiawi, tapi menjadikan kesalahan sebagai kebiasaan bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Thank you buat semuanya.
0: Terima kasih. Ada yang ketinggalan dulu. Ada dari Julius tadi, belum kebaca nih ya. Dari Julius, kalau aku sangat terganggu ketika masih muda udah dipanggil Pak. Nah, dalam lingkungan kerja atau di luar, sebapak-bapak itukah aku? Wah, semangat pagi Kak Dika dan Kak Ragilzi. Oke,
1: thank you.
0: Terima kasih buat atensinya Julius, Ibu Rita, thank you. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you semuanya.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar.
0: Selamat pagi.
1: Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ragil Z.
0: Di Karuan.
1: Bisa kembali hadir menyapa Anda. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Dan kita pagi hari ini ngobrol tentang kesehatan di Karuan.
0: Tentang kesehatan, bener banget. Yang suka scrolling-scrolling, yang suka kaum rebahan gitu. Ataupun malas gerak gitu kan seharian, duduk seharian juga, main HP dan jarang bergerak. Ini ternyata ada dampak buat tulang kita loh, Z.
1: Oh. Ini biasanya tuh aku kalau lagi libur Sabtu, Minggu itu suka mager. Magernya scroll-scroll.
0: Scroll-scroll kan?
1: Iya.
0: Yang mungkin tadinya cuma pengen beberapa menit, tahu-tahu bisa berjam-jam loh.
1: Nah, kan udah terlalu asik juga.
0: Yes, betul.
1: Oke, ini yang pagi hari ini akan kita bahas. Dan tentunya ada narasumber juga di pagi hari ini. Jadi untuk pendengar, kalau Anda memiliki pertanyaan ya tentang topik kita, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
0: Yes. Pagi hari ini ada Dr. Riki Marasi Tambunan, SPOT FICSIVOKA dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Grand Wisata, Rumah Sakit Siloam Sentosa Bekasi, dan Rumah Sakit Bella Bekasi yang bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Kita sapa yuk. Selamat pagi, Dr. Riki.
1: Selamat pagi, Dokter.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Oke, suara kita terdengar jelas ya, Dok?
2: Sangat jelas.
0: Oke, gimana nih, Dok? Untuk akhir-akhir ini kan banyak banget nih orang yang suka scrolling-scrolling gitu. Apalagi duduk seharian mungkin gitu kan. Ternyata ini ada dampaknya juga ya bagi tulang nih. Kalau bicara mengenai tulang gitu kan, dan sendi. Sebenarnya seberapa penting nih untuk seperti kayak aktivitas fisik gitu, ataupun bagi kita sendiri untuk menjaga kesehatan tulang nih, Dok?
2: Iya, sebenarnya kalau dari kita ditanyakan sangat penting dengan aktivitas fisik itu sangat berhubungan dan sangat penting ya.
0: Iya.
2: Terutama kalau kita tahu realita di anatomi tubuh kita itu memang kalau tulang itu berhubungan dengan otot dan sendi. Nah, kalau otot itu memang kalau tulang itu memang sifatnya dinamis. Tidak seperti otot gitu. Jadi dia itu semakin sering kita lakukan aktivitas, dia itu kepadatannya itu semakin semakin baik gitu, semakin menjadi padat. Begitu pula juga sendi. Sendi itu ibaratkan kalau kita lihat kayak engsel pintu, kalau kita tidak menggerakkan engsel atau sendi tersebut, yang pasti dia akan seperti kaku gitu. Jadi memang kalau untuk sebenarnya aktivitas fisik itu terutama untuk tulang dan sendi itu sangat berpengaruh banget ya untuk aktivitas kita semua. Jadi memang bergerak itu sangat penting gitu, sangat penting banget gitu untuk mempertahankan kebugaran dan kesehatan tulang kita.
0: Oke, dalam satu hari disarankan berapa lama nih, Dok, untuk aktivitas fisiknya? Mungkin seperti olahraga gitu.
2: Sebenarnya kalau di setiap hari itu kita olahraga itu bisa 30 menit sampai 1 jam ya.
0: Nah,
2: tergantung dari aktivitas kita. Nah, kadang-kadang juga selain itu juga kalau kita memiliki pekerjaan kita yang posisi dengan ergonomi duduk gitu, aktivitas fisik seperti olahraga saja tidak cukup gitu. Kadang-kadang kita juga harus memperbaiki ergonomi kita dan posisi posisi stretching kita saat kita beraktivitas gitu loh. Kalau olahraga yang tadi kamu tanyain itu memang estimasi ya 30 menit sampai 1 jam untuk sehari itu udah sangat cukup ya.
0: Oke, 30. Dok, sorry sebelumnya nih, Dok. Posisi tampilannya nih, Dok. Tadi kepalanya agak kepotong.
2: Oh, sorry. Iya, saya sama.
1: Baik. Dokter, sekarang ini kan juga banyak nih orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam ya duduk di depan laptop. Jadi nggak cuma di HP aja, tapi di depan laptop, di kantor mungkin atau di kendaraan mungkin, perjalanan jauh gitu ya. Jadi kan duduknya harus tegak gitu ya, harus benar-benar konsentrasi. Nah, ini apakah kebiasaan seperti ini tuh bisa memberikan dampak yang negatif nggak sih di tulang kita atau sendi kita gitu, Dokter? Atau mungkin buat teman-teman yang memang sehari-hari bekerja di depan laptop

0: adalah posisi mata kita itu sejajar dengan layar HP tersebut gitu. Jadi bahwasanya sebenarnya kalau kita tahu leher kita itu sebenarnya beratnya, kalau kita kita hitung aja lah, leher kita itu menahan beban di kepala kita itu 4 sampai 5 kilo. Ketika dia itu menunduk sampai 60 derajat, berat kepala itu udah berubah menjadi sekitar 25 kilo sampai 27 kilo.
1: Berat
0: Jadi
1: sekali.
0: beban dari ya, jadi beban itu akan mempengaruhi struktur dari tulang belakang yang akan yang seyogyanya dia akan menimbulkan rasa pegal. Makanya beberapa penyuluhan yang sering saya berikan kepada orang-orang, posisi memang yang posisi yang terbaik, mau kita mau sedang dalam bekerja menggunakan komputer atau sedang kita sedang menggunakan handphone, biasanya kita posisi sejajar, yaitu mata kita itu harus sejajar dengan layar. Kalau untuk tubuh, posisi yang baik itu memang posisi yang tegap. Biasanya ya yang tegap itu meliputi 90 derajat ya, 90 derajat pada bagian panggul, 90 derajat pada bagian lutut, dan siku juga 90 derajat ya. Jadi itu semua sebenarnya posisi yang paling baik dan disarankan. Nah, terus juga untuk biasanya kalau anak-anak atau orang-orang dewasa yang sering belajar dengan waktu yang cukup lama, 8 sampai 10 jam, biasanya penggunaan penyangga kaki supaya mengurangi mengurangi beban di tulang belakang itu sangat disarankan. Jadi pinggang itu tidak terlalu capek. Jadi memang kan kadang kalau misalkan kita posisi duduk itu yang sangat tertekan itu adalah tulang panggul dan tulang belakang. Ketika kita angkat sedikit telapak kaki kita ke atas, otomatis otot fleksor dari panggul membantu untuk memberikan sedikit meringankan dari beban dari tulang belakang tersebut. Jadi otomatis posisi akan lebih nyaman ya, penyangga kaki sekitar 10 derajat di bawah kaki. Dan biasakan ketika kita melakukan posisi yang statis dalam posisi yang agak lama gitu, 40 sampai 60 menit, atau kita let's say 1 jam, kita biasakan untuk stretching 2 sampai 3 menit. Jangan biarkan kita itu harus dalam posisi yang statis terlalu lama gitu loh. Memang kalau stretching itu banyak banget sih, macam-macamnya jenis stretching. Yang pertama dari leher dulu, dari bahu, baru dari bagian lutut dan telapak kakinya. Biasanya ada beberapa sih, nanti bisa kita bahas sih untuk hal-hal seperti itu.
2: Oke, berarti disarankan tiap berapa menit nih, Dok, untuk kita stretching? 30 menit kali ya? 30 menit
0: Enggak,
2: duduk.
0: setiap 1 jam kita lakukan 2 sampai 3 menit. Setiap 1 jam kita istirahat, kita lakukan stretching 2 sampai 3 menit.
1: Oke, setiap 1 jam berarti ya. Oke, Dokter, sebenarnya tubuh kita ini bisa memberikan tanda-tanda seperti apa sih ketika kita itu terlalu lama duduk gitu atau menatap layar gitu? Ada tanda-tandanya enggak sih?
0: Biasanya sih tanda-tanda yang terlalu yang paling signifikan adalah biasanya pegel ya, badan-badan let's say neck kita udah mulai neck pain, atau bagian pinggang kita low back pain, atau mata kita udah mulai agak sedikit kunang-kunang gitu ya, udah mulai letih. Jadi kita, atau yang paling, ada beberapa juga orang yang sensitif dengan sakit kepala, dia udah mulai agak nyeri-nyeri kepala, berarti dia udah overuse gitu. Kita udah harus stretching.
2: 2 sampai 3 menit aja cukup itu, Dok ya. Misalnya kayak udah
0: cukup
2: kunang-kunang.
0: dua. Nah, 1 jam kan? Kan setiap 1 jam kita kan evaluasi tiap 1 jam, nanti kita stretching 2 sampai 3 menit.
1: Oke. Dokter, tapi kalau seandainya ya kita tidak melakukan stretching gitu, kira-kira dampak terburuknya apa ya? Kalau kita mungkin udah berasa nih, sebenarnya udah berasa pegel-pegel gitu, udah berasa kunang-kunang, pusing, tapi karena memang tugas yang masih belum selesai dan masih dikejar deadline, sehingga kita masih tetap harus menatap layar gitu, kira-kira dampak terburuknya apa kalau kita seringkali mengabaikan sinyal dari tubuh kita itu?
0: Yang pasti kalau kita duduk terlalu lama, yang sangat berimbas itu adalah pada tulang pinggang ya, tulang belakang ya. Karena memang kalau duduk terlalu lama itu biasanya otot-otot dari bagian panggul itu memendek. ketika

0: memendek dan kaku, akhirnya posisi tulang belakang itu salah. Nah, posisi tulang belakang yang salah itu memacu untuk nyeri pinggang yang kronis gitu. Jadi dia akan terus-terusan menjadi secara kronik itu secara lama ya, maksudnya secara lama fase kronisnya dia akan sakit pinggang secara terus-menerus gitu loh.
1: Oke, ini paling dampak buruknya sakit
0: Di
1: pinggang
0: bagian
1: ya.
0: pinggang terutama ya,
1: Betul.
0: terutama paling pinggang.
1: Biasanya itu
0: Iya.
1: bagi para pekerja-pekerja kantoran tuh.
2: Iya.
1: Kalau di akhir weekend atau di hari Jumat tuh udah berasa tuh
0: Iya.
1: sakit pinggangnya.
2: Iya,
1: Oke,
2: iya.
1: dok, itu posisinya yang baik?
0: Itu berasa ya, Pak.
1: Iya bener
0: Iya.
1: dok.
0: Bagaimana?
1: Posisi yang baik tuh seperti tegap lurus aja gitu dok.
2: Atau gimana, dokter?
1: Cuma kan
2: Posisi
1: kadang-kadang
0: duduknya?
1: kita
0: Iya.
1: tuh udah di menit
0: Ya, ya.
1: keberapa gitu. Kok tiba-tiba jadi bungkuk gitu kan. Suka nggak
2: Capek
1: sadar
2: ya.
1: sih kadang-kadang.
2: Gimana, dokter?
0: Ya, memang kalau posisi yang terbaik yang saya bilang itu, saya sih biasanya membandingkan, memiliki pattern itu ada tiga ya, ergonomik untuk orang dewasa itu aturan 90 derajat, sisi yang sejajar dengan mata, sama jeda dalam dalam melakukan aktivitas yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Memang aturan 90 derajat itu memang posisi kita memang harus tegap, baik dari leher kita dan punggung kita. Itu semua bisa otomatis ketarik 90 derajat itu ketika layar itu sudah sejajar dengan mata kita. Itu otomatis badan kita semua udah rata-rata udah on good position ya. Nah, begitu pula juga untuk sendi-sendi kita. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan contoh kita ini aja tangan kita lurus begini,
1: Ya.
0: terlalu lurus begini, atau lutut kita terlalu selonjor, pinggang kita nggak bisa. Kita memang harus rule of 90 derajat, 90 degrees. Jadi siku kita kalau bisa 90 derajat, ya kan, lutut kita 90 derajat, dan posisi panggul itu 90 derajat. Kadang-kadang kalau kita anak-anak muda sekarang kan suka agak, kalau udah capek kan kita suka dorong badan ke belakang kan.
2: Iya.
0: Ya berarti lebih dari 90 derajat. Ya itu menimbulkan resiko ya, pinggang kita akan lebih mudah lelah ya. Dan ketika lelah itu mulai ada muncul gejala-gejala seperti yang ototnya spasme ya, atau terjadi istilahnya ketidaknyamanan pada otot pinggang atau tulang belakang juga.
2: Okay. Dokter, gimana nih kalau dengan anak-anak nih, dokter? Kalau mereka berjam-jam gitu ya duduk untuk belajar, main game atau menggunakan gadget, apakah kebiasaan ini tuh bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga kesehatan tulang mereka?
0: Kalau untuk anak-anak yang bermain pada masa anak-anak itu sebenarnya masa keemasan, bisa kita bilang masa keemasan ketika dia menabung tentang kepadatan tulang. Jadi ketika di usia umur 20 sampai 25 tahun pertumbuhan itu akan berhenti. Nah, dari masa keemasan itu di situ pertumbuhan pertumbuhan yang sudah ditanamkan oleh anak tersebut itu menjadi bekal. Nah, jadi kalau memang istilahnya ketika kepadatan tulang tersebut tidak dijaga, kemungkinan dia pas saat tuanya itu bisa mudah mendapatkan resiko osteoporosis di hari tuanya. Jadi memang itu sangat sangat ini ya, posisi posisi seperti ini memang sangat mempengaruhi saat perkembangan anak-anak itu ke depannya. Kira-kira kira begitu.
2: Bisa
0: Tadi
2: mempeng
0: pertanyaannya ini kan maksudnya perlu nggak kan anak-anak dijaga kesehatan sampai dari masa anak-anak ya?
2: Jadi
0: Kesehatan. Ya.
2: apakah itu bisa kayak mempengaruhi pertumbuhan tulangnya gitu, kesehatan tulangnya kalau terlalu lama duduk, main game gitu, dokter?
0: Iya.
2: Ganggu nggak
0: Sangat
2: tulangnya?
0: mempengaruhi.
2: Oke.
0: Selain itu juga kebiasaan ketika dia menggunakan gadget yang terlalu berlebihan, itu kadang-kadang memang apa ya, kadang-kadang lehernya itu membungkuk gitu. Jadi secara struktur dia mengalami kelainan kurva pada tulang belakangnya. Jadi seperti kyphosis, jadi anaknya suka menunduk terus gitu.
1: Oke, berarti
0: Kadang-kadang ya, ya memang kalau suka main HP ini kita harus harus mulai dicontoh juga dari orang tuanya ya. Kadang-kadang kalau kita bisa anaknya suruh jangan main HP, orang tuanya dulu jangan main HP, memberikan contoh mungkin.
1: Oke.
0: Kadang-kadang juga posisi orang tua yang nggak oke okay lah, let's say kita dia dia main HP juga ya, nggak efeknya tidak terlalu baik. Tapi secara posisi orang tua itu pasti akan dicontoh juga sama anaknya. Ketika orang tuanya memberikan contoh yang baik ketika dia megang handphone, mungkin anaknya akan bisa memposisikan dirinya juga lebih baik, walaupun dengan kata lain, istilahnya fungsi dari gadgetnya, fungsi dari media sosialnya nggak kita bahas di sini ya, dari segi kebiasaan dan rutinitas yang dia lakukan aja.
2: Dokter, kalau seandainya kita suka pegang gadget sambil tiduran, aman nggak sih dokter? Bisa 1 jam, 2 jam gitu sambil tiduran, miring ke kanan, nanti capek miring ke kiri gitu, gimana dokter?
0: Iya, biasanya sih jatuhnya begini. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi seberapa kuat kita mempertahankan posisi ergonomik dari kesejajaran mata dengan handphone gitu loh. Makanya kadang-kadang itu kalau kita namanya ada text neck syndrome. Jadi dia itu gara-gara kebanyakan main HP. Dan kalau kalau kita di tempat tidur kan nggak mungkin duduk ya. Pasti kita tidur. Tapi yang lipat kan kepala lehernya kan. Nah, di situ ya, makanya saya bilang itu kalau di lehernya itu lebih dari 60 derajat, berat kepala ini kan langsung berubah jadi 27 kilo. Yang tadinya 5 kilo nih jadi 27 kilo. Jadi bebannya di leher. Otomatis dia akan menyebabkan neck pain atau nyeri pada leher. Dan struktur di leher itu sangat luar biasa kompleks, Mbak. Di tulang belakang leher itu saraf itu sangat-sangat sensitif. Jadi sangat gampang menimbulkan rasa nyeri yang akibat otot. Begitu pula nyeri yang akibat akibat bantalan sendi yang terjepit gitu loh. Atau bisa juga posisi bergeser dari tulang leher yang bisa membahayakan gitu loh. Jadi memang posisi yang harus dijaga memang ketika kita lagi tiduran gitu main handphone, padahal posisi mata sejajar dengan handphone. Ya, tapi kan nggak mungkin kita kalau tidur itu apa namanya handphone sejajar begini terus kan, jarang banget kita lama-lama tangannya yang kalah kan. Nah, biasanya kalau tangan yang kalah, matanya yang kena terlalu dekat. Kalau misalkan lehernya yang kalah, lehernya yang lipat. Jadi memang kalau disarankan itu tidak disarankan. Main handphone tetap posisi yang paling bagus adalah posisi duduk. Ketika panggulnya itu bisa posisi duduk 90 derajat gitu, yang paling baik.
1: Jarak pandangnya berapa senti itu, Dok?
0: Kalau jarak pandang itu bisa 30 sampai 40 senti boleh.
1: Oke. Dokter, itu saya lihat ada torso. Torso
0: ya, tapi ya memang ya kembali lagi ke fungsi ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu saya lihat ada torso ya di ruang praktik dokter nih. Yang di belakang itu, Dok.
0: Iya.
1: Itu bentuk contoh bentuk tulang
0: Sini.
1: Belakang ya, Dok?
0: Iya, ini tulang belakang. Kebetulan memang ada ini tulang belakang. Tulang belakang kita yang ada di ada 33 jenis, ada 33 jumlah tulang belakang kita.
1: Oke.
0: Okay. Memang yang biasa terserang itu biasanya yang warna hijau ini yang bagian panggulnya ya, lumbal yang biasa kita sebut. Kalau yang di leher itu yang warna ungu nih. Okay. Ini cervical namanya. Kalau yang biru yang metorakal. Biasanya yang berkomplaining kena tentang postural ini ya mereka yang berkesinambungan gitu.
1: Oh, berarti semuanya bisa kena tuh ya, Dok ya. Baik yang dari leher, panggul.
0: Iya. Kalau panggul biasanya di sini nih, bagian panggulnya.
1: Oke. Oke.
2: Oke, baik. Dokter nih, untuk orang yang mungkin saat ini ada pendengar kita nih ya, yang mulai mengalami nyeri leher, kemudian nyeri di pinggang atau lutut karena kebiasaan kurang bergerak nih ya. Kira-kira hal apa yang seharusnya dilakukan nih? Tindakan apa yang harus dilakukan?
0: Yang pertama begini. Ketika sudah mulai nggak nyaman, biasanya dia 1-2 hari akan kembali. Atau kita, let's say, kita istirahat. Sebenarnya kalau masalah spasma di otot itu 1-2 hari itu, biasanya dia sudah mulai kembali. Ketika nyerinya itu berkepanjangan, lebih dari 2 hari, dan sangat mengganggu aktivitas, biasanya kita harus melakukan pengecekan kepada dokter. Atau kita harus melakukan pemeriksaan, beberapa pemeriksaan penunjang. Radiografi ya, bisa dari foto ronsen, CT scan, sampai MRI. Gitu. Jadi memang, kalau memang sudah mulai tidak nyaman, ada baiknya dicek kesehatannya. Tapi kalau misalkan memang ternyata 1-2 hari sudah hilang, ya boleh. Bolehlah, maksudnya untuk kembali lagi beraktivitas. Jangan lupa menjaga kebugaran, olahraga, dan juga berenang juga sangat bagus untuk kesehatan tulang belakang.
2: Okay. Jadi 1 sampai 2 hari itu bisa balik lagi, maksudnya normal lagi gitu dengan sendirinya gitu, dokter.
0: Dengan istirahat dengan sendirinya harus tuh.
1: Ini istirahatnya
0: Tapi
1: total.
0: kalau bisa
1: Istirahatnya total.
0: istirahatnya total, total.
2: Berarti keren ya sistem tubuh kita ini ya. Jadi dia kayak
0: Oh,
2: bisa
0: sangat bagus.
2: memperbaiki dirinya sendiri gitu.
0: Iya, sangat sangat sangat bagus, Pak. Bagus, sangat bagus. Maksudnya memang Tuhan menciptakan seperti itu. Jadi Tuhan juga memberikan zona recovery sendiri pada pada umumnya. Seperti tulang patah itu dia akan bisa tumbuh sendirinya, cuman memang prosesnya itu meluruskan itu memang kadang-kadang butuh dokter bedah ortopedi untuk meluruskan tulang. Semuanya memang Tuhan ciptakan itu akan istilahnya akan kembali kepada bentuk awalnya.
1: Berapa lama tuh dok? Misalnya case-nya kayak retak ataupun yang patah seperti itu untuk meluruskan kembali berapa lama dok perawatannya?
0: Oke, okay. Dengan catatan dia patahnya bisa kan incomplete atau tidak komplit dan masih acceptable untuk frakturnya, untuk tidak dioperasi, sehingga ketika kita melakukan sebuah imobilisasi dengan gips atau kita lakukan reduksi ringan dan kita pertahankan dengan gips, biasanya tulang-tulang itu kalau pada orang dewasa itu sekitar 3 sampai 6 bulan dia sudah mulai bisa tumbuh lem atau kalus yang cukup keras gitu. Ketika dia sempurna persempurna atau dia mengkonsolidasi kembali menjadi tulang yang menyerupai tulang awalnya itu bisa di 10 sampai 12 bulan. Beda dengan anak-anak, anak-anak jauh lebih bisa lebih cepat, 2 kali lipat lebih cepat.
2: Tapi apakah hal ini juga berlaku untuk orang-orang yang lanjut usia, dokter?
0: Orang lanjut, bagus sih pertanyaan ini. Orang lanjut usia itu berhubungan dengan penyakit-penyakit penyerta ya. Rata-rata kalau orang lanjut usia yang kita kita kita bahas ini orang lanjut usia yang sehat, biasanya struktur kepadatan tulangnya juga jauh berbeda dengan orang yang muda. Otomatis untuk orang tua juga kita membutuhkan rehabilitasi pasca operasi atau pasca injury yang lebih intens, yang termasuk dari bagian sendinya juga ototnya. Makanya kadang-kadang kita membutuhkan perangkat tambahan fisioterapi yang lebih intens untuk pasien-pasien yang usia tua dalam proses penyembuhan atau recovery dari cedera.
2: Oke, berarti ini dengan kata lain, kalau pasiennya ini adalah orang-orang yang lanjut usia, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu ya, dokter.
0: Ya, yang usia lebih lebih lama dan perhatian khusus pada masa rehabilitasinya gitu. Jadi kan secara psikologis juga kita harus menguatkan dia gitu untuk latihan karena dia akan merasa akan lebih lebih sulit untuk kembali lagi ke posisi awal. Jadi kita harus memberikan dukungan juga selain fisioterapi.
1: Oke. Dok, boleh dikasih contoh nggak dok gerak-gerakan tuh yang dalam 1 jam itu kita bisa sela 2 sampai 3 menit seperti apa nih, Dok?
0: Tidak ini aja ya, secara tidak secara lengkap, tapi secara umum. Biasanya gerakan leher ya. Leher itu digerakkan ke kiri, ke kanan. Nah, di bahu juga ya. Ya, terus ke kanan, bending kiri, bending kanan. Gerakan bahu juga gerakin bahunya ke depan, ke belakang ya, 10 kali ke belakang, 10 kali ke depan. Terus gerakan menjinjit. Dan yang terakhir gerakan memutar pinggang. 5 kali, 5 kali.
2: Berarti itu sebenarnya gerakan-gerakan yang simple ya,
1: Waduh,
2: dokter ya.
1: saya ngerasain lagi kaku ini, Dok.
2: Simple kan sebenarnya ya gerakannya ya.
0: Simple dan sebenarnya biasa kita lakukan, cuman dilakukannya tidak dengan pola yang benar. Maksudnya tidak boleh pola pola yang intens gitu. Kadang-kadang sekedar begini-begini doang gitu kan. Tapi kan kita kan istilahnya begini, itu sama kayak gambaran kenapa sih kita harus nge-gym? Sebenarnya kita aktivitas fisik di rumahnya udah cukup bukan di situ, tapi ritme dan repetisi yang diulang itu yang yang akan membentuk muscle memory atau daya ingat otot supaya untuk kembali ke posisi normal.
1: Jadi itu penting ya, sederhana tapi penting dok ya sebenarnya ya, untuk mengembalikan
0: Sangat penting.
1: posisi-posisi tulang itu ya. Kadang ya mungkin karena itu tadi kita udah kebanyakan deadline, ini jadi lupa, lebih fokus ke pekerjaan gitu.
2: Iya, benar.
1: Padahal cuma 2-3 menit, kita bisa praktekin ntar sih.
2: Tapi pertanyaannya ya dokter ya, aman gak sih kalau kita seandainya sibuk bekerja di depan laptop setiap hari ya, dan kita ini bukan tipe orang yang suka olahraga gitu. Tapi setiap 1 jam sekali kita melakukan hal yang tadi dokter kasih tahu gitu, kayak kita stretching, menggeleng-gelengkan kepala, gitu kan, menggerak-gerakkan panggul dan sebagainya. Apakah cukup dengan hal seperti itu, ataukah memang manusia itu harus tetap olahraga?
0: Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, olahraga itu sangat penting. Jadi memang tidak cukup dengan itu adalah cuma untuk stretching aja di tengah-tengah kesibukan kita, Mbak. Jadi kita memang tetap harus memperkuat otot, melatih kebugaran kita, melatih irama jantung kita, kekuatan endurance kita, massa otot kita semua di gym atau olahraga lainnya gitu. Itu beda banget soalnya dengan cuman stretching-stretching itu seperti yang tadi saya sudah
2: Oke,
0: jelaskan.
2: ya, berarti tetap harus olahraga ya dokter.
0: Tetap harus olahraga.
2: Oke, baik, kita juga menantikan atensi Anda untuk semua pendengar. Anda bisa bergabung dan memberikan pertanyaan pagi hari ini ya di 0819269000. Baik, dokter, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Ragil Z, Dika Arwan, dan saat ini juga ada narasumber kita, ada Dr. Ricky ya. Kita sedang berbincang tentang duduk seharian, main HP, dan jarang bergerak. Apa dampak bagi tulang? Jadi untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, dok, ini ada pertanyaan nih tadi dari pendengar kita nih. Kalau kretek-kretek tulang gitu aman gak ya dok ya? Kan kadang kita suka kalau lagi relax gitu suka bunyiin jari tangan kita ataupun kepala kita, leher kita sampai bunyi gitu. Itu aman gak dok ya?
2: Ya, Bang Dika. Jadi memang sekarang tuh banyak banget alternatif-alternatif pengobatan. Salah satunya yang keretak-keretak ya. Kami dari bagian bedah ortopedi atau bedah tulang memang bunyi itu seperti layaknya sebuah sendi. Kalau kita tahu ada udara, jadi dia bunyi. Kalau saat kita gerakin secara masif, krek-krek gitu. Jadi dia pecah kayak udara, tek gitu bunyi. Makanya dia bunyi saat kita gerak-gerakin tangan. Kita tahu konsepnya seperti itu dulu. Terus kretek-kretek yang sudah banyak dilakukan, memang biasanya kita istilahnya memaksa atau secara lebih lebih kuat gerakan sendi tersebut atau alhasilnya menghasilkan bunyi yang cukup keras ya, kretek-kretek. Nah, di beberapa organ tubuh itu sangat tidak disarankan. Ya, karena memang contohnya kayak kayak di tulang belakang, kalau terlalu masif sekali, tulang belakang itu kan melindungi ada saraf utama, medula spinalis. Di situ memang tidak sangat disarankan untuk gerakan-gerakan yang seperti tekan-tekan itu. Tapi karena memang dunia istilahnya promosinya cukup kuat, ya, dan beberapa pasien merasa lebih nyaman, mereka istilahnya memberikan guaranti keamanan. Tapi kalau dari kami, dari sisi medis, sebenarnya hal tersebut tidak disarankan. Tidak disarankan untuk dilakukan. Tetapi kan itu semua tergantung dari preference masing-masingnya. Kalau memang mau mencoba, silakan. Karena memang untuk tingkat keamanannya itu belum bisa diperdebatkan oleh pemilik usaha keretak-keretak ini gitu, keamanan saat kita lakukan gerakan-gerakan tersebut.
0: Oke. Baik, dokter, kita kan sering dengar juga nih istilah mulai dari salah urat gitu ya, otot kecetit gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan dari sisi medis sebenarnya yang terjadi tuh apa gitu? Kenapa bisa sampai salah urat atau otot kecetit gitu, dokter?
2: Jadi, mungkin kalau saya boleh memahami kata-kata salah urat atau kecetit itu dalam bahasa medisnya itu merujuk pada spasma atau kram otot ya. Jadi biasanya di mana otot itu tiba-tiba menegang pada saat gerakan mendadak karena akibat adanya istilahnya ada robekan di ligamen atau ada bengkak pada ligamen. Jadi dengan kata lain dia mengalami spasme atau kram otot gitu loh. Jadi memang bahasa ini sebenarnya secara medis itu kalau kita konversi ke medis itu sangat wajar dan sangat banyak dirasakan ketika kita melakukan segala sesuatu kegiatan itu mendadak tanpa persiapan. Apalagi bisa apalagi gerakan tersebut itu menimbulkan cedera gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Ya. Baik, ini dokter sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Datang dari Ibu Sri ya. Apa yang terjadi saat kita itu kesleo? Apakah pada waktu kita kesleo kita harus pergi ke rumah sakit? Ataukah sebenarnya kesleo itu bisa sembuh dengan sendirinya?
2: Nah, Ibu siapa tadi namanya?
0: Ibu Sri.
2: Ibu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bu Sri, kalau misalkan kita kesleo, kita itu biasanya yang pertama adalah kita kompres dulu dengan air dingin. Nah, habis kompres air dingin, kita biasanya kita elevasi kalau dia bengkak. Nah, setelah elevasi, kalau memang di rumah ada bandage atau ada elastic verband, kita kompresi, kita tekan bengkaknya tersebut. Terus sisanya kita lakukan istirahat dan minum obat menghilangkan rasa nyeri. Nah, kita lakukan itu selama 1-2 hari, Mbak. Kalau 1-2 hari kira-kira Ibu Sri masih rasa nyerinya tidak berkurang, itu boleh kita kita foto, karena kadang-kadang saru tuh, Mbak, kan kalau misalkan ada robekan atau ada retakan pada tulang tuh rasanya saru, nyeri pada sendi biasanya. Jadi kalau udah 1-2 hari harusnya secara secara perlahan dia nyerinya mulai berkurang dan aktivitas mulai tidak terganggu. Apabila kita rest istirahat benar-benar total ya, 1 sampai 2 hari. Kalau nyerinya semakin memberat atau begitu saja nggak ada perubahan, berarti ada yang lain gitu. Jadi yang harus kita kita evaluasi.
0: Oke. Dokter, ini ada yang menyambung lagi. Kali ini ada dari Ibu Wulan yang memberikan pertanyaan. Dokter, kalau kesleo, apakah aman bila dipijat?
2: Oke, Mbak Ragil. Untuk Ibu Wulan, sebenarnya kita harus tahu dulu prinsip dari kita memijat itu adalah supaya ototnya itu rileks. Pembuluh darahnya itu semua istilahnya dilancarkan gitu loh ya. Pijat pijat itu sang bukan sangat. Maksudnya kita memberikan istilahnya memberikan arahan ketika memang itu masalahnya hanya di sekedar otot saja. Tetapi ketika masalah cedera tersebut itu menjadi berat, bengkak, ya, ada patah tulang, ada nyeri seperti kesemutan menjalar, ya, ada perdarahan atau ada perdarahan yang di dalam itu yang bentuknya jadi kayak kemerahan lebam, itu tidak kami tidak menyarankan untuk dipijit karena keadaan tersebut akan menambah atau memperberat keadaan. Biasanya kalau patah tulang, ketika patah tulang, anggap let's say kita nggak tahu itu patah tulang, ternyata kalau patah tulang itu kan bengkak ya, Mbak. Itu kan menghasilkan menghasilkan darah, biasanya darahnya tuh, Mbak. Kita pijit pijit pijit terus, darah itu kan berkumpul dalam satu satu rongga. Rongga itu akan kenceng, akan tension. Dia akan menyebabkan keadaan baru atau kita sebut dengan kompartemen sindrom. Jadi dia akan bengkak, bengkak, bengkak. Alhasil otomatis jari itu ketika kita biarkan bengkak bisa mengalami kematian jaringan karena pembuluh darahnya tertekan oleh pembuluh darah, ada darah-darah yang terkumpul dalam satu rongga tersebut. Jadi dipijit itu kita pastikan dulu tidak ada cedera pada saraf, tidak ada cedera ada pada tulang. Kalau hanya murni di otot, silakan. Karena memang ya kalau dipijit itu nyaman ya. Saya sendiri juga suka dipijit kadang-kadang. Jadi saya tidak tidak menyalahkan, tapi
1: Iya.
2: harus dengan indikasi yang baik.
1: Tapi kan mungkin banyak pendengar di luar sana yang taunya tuh kalau udah kesleo ataupun cedera tuh langsung dipijit tuh dok biasanya. Dan ini informasi juga ya, ternyata tuh lebih baiknya dikompres, maksudnya dipakai air dingin gitu dok ya. Kemudian diperban setelah
2: Iya,
1: itu.
2: Mas Dika.
1: Oh,
2: Iya, Mas Dika. Jadi memang itu memang prinsip ke ya ya prinsip ya prinsip memang prinsip dokter-dokter yang mengalami menangani cedera ya. Kalau kita lihat juga kalau memang cedera pertama-tama ya kita kompres dulu untuk hilangin bengkaknya. Kurangi bengkak. Nah, kurangi bengkaknya lagi ya kita elevasi ya kan supaya darah yang menumpuk pada daerah yang bengkak itu turun. Gitu. Terus yang ketiga kita kompres supaya bengkaknya turun juga. Nah, itu fungsinya tadi untuk mencegah fase lanjutan cedera tersebut gitu. Jangan sampai ada penumpukan darah jadi mengganggu organ-organ lain gitu loh, sampai sarafnya kena. Jadi kalau misalkan kayak sarafnya sampai kecekek, pembuluh darah kecekek gitu gara-gara ketekan lah istilahnya, gara-gara pembuluh darah, gara-gara akumulasi darah tersebut kan ada kejadian baru gitu ya yang memperberat keadaan tersebut gitu. Jadi memang yang pertama itu kompres dulu air dingin, elevasi kakinya dibalut, tapi jangan terlalu keras ya, dibalut aja untuk mengkompres ringan sama istirahat. Biasanya penanganan awal.
0: Baik. Dokter, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya, dokter ya. Mungkin
2: Ya.
0: dokter bisa memberikan pesan singkat nih untuk semua pendengar Sketsa Keluarga Indonesia. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjaga tulang dan sendi supaya tetap kuat dan aktif sampai usia lanjut? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ragil. Jadi, pesan saya itu cuma satu. Tubuh kita manusia itu didesain untuk bergerak, bukan untuk berdiam berjam-jam. Jadi, tulang dan sendi kita itu merupakan suatu aset, ya, aset jangka panjang untuk kita bisa hidup mandiri di hari tua nanti. Jadi, batasi waktu duduk Anda, perhatikan postur tubuh saat menggunakan gadget, dan jadikan aktivitas sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar. Nah, jadi bergeraklah selagi Anda bisa bergerak hari ini supaya Anda bisa bebas bergerak di masa depan. Itu aja dari saya.
0: Baik,
1: Oke.
0: terima kasih Dr. Ricky sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang
2: Sama-sama.
0: bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga
2: Sama-sama.
0: terbatas, kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
1: Dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Dr. Riki. Pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Pak dokter, thank you.
0: Terima kasih.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

5 menit yang sangat berharga. Pernahkah kita memperhatikan ketika seorang anak berkata, "Ayah, bunda, lihat deh." Sebenarnya mereka tidak sedang meminta kita melihat hasil gambar atau mainannya saja. Mereka sedang meminta perhatian. Sayangnya di tengah rutinitas yang padat, kita sering menjawab, "Sebentar ya." Tanpa sadar, sebentar itu berubah menjadi berjam-jam. Anak pun akhirnya berhenti bercerita. Padahal, penelitian menunjukkan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak dibangun bukan dari hadiah yang mahal, melainkan dari waktu yang berkualitas. Hanya 5 atau 10 menit mendengarkan cerita mereka dapat membuat anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Saat anak bercerita tentang nilai ulangan, teman di sekolah, atau bahkan semut yang ditemukannya, jangan buru-buru menganggap hal itu adalah sepele. Dunia mereka memang sesederhana itu. Dan bagi mereka, ketika orang tua mau mendengarkan, mereka merasa menjadi pribadi yang penting. Anak yang terbiasa didengarkan juga akan lebih mudah terbuka ketika menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mereka tahu rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi, malam ini sebelum anak terlelap, cobalah duduk di sampingnya, simpan ponsel sejenak, tatap matanya, tanyakan, "Hari ini, hal apa yang paling membuatmu senang?" Lalu dengarkan sampai selesai. Mungkin hanya 5 menit bagi kita, namun bagi seorang anak, 5 menit itu bisa menjadi kenangan yang mereka simpan seumur hidup. Karena setiap anak bukan hanya ingin dibesarkan, tapi juga ingin didengarkan.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hotline FM.
4: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat?

0: Kau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obiven membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obiven Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obiven terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obiven Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio.

Frontliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: Wow.
1: Is that the general idea?
2: Yes, the general idea.
3: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
4: 100.6 Heartline Radio, your family station.
5: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: This is Heartline Radio.

Kurt Lanner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hardline
1: FM. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

Herlander, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
0: Kita sering berbicara tentang bagaimana membantu orang lain, bagaimana menjadi teman yang baik, bagaimana mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah. Tetapi ada satu hal yang justru penting untuk kita ingat. Bagaimana jika suatu hari justru kita yang membutuhkan pertolongan? Ada masa ketika hidup terasa begitu berat. Masalah pekerjaan belum selesai. Masalah keluarga datang bersamaan. Hubungan dengan orang lain yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tekanan ekonomi terus terasa. Satu masalah mungkin masih bisa kita hadapi. Tetapi ketika banyak hal datang bersamaan, kita sering merasa kehabisan tenaga. Dan pada kondisi tertentu, pikiran kita bisa menjadi sangat sempit. Kita hanya melihat masalah yang ada di depan mata. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah-olah keadaan ini akan berlangsung selamanya. Padahal perasaan yang sangat berat bisa berubah. Masalah bisa mendapatkan jalan keluar. Dan pertolongan bisa datang ketika kita mau mencarinya. Karena itu, jika suatu hari Anda merasa tidak sanggup, jangan memaksakan diri untuk menghadapi semuanya sendirian. Ceritakan kepada seseorang yang Anda percaya. Temui tenaga profesional, mintalah bantuan. Tidak perlu menunggu sampai keadaan menjadi semakin berat. Dan jika Anda sedang berada dalam krisis atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup, segera cari pertolongan. Karena meminta bantuan bukan berarti gagal. Meminta bantuan bukan berarti lemah. Justru dengan meminta bantuan, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Anda tidak harus menyelesaikan seluruh hidup hari ini. Tidak harus menemukan semua jawaban hari ini. Untuk hari ini, cukup jalani hari ini. Besok akan menjadi urusan besok. Dan jika terasa terlalu berat untuk berjalan jauh, tidak apa-apa. Ambil satu langkah terlebih dahulu, kemudian satu langkah berikutnya. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari bukan hanya belajar menyelamatkan orang lain. Mari juga belajar untuk mengatakan, saya membutuhkan pertolongan. Dan tidak perlu malu untuk mengatakannya. Heartline Radio untuk Heartliner, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: This is Heartline Radio.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali nih kembali hadir dalam program kesayangan Anda di Heartline Request. Bersama dengan Octrin dan juga
1: Dustin.
0: Apa kabarnya nih Heartliner semuanya di siang hari ini? Wow, kita ingin menyapa untuk Heartliner semua ya yang mendengarkan siaran ini baik di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang sudah bergabung di TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dan hingga pukul 3 sore nanti, Octrin dan Dustin menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya Dustin ya. Dan kita akan menunggu untuk Heartliner yang ingin request lagu bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM.

0: kembali lagi bersama dengan Aktrin dan juga tentunya di 100,6 FM. Ada Newman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Memang tunggu apa lagi nih untuk hardliner semua nih.
1: Langsung aja request lagunya.
0: Langsung saja request
1: lagunya. Tunggu lagi, enggak usah nanti-nanti lagi.
0: Benar sekali. Kita ingin menyapa untuk hardliner semua yang sedang dalam perjalanan nih. Mungkin mendengarkan siaran ini di radio mobilnya masing-masing. Hati-hati di jalan hardliner semuanya.
1: Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya.
0: Iya, yes, betul sekali. Tetap mematuhi aturan lalu lintas.
1: Ya. Gitu ya.
0: Selama berkendara juga diutamakan keselamatan ya untuk hardliner semuanya. Kalau ingin request lagu tapi sambil mengemudi jangan dulu, karena itu berbahaya. Minta tolong sama teman di sebelahnya saja.
1: Bisa atau tidak tunggu sampai di tempat itu tujuan selanjutnya.
0: Iya, yes, betul sekali. Juga ingin menyapa untuk hardliner yang mendengarkan siaran ini di rumahnya masing-masing nih. Di radio kita di frekuensi 100,6 juga. Selamat beraktivitas untuk hardliner semuanya yang lagi bekerja juga di kantor sembari mendengarkan lagu lagu tahun 2000-an, biasanya kan butuh ditemani ya. Supaya enggak sepi dan bosan.
1: Sebagai
0: gitu.
1: Mood booster juga
0: mood
1: gitu.
0: Mood booster juga kata Dustin nih, mendengarkan lagu-lagunya. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda diputarkan di siang hari ini, langsung saja bisa menghubungi Line Interaktif atau bergabung di TikTok-nya Hardline FM. Yuk Dustin, kita sapa dulu hardliner yang udah bergabung di TikTok. Ada siapa aja nih, boleh
1: di sini
0: dong.
1: Ada disapa. Kak Olivia, ada Kak Ra-Ara, terus ada Kak Rita, ada Ibu Rita maksud saya, dan Kak Bun-Bun. Lalu ada satu lagi tadi, ada Kak Mata ya, cuman dia belum balik lagi sama kita ya di sini.
0: Oke,
1: ya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang.
0: Untuk hardliner yang mendengarkan siaran ini di TikTok dan ingin request lagu langsung saja nih. Gimana caranya Destin?
1: Bisa langsung aja di melalui live TikTok kita atau melalui nomor WA interaktif kita di 0819-269-1000.
0: Iya, di TikTok kita boleh langsung saja ditulis penyanyinya siapa, judulnya apa gitu ya. Dan dipastikan itu tahun 2000-an ya hardliner ya.
1: Oke,
0: di TikTok kita sudah sapa. Kita sapa dulu yang bergabung di Line Interaktif nih. Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin dan juga Dustin. Selamat siang Kak Yohana.
1: Selamat siang Yohana.
0: Mau request lagu dong dari Gita Gutawa dengan Parasit. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara. Untuk Dustin, Oktrin dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday Day. Wednesday.
1: Stay.
0: And God bless us always, katanya. Dia juga menginformasikan nih Dustin.
1: Oh, apa itu?
0: Kalau cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai

0: dikirimkan untuk semua sobat GGA dan juga pendengar Heartline semua. Untuk Oktrin dan juga Dustin serta kru operator, selamat bertugas sampai tuntas, semangat dan Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rita. Nanti akan kita carikan, kita pilihkan ya.
1: Iya.
0: Dan kita putarkan untuk Ibu Rita dan juga semua pecinta Heartline request. Lalu ada Ibu Titi. Hai, selamat siang Oktrin dan Dustin. Selamat siang juga Ibu Titi. Mau request dong lagunya dari Titi DJ dengan bahasa Kalbu. Oke, nanti kita cek dulu ya.
1: Cek dulu ya.
0: Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Heartline, juga untuk yang bertugas dalam keadaan sehat juga. Salam sehat, tetap semangat ya. Thank you. Ibu Titi, nanti kita cek dulu. Ada di TikTok nih bergabung Kak Habirul Rahman juga follow akun kita. Thank you yang sudah follow akun TikTok. Ada Kak Rati juga bergabung, ada
1: Kak Francisca,
0: juga. Selamat siang semuanya, yuk Heartliner yang sedang stay di TikTok, di follow dulu akun TikTok kita ya Destin ya, supaya nggak ketinggalan semua keseruan
1: kita.
0: Iya, dan juga live kita muncul notifnya.
1: Gitu.
0: Yang mau request lagu langsung saja ditulis di kolom komentar ya Heartliner ya. Dan Oktrin serta Destin masih mengajak Heartliner semua yang ingin request lagu.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartline FM.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: SOP menyelamatkan bisnis. Banyak bisnis berjalan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman. Selama karyawan yang bisa dipercaya masih ada, semuanya berjalan baik. Tapi begitu karyawan itu pergi, masalah mulai muncul. Kualitas berubah, pelayanan berubah, hasil berubah. Kenapa? Hardliners, karena tidak ada SOP. Standar Operasional Procedure. Itu bukan sekedar dokumen. SOP adalah cara menjaga kualitas produk tetap konsisten. SOP membuat pekerjaan tidak bergantung pada satu karyawan. SOP membuat proses bisa diulang. SOP membuat bisnis lebih stabil. Banyak pemilik bisnis menganggap SOP itu rumit. Padahal yang lebih rumit adalah mengulangi kesalahan yang sama tiap hari. Setiap kali ada karyawan baru, harus diajarkan dari awal. Setiap kali ada masalah, harus diselesaikan dari nol. Setiap kali ada perubahan, semuanya bingung. Tanpa SOP, bisnis bergantung pada ingatan. Dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. SOP bukan hanya untuk bisnis besar. SOP adalah alat agar bisnis bisa menjadi besar. Mulailah dari yang sederhana. Tuliskan proses kerja. Tuliskan standar layanan. Tuliskan proses dan langkah-langkah penting. Karena yang tertulis lebih mudah dijaga daripada yang hanya diingat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tergantung pada karyawan akan mudah goyah. Bisnis yang tergantung pada sistem akan lebih kuat menghadapi perubahan. Dan SOP itu fondasi penting dari suatu sistem. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. RUU Kabupaten dan Kota perkuat kepastian hukum daerah. Dari Prabowo bahas penguatan industri tekstil dan sepatu. Aliansi dosen soroti konsep kuliah gratis di IPT. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan persetujuan terhadap 15 rancangan undang-undang atau RUU Kabupaten dan Kota akan memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum daerah dengan konstitusi dan perkembangan penataan wilayah. Tito pada Selasa kemarin menyatakan sejumlah daerah masih menggunakan dasar hukum yang merujuk pada Undang-Undang KRIS 1949 atau Undang-Undang Dasar Sementara Negara Serikat 1950. Untuk itu pembaruan dilakukan agar daerah memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk sebagai landasan bagi berbagai peraturan daerah. Selain memperbarui dasar hukum, 15 RUU tersebut juga menyesuaikan perkembangan wilayah setelah pemekaran daerah serta memperjelas kedudukan ibu kota kabupaten. Regulasi ini turut memuat karakteristik masing-masing daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman wilayah di Indonesia. Kita balik informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala BRIN ke Istana Merdeka untuk membahas kondisi serta penguatan industri tekstil dan produk tekstil serta industri sepatu nasional. Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang menghambat sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Kepala BRIN Arief Satria menyatakan BRIN turut diminta memaparkan dukungan riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil pada Selasa kemarin. Salah satunya pemanfaatan limbah sawit sebagai bahan baku lilin untuk membatik yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau ADAKSI hari ini mengingatkan wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri tidak cukup hanya dengan menghapus uang kuliah tunggal atau UKT. Pembiayaan pendidikan juga perlu memperhatikan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan dosen. Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan menyebut kebutuhan anggaran kuliah gratis diperkirakan mencapai Rp93 triliun per tahun untuk membiayai sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN dan vokasi. Anggaran ini mencakup tenaga dosen hingga fasilitas akademik. Menurut ADAKSI, kebijakan kuliah gratis juga perlu diikuti peningkatan rasio dosen dan mahasiswa, fasilitas serta dukungan penelitian agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 FM Your Family Station. Masih bersama Dustin dan juga
1: Octrin. Ada Jess dengan berdua bersama menemani kita dan mengantarin kita di pukul 13:37. Okay. Masih bersama dengan Octrin dan juga Dustin
0: tentunya.
1: Kita ingin menyapa untuk hardliner semua yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan juga di siaran ini di rumahnya masing-masing, di radio di frekuensi kita 100,6 FM atau di radio mobilnya juga, masing-masing juga ya hardliner. Boleh dong menginformasikan cuaca,
0: kondisi
1: menginformasikan
0: sekitarnya.
1: Kondisi sekitar ya, arus lalu lintas juga boleh diinformasikan kepada hardliner semuanya. Kita juga ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung di TikTok nih Dustin. Ada siapa aja yang baru bergabung, boleh disapa-sapa dulu dong.
0: Sini ada Kak Bintang, terus ada Ibu Icu, ada Kak Jo, terus ada Kak Malaikat Rufan. Tadi siapa?
1: Karon.
0: Terus masih ada siapa lagi? Sebentar, jadi kita lihat dulu. Terus ada Kak Roma, ada Kak Niwayan, sama Kak Yoh ya, yang dari tadi masih bersama kita.
1: Okay, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang
1: Liner.
0: Semuanya.
1: Tadi Kak Niwayan Sriani nih, halo Denpasar Bali hadir. Katanya wow, hadir monitor, halo apa kabar
0: apa
1: nih?
0: Apa kabar?
1: Bagaimana informasi di Bali Denpasar nih Kakak Niwayan Sriani? Wow, request lagu Luka Terakhir dari Syirat Icon. Okay, sebentar ya. Kita cari ya Luka Terakhir.
0: Apakah playlistnya ada atau tidak ya?
1: Nah, nanti kita carikan ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita. Ada Ibu Icu.
0: Oh.
1: Halo, selamat siang Octrin Destin. Salam sehat, semangat selalu. Selamat siang juga
0: selamat
1: Ibu
0: siang,
1: Icu.
0: Selamat siang Ibu Icu.
1: Ada siapa lagi nih? Oke, ada Ibu Rita Mutiara masih stay bersama dengan kita. Tadi ada siapa lagi ya? Ada Kak Asmara juga bergabung bersama dengan kita. Ada Kak User juga bergabung. Tadi
0: juga.
1: Pak Ishak ingin mendengarkan lagunya dengan Kenangan Terindah.
0: Kenangan
1: Terindah. Kak Aron juga tadi ingin mendengarkan lagu dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik.
0: Yeah.
1: Oke, kita ke line interaktif dulu ya Destin ya. Sebelum kita bacakan yang bergabung di TikTok. Ada Mbak Sari nih, halo. Halo, selamat siang Kak Octrin dan juga Kak Dustin. Selamat siang juga.
0: Halo juga.
1: Halo juga Mbak Sari.
0: Selamat siang Mbak Sari.
1: Yes, benar banget. Yang lagi gak hadir. Dan yang gak hadir lagi siapa dia katanya.
0: Siapa ya?
1: Coba ditebak. Mau request lagu dari ada band dengan Masih Sahabatku. Okay, salamnya dikirimkan untuk pendengar setia dan semua kru yang bertugas, selamat beraktivitas, salam semangat, sukses selalu. Juga salamnya buat seseorang yang jauh di sana, buat host Kak Octrin dan juga Dustin. Terima kasih. Dari Mbak Sari Jakarta Selatan. Terima kasih juga nih Mbak Sari. Nanti kita putarkan lagunya ya.
0: Iya.
1: Lalu masih di line interaktif kita ada Opung Roy Panjaitan.
0: Oh.
1: Halo Jeng Octrin, dipanggil Jeng enggak tuh. Halo juga ini Opung Roy.
0: Halo.
1: Mau request lagu dari Ungu dengan Demi Waktu. Salamnya untuk Bro Yusmanto, untuk Kak Riyama Slitonga, Uncle Timo, Mbak Indah Prihatin, Ito Sinta di Peru, Mbak Henny, God bless you katanya. Dan juga Pak Wardiono, Mbak Sari, dan juga untuk Dek Yohana Rumagit katanya. Lengkap sudah. Oke Opung Roy, lagunya kita carikan dan semoga salamnya tersampaikan nih untuk semuanya. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Coba kita ke TikTok lagi.
0: Okay.
1: Oh, sebelum ke TikTok ada satu lagi nih ketinggalan.
0: Oh, ada siapa?
1: Ada Pak Wardiono di Cengklong. Selamat siang Octrin, Dustin.
0: Siang.
1: Saya Wardiono dari Cengklong katanya nih. Mau request lagu dari Leto dengan Ruang Rindu. Salamnya dikirimkan untuk Opung Roy, untuk Pak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Hardline Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Untuk Octrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Okay, God bless you tuh Pak Wardiono. Ditunggu lagunya ya.
0: Iya.
1: Lalu di TikTok adakah yang baru bergabung nih Destin? Boleh disapa lagi nih.
0: Oke, sini ada yang ini ya, Kak Bintang. Hai, aku dari Lampung hadir.
1: Wow, bagaimana kabarnya Lampung nih, Kak Bintang? Boleh diinformasikan dong sama kita nih. Okay, ada siapa lagi nih Dustin?
0: Terus ini Ibu Icu mau request lagu All 4 Love, For Love maksudnya dari
1: All For Love
0: dari Color Me Bad ya, Oktrin. Gimana?
1: Oke, okay, nanti kita carikan dulu ya,
0: iya,
1: Ibu Icu ya.
0: Cek dulu ya.
1: Yes, lagunya dikirimkan dan titip salam nih buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali katanya. Dan juga untuk semua yang ada di WA Group, HSPR dan lainnya. Oke, okay, ada siapa lagi nih Dustin?
0: Terus ini ada Kak Yusia, selamat siang Kakak, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak Yusia.
0: Terus di sini ada Kak Ardi gitu ya. Request Dustin.
1: Request apa Kak Ardi? Yuk,
0: request lagu langsung aja. Apa nama penyanyi dan judul lagunya. Dan dipastikan itu tahun 2000-an ya, sampai 2026.
1: Yes, betul sekali. Ada lagi enggak?
0: Lalu ada request lagi lagu Menua bersama dong Kakak. Requestan dari Kak Yusia ya.
1: Menua bersama. Oke, kita carikan dulu
0: carikan
1: ya.
0: Carikan dulu ya.
1: Menua bersama penyanyinya siapa nanti kita carikan.
0: Carikan dulu.
1: Ada Kak Joni Dustin dengan emot ketawanya. Oke, Ibu Icu juga menambahkan nih, salamnya dikirimkan untuk kru Heartline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, bahagia serta terhibur dengan lagunya. Oke, siap. Lalu ada siapa lagi nih? Kak Jo. Kak Jo tadi request apa di atas Dustin? Ada enggak?
0: Apa ya? Apa terus skip ya?
1: Oke, kira-kira lagu Project Pom yang goyang duyu ada enggak ya?
0: Goyang-goyang duyu.
1: Tolong ya Kak Jo ya.
0: Lagunya dipastikan dulu ya.
1: Oke, kita masih mengajak untuk kalian semuanya yang ingin request lagu dan ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda di tahun 2000-an. Boleh langsung saja menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bisa bergabung di TikTok di akunnya Heartline FM. Ada Lila dengan Kamu Cantik, Kamu Baik. Untuk semua yang cantik dan semua yang baik.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners. Hotline
2: FM. Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I sleep, I believe in sleep.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
2: Heartline FM 100.6.

0: Loreto dengan Ruang Rindu mengantarkan kita di pukul 14 lewat 1 menit. Lagu dari grup band Leto ini dirilis pada tahun 2005 nih di album pertama mereka, Third Cry and Lie, menceritakan tentang perjalanan spiritual dan kerinduan mendalam seorang hamba kepada sang penciptanya. Benar enggak sih ini?
1: Hamba pada sang penciptanya.
0: Iya loh. Jadi ternyata Ruang Rindu bukan hanya kepada
1: pasangan, orang tua atau teman gitu,
0: tapi kepada pencipta juga bisa ya.
1: Pencipta,
0: itu hubungan antara kita yang diciptakan dan juga pencipta kita. Memang perlu ya Dustin ya, kita membangun hubungan yang baik dengan pencipta kita, bener dong.
1: Betul.
0: Karena yang kasih nafas hidup siapa?
1: Iya, sang pencipta.
0: Yang kasih pekerjaan siapa?
1: Nah, yang kasih pekerjaan, bentar ini perlu dipastikan lagi nih, yang memberikan kita pekerjaan siapa?
0: Ya.
1: Apakah perusahaan atau negara gitu kan ya? Kan sang pencipta tuh hanya menciptakan saja, bukan?
0: Iya, tapi tetap dalam pimpinannya Tuhan.
1: Iya,
0: ya kan,
1: ya? Begitu.
0: Karena itulah kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini, patut kita syukuri.
1: Iya.
0: Karena orang-orang kalau hidupnya udah enak, udah jaya-jaya aja gitu ya, kayak
1: lupa daratan,
0: bener banget sih Dustin. Lupa daratan, bahkan sekedar mengucap syukur pun lidah kita ini susah banget, iya gak sih?
1: Iya.
0: Nah, untuk hardliner semua, sudah mengucap syukur belum di hari ini? Untuk hal sederhana masih dikasih nafas hidup saja dengan baik, tanpa susah menghirup udara saja, itu patut kita syukuri lah ya.
1: Oh, okay.
0: Benar sekali. Wow, kenapa tiba-tiba bahas ini ya? Karena memang kita perlu bersyukur.
1: Betul sekali.
0: Dan kita bersyukur juga masih di program Heartline Request, menemani Heartliner semua dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Hingga pukul 3 sore nanti. Masih ada 1 jam lagi Heartliner, jadi jangan disia-siakan waktu yang ada.
1: Iya, waktu yang Tuhan berikan.
0: Waktu yang Tuhan berikan. Karena itu kita mau menyapa untuk semua Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini. Kita sudah masuk di jam kedua ya ini ya.
1: Iya,
0: tadi
1: 2.
0: Sudah berlalu dari pukul 1 hingga pukul 2. Sekarang masuk pukul 2 ke pukul 3 nih. Menyapa untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan di rumahnya masing-masing sambil bekerja, atau ada yang sambil masak roti.
1: Atau sambil pekerjaan rumah yang lain.
0: Iya, ada Kak Jo yang biasanya sambil masak roti.
1: Oh, okay.
0: Tapi karena Kak Jo baru sembuh ya, tepat pulih ke seperti
1: ya,
0: sedia kala ya Kak Jo ya.
1: Supaya bisa bikin roti lagi ya.
0: Iya, supaya bisa bikin roti lagi sambil mendengarkan lagu dan request lagu. Dan benar saja dia masuk di hari ini di TikTok kita di akunnya Heartline FM, ingin request lagu dari Dewi dengan Roman Picisan. Lalu ingin menyapa juga untuk Heartliner yang dalam perjalanan juga ya. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Untuk Heartliner semuanya, menemani Anda pastinya di perjalanan, lagu-lagu yang asik-asik tentunya. Ayo kita sapa lagi nih Destin yang bergabung di TikTok, baik yang baru bergabung, yang masih stay atau yang request lagu, ada siapa aja di sana, boleh dong disapa-sapa, dibacain.
1: Ada Kak Tintin, terus ada Kak Jo, terus ada Kak ini ya Roy ya tadi ya. Terus ada Kak ini ya, Kak Ardi, lalu ada Kak Bintang, lalu ada Kak Abu-Abu.
0: Selamat siang semuanya. Yes, tadi Kak Yusia juga bergabung bersama dengan kita ya. Masih bergabung nih Kak Yusia.
1: Masih bersama kita.
0: Dia mau mendengarkan lagu Menua Bersama dong Kakak. Okay. Dari Anggis Devaki ya, kita kasih ya. Lalu tadi ada Kakak, bentar kita scroll dulu ya, namanya, username-nya. Ada dari Niwayan Sriani, jadinya mau mendengarkan lagu dari Ruth Sahanaya dengan Jiwaku. Lalu ada Kak Ardi juga, Kak request Mahal Ini dong dengan Percuma. Mahal Ini dengan Percuma. Ada Kak Bintang juga masih stay bersama dengan kita. Ada siapa lagi nih?
1: Masih banyak lagi ya sepertinya.
0: Masih banyak
1: ya
0: lagi ya. Kak Aron katanya siu. Kenapa udah siu-siu aja nih? Pamit aja ya ampun.
1: Mungkin ada kesibukan lain yang harus dilakukan gitu ya.
0: Pamit ya Okdus, Oktrin, dan Dustin kan maksudnya Kak Aron ya. Wow, kita udah ada singkatan nama aja nih Dustin. Oke Kak Aron, sampai jumpa lagi besok
1: ya.
0: Gabung lagi boleh banget di jam yang sama. Lalu ada siapa lagi? Masih stay, ada Kak Jo juga. Oh, dia bilang, iya Kak, ini mau bikin, mau lanjut bikin laporan.
1: Oh,
0: semangat untuk Kak Aran dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya.
1: Iya.
0: Dan juga semua hardliner tentunya yang lagi bekerja di kantor, lagi sibuk bikin laporan seperti Kak Aran. Lagi sibuk bikin, lagi budgetin sesuatu. Iya. Lagi sibuk mempersiapkan event apa. Tetap semangat untuk hardliner.
1: Iya.
0: Lagi butuh mood booster, kata Dustin ya.
1: Iya, mood booster.
0: Butuh penyemangat. Yuk, boleh request lagunya dulu. Biar sambil bekerja, sambil diputerin lagu kesayangannya di tahun 2000-an.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.
4: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026, pukul 9 sampai 15.

0: Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Dewi Dewi dengan Roman Picisan mengantarkan kita di pukul 14.23 menit. Wow, tidak terasa sebentar lagi kita mau berita 30 ya Destin ya.
1: Iya.
0: Namun sebelum berita 30 pastinya kita sapa-sapa dulu dong untuk hardliner yang sudah bergabung di TikTok akunnya Hardline FM. Ada siapa aja nih Destin yang baru bergabung?
1: Iya, ada Kak Bet, ada Kak Sari, ada Basari, maksudnya terus ada Bu Rita, ada Kak Jo, lalu ada Kak Daryl, terus tadi di sini masih ada Kak Bintang sama ada Kak Milky juga, terus di sini ada Kak Bintang juga tapi masih bergabung, ada Kak Kai juga ya.
0: Oke, okay. Selamat siang semuanya, selamat siang menjelang sore ya.
1: Iya, siang
0: tadi juga sore. Mbak Sari.
1: Iya.
0: Mbak Sari bilang disalamkan nih, salam kembali nih untuk Opung Roy dan juga Pak Wardiono, salam sehat juga, salam dari Mbak Sari. Oke, okay. Semoga tersampaikan nih salamnya ya Mbak Sari ya kepada Pak Wardiono dan juga Opung Roy.
1: Iya.
0: Juga tadi ada Kak Daryl bergabung bersama dengan kita. Dia mau mendengarkan lagu dari Bruno Mars dengan Marry You. Oke, okay. Mau diberikan ke siapa nih Kak Daryl lagunya? Apakah untuk seseorang yang spesial itu? Oke, okay, ada Kak Amir juga baru bergabung bersama dengan kita. Lalu ada Kak Sinta nih, mau mendengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Oke, okay, nanti kita putarkan ya untuk Mbak Kak Sinta juga ya. Oke. Lalu tadi ada Kak Vindau juga yang follow akun TikTok kita. Thank you yang sudah follow. Ada Kak Femoy baru bergabung, Kak James juga yang share live-nya. Thank you semuanya. Ada Kak Melki juga yang share. Ada siapa nih? Kak Jo juga nih.
1: Iya.
0: Jo tapi ini bukan Jo aja, tapi Jo yang double O.
1: Oh,
0: jadi
1: Jo.
0: Tadi kita manggilnya Jo agak Jo. Panjang atau Jo atau Ju.
1: Ju.
0: Dia bilang, "Hai Kak, semangat ya. Panas sangat nih di luar, matang rasanya benar banget." Karena itu boleh nih pakai pelindung badan. Pakai topi pelindung kepala ya supaya sinar mata, pakai sunscreen benar banget supaya sinar ultraviolet dari matahari itu nggak langsung
1: nyerang
0: terpapar
1: kulit.
0: Di kulit iya, iya. Benar sekali. Ada Kak Igo juga tadi bergabung bersama dengan kita nih Destin.
1: Oh, halo Kak Igo.
0: Kak Igo juga ya. Kak Mantat juga bergabung bersama dengan kita. Hai, selamat.
1: Terus ini juga ada Kak Erik ya. Selamat siang, apa kabar ya? Pasti baik ya.
0: Oke, selamat siang juga Pak Erik. Kita berdua kabarnya baik.
1: Iya.
0: Benar ya Destin ya?
1: Iya.
0: Pak Erik sendiri gimana nih kabarnya? Kita berharap juga dalam keadaan baik dan sehat ya.
1: Iya.
0: Oke, ya. Kita masih mengajak untuk hardliner semua. Mungkin kalau tidak sempat untuk request lagu, mungkin menikmati dan
1: saja.
0: Mendengarkan lagu-lagunya saja ya hardliner ya.
1: Aduh.
0: Karena sesaat lagi kita mau mendengarkan berita 30, kita dengarkan dulu satu lagu terbaik juga dari Anggis Devaki dengan Menua Bersama.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. BPS optimalkan DTSN untuk ketepatan sasaran bansos. Banjir Bandang Solok, pemerintah fokus keselamatan warga. Penambangan pasir laut berisiko ganggu ekosistem terumbu karang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, BPS terus mengoptimalkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Data ini digunakan untuk mencatat kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih adil dan sesuai kebutuhan. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Budi Setiawan, Selasa kemarin mengatakan DTSN berfungsi sebagai basis data terpadu yang menggabungkan data yang sebelumnya tersebar. Penentuan desil kesejahteraan juga bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi memperbarui data melalui SIKSNG, aplikasi cek bansos dan kanal cek DTSN BPS. Kita beralih ke informasi selanjutnya, banjir bandang melanda Nagari Batang Barus dan Koto Gaik Dubuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Asharullah pada Selasa kemarin menyatakan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik serta percepatan pendataan kerusakan menjadi prioritas penanganan bencana. Dalam kejadian tersebut, dua warga sempat dilaporkan hilang dan satu orang telah ditemukan. Pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Rumah dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan sebagai posko evakuasi sementara. Dan untuk dapur umum disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan logistik warga yang terdampak. Alat berat turut disiagakan untuk mengeruk sedimen sungai guna mengantisipasi potensi banjir susulan. Dan untuk informasi selanjutnya, penambangan pasir laut dinilai berisiko mengganggu ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang dan wilayah hidup masyarakat pesisir. Kekhawatiran ini muncul seiring perhatian terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya laut dan aktivitas ekstraktif di wilayah pesisir Indonesia. Pakar biologi laut serta dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, Mutia Samira Ismet, hari ini menyatakan pertambangan pasir laut dapat mengancam ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan. Aktivitas tersebut juga dikhawatirkan memperburuk kerusakan ekosistem laut. Ia pun meminta pemerintah memperkuat perlindungan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumber daya alam dinilai perlu memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat pesisir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

0: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys. Heartline FM.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu? Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking? Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya, dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Nada Mahalini dengan Percuma, lagu yang dirilis pada tanggal 28 Agustus 2026. Sebenarnya lagu ini Dasin bukan lagu benar-benar lagu barunya dari Mahalini. Sebenarnya sebelumnya udah dipopulerkan, udah dibawakan oleh Anggis Tifaki dan juga Betran Putra Onsu. Tapi dengan versinya Mahalini ini memberikan interpretasi vokal dan emosional yang berbeda nih dari cara pembawaannya gitu ya. Lagunya sendiri sebenarnya adalah tentang seseorang yang sudah berlalu lama nih mempertahankan hubungannya sendirian. Jadi awalnya sama-sama cinta, sama-sama sayang, tapi pada akhirnya yang berusaha untuk mempertahankan hanya satu orang aja. Okay. Capek ya.
1: Capek
0: pastinya. Sudah di pukul 14.51 menit nih Dustin. Tidak terasa hampir 2 jam kita menemani hardliner semua nih.
1: Iya.
0: Sebelum kita tutup, ada enggak yang mau Dustin sampaikan?
1: Ya, kayak kan ada teman-teman saya tadi gitu ya, kebetulan cepat mampir gitu ya. Semangat ya ini ya menjalani magangnya ya. Tetap semangat terus ya apapun keadaannya gitu kan ya. Tapi supaya dapat mood booster gitu kan, menemani harimu, langsung aja dengerin request lagu dari jam 1 sampai jam 3 di Heartline FM.
0: Betul sekali, Senin sampai Jumat ya Destin.
1: Iya.
0: Di jam yang sama. Oke, terima kasih juga untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id, juga untuk Heartliner yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau di radio di rumahnya masing-masing, atau yang sedang dalam perjalanan juga terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk Heartliner yang sudah request lagunya, sudah menginformasikan cuaca, harus lalu lintas, atau berita-berita terkini juga untuk yang di TikTok. Terima kasih yang sudah follow akun TikTok kita di Heartline FM ya. Dan mohon maaf nih kalau ada lagunya yang tidak bisa kita putarkan karena waktu sudah menunjukkan pukul segini.
1: Iya, pukul 3 sore.
0: Tidak ada slotnya lagi, kalau kata Kak Apit Blin kan ya, enggak ada slotnya lagi. Mohon maaf, boleh datang dan bergabung lagi di ya
1: besok,
0: bersama dengan kita di esok hari di jam yang sama Heartliner dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Senin sampai Jumat dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya, supaya enggak ketinggalan. Heartliner semuanya boleh masuk sebelum jam tersebut.
1: Iya, boleh banget.
0: Boleh banget, supaya ada riwayatnya menghubungi line interaktif di 0819 269 1000. Dan akhir kata saya Oktrin,
1: dan saya Dustin.
0: Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa. Kita kasih nih satu lagu terakhir dari Pak Erik nih, dengan elemen rahasia hati.

Di 23 September 2026, 100.6 Heartland Radio, Your Family Station hadir untuk program sore hari ini. Ada CS Cemilan Sore. Udah siap versi Ana temenin kalian di jam-jam rawan ngantuk galaunya kalian. Akan nemani kalian semua sampai di jam 5 sore. Ya, CS biasanya ngajakin kalian ngobrol hal-hal yang ringan aja biar gak tambah mumet urusan. Oke, sore hari ini udah pada lihat kali ya kalau live TikTok udah ada tuh di situ menggambarkan apa yang akan kita obrolin 2 jam ke depan. Tapi ngomong-ngomong nih, di awal jumpa kita nih Hotliner, gua pengen banget tanya ke kalian. Pernahkah kalian atau pernah enggak sih ada orang yang kalau ya ini buat yang kerja sih, ya kan? Kalau ketemu bos, suaranya jadi berubah. Iya. Jadi biasanya pakai do tinggi, sekarang pakai do rendah karena lagi ada bos. Bos bilang apa? Betul, Pak. Bos punya ide, langsung disorakin. Wah, luar biasa gitu. Luar biasa, Pak. Tapi begitu bosnya pergi, komentarnya langsung berubah lagi. Nah, itu disebut apa? Pujian kah? Itu disebut profesional kah? Ataukah sebuah istilah yang cukup sering didengar di kalangan pekerja? Penjilat. Yes, hari ini kita bakal ngomongin itu. Tapi sekali lagi, gue selalu ngajakin kita untuk sama-sama gak buru-burun menunjuk orang lain. Ada nih teman gue nih kayak gini, ada nih tetangga gue nih jilat Pak RT. Jadi penjilat maksudnya ya. Karena pertanyaannya bukan cuma siapa sih penjilat yang ada di sekitar hidup lo. No, bukan kayak gitu. Jangan-jangan lo balik lagi ya. Jangan-jangan prasangkanya gak usah ke orang lain, ke diri sendiri dulu deh. Jangan-jangan tanpa lo sadar, lo ngelakuin perilaku yang mirip sama penjilat. Lo gak mendefinisi itu sebagai penjilat, tapi kok ternyata mirip gue sama penjilat. Kita bahas ini sampai di jam berapa? Sampai di ini jam 5 sore, cukup panjang kebersamaan kita. Jadi harus banget standby, stay tune di sini. Nggak usah kemana-mana. Apalagi kalian bisa lihat visual kita juga di TikToknya Heartland FM. Sambil dibantu tap-tap love, komen-komen, share juga di fitur kanan layar kalian paling bawah. Supaya makin rame live kita hari ini.

Satu aja nggak ada abis-abisnya. Gimana mau nambah? Enak banget sih Afgan kalau udah nyanyi, apalagi dia tuh kalau udah berduet kayaknya nggak ada matinya ya. Tapi ini bukan duet sih, ini Afgan sendiri yang nyanyi, tapi kayaknya ada juga deh versi duetnya. Tapi kali ini hanya versi Ana temenin kalian semua di CS Cemilan Sore sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 5. Wih, lumayan. Lumayan panjang kebersamaan kita. Tapi kalau ngomongin sesuatu yang seru kayaknya bukan lumayan tapi asik-asik aja. Gue bakal temenin semuanya yang lagi pada ngantuk, butuh kopi, ambil dulu kopinya. Karena obrolan sore ini akan sangat-sangat menarik sekali. Iya, ngomongin soal penjilat, iya kan? Sebenarnya yang versi maksud dengan penjilat di sini apa sih? Penjilat ini jangan sampai salah persepsi nih headliner. Ini bukan sekedar orang yang kalau lu ketemu itu ekstrovert yang mudah memuji dengan verbal, ya mudah mengucapkan kata-kata pujian atau sejenisnya gitu, selalu nice gitu dalam kehidupan sehari-hari, bahasa sehari-harinya. Enggak, penjilat di sini biasanya merujuk pada orang yang ngasih pujian, ya, ngasih perhatian, ngasih dukungan atau perlakuan tertentu yang over, kelihatan banget, too much atau apapun bahasanya, pastinya berlebihan, ya. Seringkali ini ditujukannya ke orang-orang yang punya kekuasaan atau punya keuntungan tertentu. Jadi pastinya punya tujuan, jadi tujuannya ini untuk dapetin keuntungan tadi. Keuntungan sosial kah, keuntungan pribadi kah. Jadi ya begitulah, sesuatu yang ditujukan kepada orang yang punya kekuasaan untuk keuntungan sosialnya, untuk keuntungan pribadinya. Dan ada penelitian yang mendefinisikan ini sebagai perilaku yang digunakan orang untuk membentuk penilaian orang lain terhadap dirinya secara positif. Jadi itu dia lakukan untuk membentuk penilaian orang lain menjadi positif. Misalnya apapun gue lakukan ya dengan kalimat, dengan persetujuan, dengan pujian, dengan apapun yang gue lakukan untuk lo nilai gue selalu versiannya ini positif, ya kan? Jadi bentuknya tuh bisa apa aja. Sedari tadi gue bilang bentuknya bisa pujian, bentuknya seperti selalu mengikuti pendapat orang. Okay, I follow you. Atau sedapat mungkin ngasih bantuan, ngasih support dalam bentuk apapun. Atau bahkan melakukan yang namanya self-promotion. Jadi kuncinya bukan sekedar memuji aja, ya kan? Bukan lagu nih hanya memuji, bukan. Tapi lebih kepada motifnya, polanya. Ada motif apa di balik sikap-sikap dan perilakunya, ya kan? Orang memuji, kita belum tentu memuji gua, ya misalnya belum tentu pemjilat. Ya setiap hari orang ketemu gua gitu, gua dipuji-puji aja, ya sampai enek kadang. Tetapi kalau memuji ketika ada kepentingan di balik pujian itu, kemudian memuji orang yang punya kekuasaan, memuji orang yang punya jabatan, memuji orang yang punya power, dan ada motif di belakangnya, nah ini salah satu bisa dibilang penjilat. Atau orang yang punya kekuasaan itu kan punya kebiasaannya nih, biasanya punya kebijakan, punya aturan yang dibentuk, yang diatur dan segala macam. Nah biasanya orang yang punya motivasi menjilat ini biasanya selalu setuju nih. Gue setuju, gue suka, oke, bagus, gue setuju, gue suka. Dan tetapi berubah sikap sesuai siapa yang ada di depannya. Jadi kalau di depannya ini adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya power, ya dia menunjukkan sikap seperti ini, sikap yang dimana dia memuji, selalu setuju. Tetapi ketika yang di depannya ini bukan orang, bukan siapa-siapa gitu, gak punya power, gak punya kekuasaan, gak punya satu hal yang menguntungkan yang bisa dia ambil dari orang itu, dia akan berubah. Dia kok beda gitu.
Dan biasanya dari apa yang dia lakukan, moji, ngikutin dan segala macam, harapannya ini adalah dapat keuntungan. Oke, benefit buat gue apa nih? Skala gue udah ngasih perhatian, iya. Benefit gue apa nih? Gue udah ngasih support, ya gue udah ngasih dukungan. Oke, next, benefitnya apa buat gue? Nah, coba lu bikinin satu orang yang mungkin ada di circle lu, mungkin bisa jadi tetangga lu juga, ya kan? Ya, menjilat, jadi penjilat ke Pak RW, Pak RT, gitu kan? Atau siapapun yang punya kekuasaan, sikap

gue langsung bilang, ih cakep loh, ih langsingan loh. Tetapi puji, orang yang senang muji kayak gue tuh beda beda beda pengertian ya sama yang namanya penjilat. Ya kalau gue bilang, wah kerja lo bagus lo, misalnya emang bagus kerjaannya, mau gimana lagi? Apakah otomatis gue jadi penjilat? Ya kalau misalnya gue memberi apresiasi ke orang yang pantas mendapatkan apresiasi itu misalnya, yes memang bagus. Ya apakah gue penjilat? Enggak dong. Pujian tuh bisa sangat sehat. Ketika kita ngasih pujian ke orang lain sebagai bentuk apresiasi, dan itu kayak nggak kayak bensin yang memberi kayak apa ya, bahan bakar untuk orang lebih bagus lagi ke depannya. Oh, gue diapresiasi ya. Oh, apa yang gue buat dihargai ya. Ya, itu bagus banget rasanya ya. Misalnya presentasi lu tadi kurang jelas sih, ya kurang jelas gambarnya tuh, kayaknya lu masih bisa bikin lebih bagus lagi. Tetapi data lo bagus, ya kan? Data lu yang sampai lu sampaikan, data lo yang lu lampirkan itu lengkap banget dan itu that's good gitu. Itu spesifik misalnya, ada dasar yang bisa dilihat. Jadi pujian yang tulus tuh biasanya itu nggak butuh balasan. Ya, kalau orang tulus memuji seseorang, dia biasanya nggak ada embel-embel. Gue hanya pengen lu tahu, lu bagus kayak gitu. Pertahankan atau tingkatkan. Lu bagus tuh kalau pakai baju warna pink misalnya. Ayo dong, sering-sering pakai pink, ini cocok sama tonnya kulit lo. Lu tampak lebih shining dan sebagainya. Cerah, enak diliatin dan sebagainya. Ya, itu yang simpelnya ya. Atau apa namanya, bedanya sama penjilat biar kita lebih persepsi tentang ini. Wah bapak nih, pak memang cuma bapak yang punya pemikiran yang brilian kayak gitu, cuma bapak aja. Atau aduh bu, hanya ibu kayaknya yang bisa presentasi sehebat, sebrilian ini, pemikiran kayak gini baru sekarang gua denger, dan itu wow banget. Bedanya tipis ya, bedanya tipis. Kadang memang tipis banget. Makanya jangan nilai hanya dari satu kalimat ngebedain, oh ini menjilat, oh ini memuji. Iya, hanya memuji itu lagu, lagunya Santi, nanti kita dengerin. Jadi menurut ke lo, gimana nih hardliner? Kalau menurut lo sendiri punya pengalaman gak? Kalau punya pengalaman, boleh banget komen-komen di mana? Di sini lo, komen-komen di sini di TikToknya Hardline FM. Pengalaman kalian untuk membedakan pujian tulus sama pujian yang ada maunya, tahu gak? Bisa gak ngebedain antara pujian yang orang kasih konfirmasi, orang kasih apresiasi, ya kan, bahwa benar orang ini lagi tulus memuji, atau orang yang memuji karena ada

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: Ipe Sleep. I believe in sleep.
5: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
6: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
7: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Wah, kalau begitu, pesan satu ya, Mbak.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Warga Kota Tangerang terima bantuan beras. Pemkot Tangerang percepat normalisasi sungai dan drainase. Dan violin Intan pecahkan rekor nasional di jalan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog Tangerang menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 tahun 2026. Sebanyak 121.905 penerima bantuan pangan atau PBP di 13 kecamatan mendapatkan bantuan dengan total 3.657 kg beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Muhdorun Selasa kemarin menyatakan bantuan tersebut merupakan penyaluran untuk periode Juli hingga September bulan ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap di 104 kelurahan dan masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pemerintah berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli warga. Informasi selanjutnya, menjelang musim penghujan, Pemkot Tangerang memperkuat langkah antisipasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, dengan melakukan normalisasi sungai dan drainase di sejumlah titik rawan genangan. Wali Kota Tangerang Sahrudin Selasa kemarin meninjau langsung pengerukan sedimentasi dan pendalaman kali leduk Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai yang selama ini kerap meluap dan menimbulkan genangan. Selain pengerukan dan pendalaman sungai, Pemkot Tangerang juga melakukan penguatan turap agar badan sungai lebih siap menahan debit air saat musim penghujan. Sahrudin mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke got, parit, drainase ataupun sungai. Menurutnya pencegahan perlu dilakukan bersama agar risiko banjir dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Dan untuk informasi selanjutnya, atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap dan violin Intan Puspita hari ini berhasil memecahkan rekor nasional pada nomor jalan cepat half marathon putra dan putri di Asian Games Aichi Nagoya Jepang. Hendro finish di posisi ke-7 dengan catatan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Sementara Intan menempati peringkat ke-8 dengan waktu 1 jam 51 menit. Catatan Hendro memperbaiki rekor nasional sebelumnya dari 1 jam 37 menit 47 detik menjadi 1 jam 36 menit 49 detik. Sementara Intan mempertajam rekornya dari 1 jam 52 menit 16 detik menjadi 1 jam 51 menit. Hendro mengaku perlombaan cukup melelahkan karena baru tiba di Jepang 2 hari sebelum pertandingan. Ia pun masih harus mempersiapkan diri untuk nomor maraton yang dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: SOP menyelamatkan bisnis. Banyak bisnis berjalan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman. Selama karyawan yang bisa dipercaya masih ada, semuanya berjalan baik. Tapi begitu karyawan itu pergi, masalah mulai muncul. Kualitas berubah, pelayanan berubah, hasil berubah. Kenapa? Hardliners, karena tidak ada SOP. Standar Operasional Procedure. Itu bukan sekedar dokumen. SOP adalah cara menjaga kualitas produk tetap konsisten. SOP membuat pekerjaan tidak bergantung pada satu karyawan. SOP membuat proses bisa diulang. SOP membuat bisnis lebih stabil. Banyak pemilik bisnis menganggap SOP itu rumit. Padahal yang lebih rumit adalah mengulangi kesalahan yang sama tiap hari. Setiap kali ada karyawan baru, harus diajarkan dari awal. Setiap kali ada masalah, harus diselesaikan dari nol. Setiap kali ada perubahan, semuanya bingung. Tanpa SOP, bisnis bergantung pada ingatan. Dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. SOP bukan hanya untuk bisnis besar. SOP adalah alat agar bisnis bisa menjadi besar. Mulailah dari yang sederhana. Tuliskan proses kerja. Tuliskan standar layanan. Tuliskan proses dan langkah-langkah penting. Karena yang tertulis lebih mudah dijaga daripada yang hanya diingat. Dan ingat, hardliners, bisnis yang tergantung pada karyawan akan mudah goyah. Bisnis yang tergantung pada sistem akan lebih kuat menghadapi perubahan. Dan SOP itu pondasi penting dari suatu sistem. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini buat kalian semua di CS Cemilan Sore. Welcome semuanya yang baru gabung di TikToknya Heartland FM. Dan sore hari ini masih ngomongin si ini loh, apa namanya, penjilat ya. Sama sekali gak ada niatan untuk apa namanya, buat lo tersinggung kalau lo merasa sama sekali, hanya untuk bahan introspeksi aja buat kita semua, ya enggak. Tetapi ya, bukan mau cari wah siapa ya tapi sebelum lo nunjuk, coba perhatiin sebenarnya penjilat ini beda pengertiannya sama orang yang benar-benar nice, orang yang benar-benar ramah. Hai siang Indra, jangan sampai kita nuduh orang penjilat padahal sebenarnya orang nature-nya memang udah bawaan, dari bawaannya memang ramah gitu. Ada orang memang karakternya seneng nyapa, orang-orang ekstrovert yang punya karakter yang apa ya istilahnya, seneng entertain orang gitu kan. Ya orang-orang seperti itu kan memang basically udah ramah ya. Bawaan karakternya memang udah ramah, senang nolong, senang bantu, senang nyapa, atau memang senang ngasih apresiasi karena seseorang memang apa namanya, performnya bagus, atau memang sesuatu yang dia pakai bagus dan segala macam. Atau memang ya setiap kita rasanya harus punya karakter di mana kita menghormati siapapun yang menjadi atasan kita. Ya enggak sih? Karena gini loh, ketika kita menghormati ya itu menjadi bagian dari karakter kita. Atau orang itu memang senang bikin hubungan hubungan baik gitu loh, membangun hubungan baik sama setiap orang. Ya enggak. Jadi belum tentu ketika kita melihat sesuatu yang nice, ketika orang berbicara dengan atasan dan segala macam, jangan juga langsung ngejudge, iya kan? Orang ramah tuh sebenarnya bisa kelihatan dari konsistennya dia. Ya, kalau ketemu pasti dia akan ramah, ya kan? Kecuali mungkin lagi buru-buru dan sebagainya. Dan dia gak hanya baik hanya kepada satu orang karena hanya ada, karena memang ada agenda tertentu, ada kepentingan tertentu, sehingga dia harus baik sama orang apa namanya, yang punya kekuasaan misalnya, ya kan? Dia juga baik ke security, ke OB, ke rekan kerja gitu kan, ke siapapun kayaknya udah jadi bawaannya memang kayak gitu, ke customer, ke orang yang, orang-orang kecil yang mungkin gak bisa ngasih keuntungan apapun deh ke orang ini, emang bawaannya udah ramah. Nah ini menarik kan Rainer, karena cara ngelihatnya bukan hanya bagaimana orang ini memperlakukan orang yang ada di atasnya, tapi perbandingannya juga adalah bagaimana cara memperlakukan orang sesamanya dia, yang sepantaran dia, atau mungkin orang yang ada di bawah dia. Jadi coba perhatiin, bukan perhatiin orang, perhatiin diri juga penting ya. Apakah lo termasuk orang yang hanya ramah ke orang-orang yang punya kekuasaan, atau lo ramah sama orang-orang yang ada di bawah lo juga lo nice gitu kan, karena memang pengen bangun hubungan yang baik gitu misalnya. Iya gak sih? Atau lu memang karakternya adalah karakter diplomat. Wah. Bukan penjilat sih, tetapi diplomat. Ada orang yang dalam hidup ini dia sama sekali enggak mau berhubungan dengan yang namanya konflik. Capek, menguras energi. Enggak mau berkonflik ya, alergi berkonflik. Kenapa? Hidup kalau enggak ada konflik tuh tenang. Apakah itu bisa dikategorikan penjilat? Ya enggak juga kan. Orang-orang yang diplomatis mungkin bisa bilang semua pemikirannya, ide-ide ya. Misalnya, gue lihat-lihat ada beberapa resiko dari ide lu ini. Misal, mungkin kita bisa pertimbangkan lagi dan kita cari alternatif lain. Ya itu cukup diplomatis ya, diplomat yang gue maksud di sini seperti itu, cukup diplomatis ya. Pada intinya kan idenya ditolak karena memang mungkin belum cocok atau apapun alasannya gitu kan. Tetapi dia gak nyerang karakter orang yang ngasih ide ini, gak menyerang, tetapi cukup gamblang untuk menyatakan bahwa sorry ya, kayaknya untuk kali ini gak bisa deh.
Tetap bisa menyampaikan pendapatnya, sedangkan orang yang menjilat itu biasanya apapun Pak, siap. Yes Pak. Apapun itu, padahal sebenarnya di dalam hatinya yang terdalam bisa jadi dia nggak sepenuhnya sebenarnya setuju atau nggak sepenuhnya cocok dengan gagasan itu, gitu. Jadi diplomasi bukan berarti nggak punya pendirian. Diplomasi, diplomat, karakter diplomat ini bukan berarti gampang terombang-ambing seperti ini. Diplomasi yang gue maksud di sini adalah bagaimana lo bisa menyampaikan pendirian lo tanpa harus menghancurkan hubungan lo sama orang itu, entah dia di atas, dia di bawah, dia di samping, di kiri, di kanan dan sebagainya. Nah, kalau lo gimana, hardliner? Tipe-tipe yang kayak gimana ya, agak diplomat gitu tetap bisa jaga hubungan tetapi secara gamblang, maaf Pak, kayaknya dengan alasan pertimbangan data ini bla bla bla bla bla kurang cocok deh diterapkan sekarang Pak. Atau ya langsung aja to the point ya, yang mana? Ya, atau menurut lo ini orang-orang yang sedikit gas ya, apa namanya ini, kalau ada Daniel seru sih si gas ini karena dia agak ngegas juga. Siap gas. Beda juga antara orang yang namanya penjilat sama orang yang yes man. Oke, gitu, apapun diokein ya, yes man, yes. Siap gas. Setiap orang pasti yang selalu bilang iya. Apakah itu dia penjilat? Kadang-kadang sebenarnya dia itu hanya people pleaser aja. Nggak selalu, ya kan? Tapi yes man adalah, yes man sama penjilat memang kelihatannya sepertinya agak mirip. Ya. Yes man tuh biasanya cenderung, yes, siap, setuju, betul, benar, luar biasa. Terhadap semua hal, semua hal dia akan setuju, betul, benar, luar biasa, oke. Masalahnya ketika orang takut berbeda pendapat, ya kadang-kadang kita jaga perasaan orang sampai udah gue ikut aja gitu, ya gue nggak mau beda, ya nanti dikira nyerang dan sebagainya. Seakhirnya kita tidak memberikan masukan yang sebenarnya dibutuhkan. Padahal point of view kita, kalau kita bisa mengutarakan itu dengan baik, dengan sopan, dengan data, dengan realistis, ya mungkin sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi pertimbangan, ya enggak? Sedangkan menjilat biasanya mempunyai unsur tambahannya, persetujuan yang dia berikan itu untuk mendapatkan penerimaan, gua biar gua diterima, biar gua diuntungkan dan sebagainya. Jadi yes man itu adalah orang-orang yang selalu agree, ya kan? Orang-orang yang selalu siap bantu, ya, siap support, siap setuju, siap yes. Tapi kalau penjilat itu bisa gunain apa yang menjadi persetujuan dia, pujian dia, perhatian dia untuk jadi kayak strategi untuk dapetin ujungnya adalah gue diuntungkan. Ya, jadi bisa saja orang misalnya gue tiba-tiba jadi penjilat, bisa jadi gue orang yes man, bisa jadi gue orang diplomatis dengan secara bersamaan bisa, atau di waktu yang sama menjadi diplomat, di waktu yang lain gue menjadi seorang yes man. Atau seperti apa? Ya, atau lu punya pengalaman tersendiri, ya hidup lu boleh juga, paling enak sih bicara tentang diri sendiri ya. Iya enggak sih? Masih akan ngomongin soal ini sampai nanti di jam 5 sore. Nanti abis jeda gue bakal ngomongin ya ciri-ciri biar lebih detailnya sih. Mana coba?

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai, karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, pahamkan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob.

0: masih dengerin 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Nah, di CS Cemilan Sore edisi 23 September 2026. Kita udah di jam yang kedua program ini ngomongin si pencilat ya. Wow, seru juga bahasan ini dan juga responnya yang beragam dengan segala plus minusnya. Sekali lagi, kita bukan untuk nyari sih, itu siapa dong di hidup gue yang mirip, yang ciri-cirinya agak kesini gitu. Bisa jadi ini bahan introspeksi juga, iya kan? Oke, katanya ada Kakak Indra tadi mau masuk, boleh silakan. Mana tuh orangnya? Iya, oh ya, oke, halo, halo.
1: Satu dua.
0: Ya, udah keluar suaranya, boleh Kak Indra? Gimana Kak Indra?
1: Iya, sorry. Ya, kabar. Sorry, ini disclaimer dulu. Background saya masih aman nggak?
0: Udah aman banget Kak Indra.
1: Bukan, maksudnya karena
0: nggak
1: sedang
0: ada,
1: di
0: open space sama sekali.
1: Nggak ada background. Ya? Oh baik, oke. Okay. Karena backsoundnya diputarkan langsung ke versi di situ dengan lagu-lagu kiamat
0: gitu ya.
1: Kalau di
0: sini enggak masalah.
1: Oke. Okay. Nah, jadi lebih ngangkat dari sisi penjilat atau apa? Yang satu lagi tadi apa? Versus apa, Kak?
0: Ke penjilat aja, Kak Indra.
1: Enggak
0: ada versusnya,
1: enggak
0: ada versusnya. Ini hanya membedakan ini bukan penjilat, yang kayak gini penjilat. Kayaknya Kak Indra enggak dengerin dari awal deh.
1: Ya, ya. Tadi dirimu sempat lagi prolog itu beda tipis antara beda antara penjilat sama yang apa memberikan ucapan tulus gitu ya. Mm-mm. Tapi
0: jadi
1: aku lihatnya gini lah.
0: Kak Indra gimana? Responnya kayak gimana? Tanggapannya Kak Indra sendiri di kehidupan sehari-hari Kak Indra ada pengalaman tersendiri kah atau ada pendapat tersendiri boleh Kak Indra?
1: Kayaknya ekosistemnya terbentuk ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang satu tidak, yang dijilat itu nggak coba turba dan juga cross check juga, okay. Ya kan. Nah, tapi di pihak lain karena kelemahannya kebaca sehingga yang di bawahnya yang mau memerlukan diri untuk segera ke atas itu melakukan itu.
0: Oh.
1: Atasan okay. Saya nggak tahu. Siap. Ini. Lain kalau dia orang tipe suka ke bawah turba bla bla bla. Nggak kena digituin, ya kan? Dan suasana itu jadi tidak terbentuk. Tapi
0: okay.
1: Kalau ini terbentuk karena satu bisa berhasil kok dia nanti lama-lama getok tular kemana-mana tuh, ya kan? Gitu.
0: Iya juga, iya. Tapi punya pengalaman tersendiri nggak Kakak Indra-nya?
1: Sama seperti yang udah di sounding di awal tadi sih.
0: Uh-uh.
1: Lebih kurangnya ya begitu. Jadi itu kan udah konsepnya lebih kurang sama, cuman karena di dunia kerja, di dunia yang lain. Tapi kan artinya rata-rata 1-2 ya berhasil gitu. Apalagi kalau tipikal yang si dijilat tadi memang hanya percaya ke satu orang, ABS, bla bla. Pertanyaan pimpinan kan tidak hanya bapak ya, kenapa nggak AIS juga?
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, bisa dimengerti ya. Sebenarnya aturan itu jangan gender stick gitu loh.
0: Okay.
1: Asal senang. Yang leadernya... yang di seberang kan juga bisa juga dibegitukan.
0: AIS
1: karena
0: juga
1: itu sifatnya
0: ya?
1: Bukan gender. Lebih ke personal orangnya yang awalnya tidak, tapi lama-lama ketahuan kelemahan beliau sebagai leader begitu sehingga tercipta kondisional seperti itu.
0: Aha.
1: Tapi begitu dia ganti leader rejimnya berbeda, kita bicara di kantor ya, bukan politik. Gitu itu berubah, orangnya berubah, ya kemudian itu nggak bisa terjadi karena dia asik turba, asik menerima masukan dari berbagai divisi, ya kan? Sehingga itu nggak kena tuh sama dia, gitu.
0: Oke, menarik-menarik nih Kak Indra. Oke, thank you Kak Indra ya.
1: Sama-sama, thank you juga. Selamat tuntas nanti, Kak Berti. Selamat sore semua.
0: Selamat sore juga Kak Indra. Hati-hati di jalan, sepertinya lagi di jalan nih Kak Indra sambil dengerin sambil mobile ya. Ini opini Kak Indra menarik karena ngomongin bahwa ini ternyata udah jadi budaya. Kalau budaya ya rata-rata kayak gitu, tetapi tidak akan terjadi kalau misalnya ada kesadaran si bapaknya atau kenapa jadi ABS. Kenapa enggak AIS? Karena ada ibu-ibunya juga kan. Ngomong-ngomong tahu ABS kan ya, asal bapak senang. Kan ibunya juga ada, asal ibu senang gitu ya. Ya ini nggak akan terjadi, nggak akan terpola, nggak akan membudaya kalau dari atas sendiri mau mendengarkan dari banyak pihak, nggak hanya dari satu pihak, atau nggak membiasakan diri mendengar hanya dari satu pihak aja. Wis, ini opini yang menarik nih dari Kakak Indra. Kalian sendiri punya juga opini yang menarik lainnya? Oke, kita buka kembali interaksinya sesudah yang berikut.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu.

0: influence, menguasai panggung, dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

Lo masih dengerin CS di 100,6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini di 23 September 2026 ngomongin soal pencilang. Terus buat yang belum bisa nih ngenalin ciri-cirinya kayak gimana, biasanya orang-orang kayak gini pujiannya enggak proporsional. Misalnya bos pakai baju baru, ya enggak usah bapak lah ya. ABS tuh udah kayak diprotes tuh tadi sama Kak Indra. AIS deh, asal ibu senang, ya kan. Misalnya ibu-ibu itu gua. Katakanlah seperti itu, ya. Gua pakai baju baru gua senang warna apa ya? Ya, warna hitam lah, ya. Hampir tiap hari pakai baju warna hitam. Gue pakai baju hitam tapi biasanya hitam polos. Tapi kali ini gue pakai outer nih kayak gini. Kalau kalian mau lihat di TikToknya Heartline, outernya kotak-kotak kecil gitu ya. Ada perpaduan warna kuning, putih dan kayak biru tua gitu loh. Nah terus ini baru gue pakai nih ceritanya hari ini, ya kan. Terus gue ketemulah sama satu orang. Terus dia orang begini, baru ya bu, ya katakanlah dia panggil gue ibu lah, kata apa namanya seperti itu ya, baru ya, iya sih bagus nggak sih, nggak cocok nggak sih, ih bagus banget tau bu, ibu kayak apa namanya kayak anak SMA. Padahal gue udah lulus SMA sekian tahun yang lalu, udah gak mirip banget sama anak SMA. Tapi pujian yang dia bikin tuh kurang gak proporsional lah untuk usia gue. Walaupun gue pakai baju baru, bagus, nice gitu. Tetapi pujiannya gak proporsional. Luar biasa, shining banget kayak anak SMA. Ya walaupun gue SMA ya baru kemarin juga. Tetap ya. Terus selalu mengiyakan AIS ya, selalu mengiyakan. Gak pernah tuh bilangnya, kayaknya kalau dari sudut pandang saya bu seperti ini deh ya. Kalau misalnya gue bilang kalau misalnya gue bosnya, gue bilang A dia pasti A, gue bilang B dia pasti B, ya gue bilang C pasti dia B. Ya oke, okay. Ini kayak ya ngikutin fleksibel, antara ngikutin bos mau apa, ya udah ikut aja fleksibel gitu kan, ya agile gitu ya kan. Tapi antara mau takut nih, ntar dikira nggak setuju apa segala macam, ntar gue dinilai kayak gimana. Padahal kan kalau misalnya kita memberikan pandangan dari point of view-nya kita, mungkin keputusannya akan lebih baik, iya nggak sih? Ya terus punya ciri juga kayak gini lah, orang yang tergantung siapa dia. Yang ada di depan gua, orang yang punya posisi, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, kok nice banget ya. Tetapi kayak orang kecil misalnya, dia tuh akan menjadi 180 derajat berbeda. Cuek, mungkin meremehkan ya, mungkin gak peduli gitu. Jadi berbeda 180 derajat perlakuannya, sikapnya sama ke orang yang punya kekuasaan dibanding seorang yang sama sekali gak memberikan kontribusi dan keuntungan apapun di hidup dia. Jadi bisa jadi orang ini bukan orang yang paling ramai juga, ya paling vokal juga. Karena gak selalu orang yang heboh memuji di depan umum itu adalah orang yang menjilat. Ya bisa juga bentuknya sangat halus, dikit-dikit nawarin bantuan, wah gue bantu ini gak, gue bantu itu. Iya kan, nah, ngasih kayak jadi sumber informasi tujuannya untuk dapat attention. Atau sengaja dekat untuk ikut ngambil keputusan misalnya. Ikut humor walaupun sebenarnya gak lucu misalnya. Atau selalu terlihat selalu terlihat berusaha selalu terlihat berguna dan segala macamnya. Tapi ada embel-embel motivasi di belakangnya. Jadi seorang yang penjilat modern di zaman digital sekarang, gak selalu tuh dikit-dikit ibu hebat, ya lo hebat, lo luar biasa, iya, atau biar saya handle semuanya, saya yang urus dan segala macam.
Tetapi pertanyaannya menarik seperti opininya Kakak Indra tadi, ya, apakah orang seperti ini akan selalu berhasil dengan segala niat di balik sikapnya? Jangan kira si penjilat ini pasti selalu berhasil. Ternyata belum juga, ya kan? Gua ambil nih risetnya buat lo semua. Gua gak hanya mau bicara berdasarkan opini dong. Ada penelitiannya, tenang aja. Ada sebuah Journal of Organizational Behavior. Ini ngebedain antara yang namanya ingression yang berlebihan, iya, dengan yang lebih natural. Jadi ada rangkaian eksperimen ceritanya, dan ini dilakukan sebagai survei mingguan yang dilihat untuk melihat apakah ada rasa canggung pada supervisor yang menghambat proses sosialisasi karyawannya. Sedangkan ini bentuk lebih halus atau natural yang bisa menghasilkan respon berbeda. Artinya simpelnya gini deh, gak semua usaha bisa bikin orang menyukai kita itu buruk. Ya kadang ada orang yang melakukannya dengan ketulusan dan kita gak bisa ngejudge orang. Setiap motivasi itu gak kelihatan, ya kan? Yang menjadi masalah kalau misalnya hal itu terlalu dibuat-buat, terlalu berlebihan, orang bilang too much, over, dan sebagainya. Terlalu jelas kepentingannya apa untuk kepentingan pribadi misalnya. Jadi ada terlalu di situ. Ya, pernah gak kalian ngelihat orang yang justru gagal karena terlalu kelihatan seperti itu, ada niat dibalik segala apa namanya yang mungkin yang terlihat baik, ya kan, ada niat, tapi akhirnya endingnya gagal. Ya, ya, jadi itu tadi yang gue bilang ada penelitiannya. Bahkan ada kajiannya dari Academy of Management Review sejak 1988 yang secara khusus ngebahas dengan hal ini sebagai perilaku yang membentuk evaluasi atau penilaian orang lain terhadap diri secara positif. Jadi kurang lebih nih ceritanya, ada penelitian yang ngelibatin 136 karyawan full timer dan menguji berbagai bentuk sikap seperti yang kita bahas dari tadi, dari orang yang suka over memuji orang lain, yang gak bisa punya pendapat sendiri, selalu ikut aja, yang selalu menawarkan bantuan atau selalu mempromosikan dirinya. Jadi secara akademis perilakunya ini memang nyata dan bisa diteliti gitu loh. Jadi dampaknya kayak gimana? Ada dampaknya, say. Ada dampaknya dari survei yang dilakukan ini, yang dilakukan cukup kredibel, tapi kita mau berita dulu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruah. RK Kota Tangerang segera buka pelatihan hidroponik. Puskesmas Gunung Kalir gelar kelas lansia di Desa Kedung. Indonesia kunci medali bulu tangkis Asian Games 2020. Kita mulai dengan informasi yang pertama, BLK atau Balai Latihan Kerja Kota Tangerang segera membuka pelatihan hidroponik untuk memperluas keterampilan masyarakat sekaligus menyasar peluang usaha pertanian perkotaan. Kepala BLK Kota Tangerang Yasin Surya mengatakan, pada Selasa kemarin pelatihan ini akan memberikan pemahaman dasar dan keterampilan praktis mengenai budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Pelatihan tersebut menyasar pengembangan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki pasar kerja maupun membuka usaha. Sejumlah tanaman yang cocok dibudidayakan di Kota Tangerang, seperti sawi dan selada. Pelatihan rencananya berlangsung selama 20 hari dengan pendampingan dari praktisi berpengalaman. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui medsos pemerintah Kota Tangerang, Disnaker, BLK Kota Tangerang, serta aplikasi Tangerang Live. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Puskesmas Gunung Kalir, Kabupaten Tangerang, Selasa kemarin menggelar kegiatan lansia di Desa Kedung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat lanjut usia di wilayah tersebut. Melalui kelas lansia, para peserta mendapatkan pendampingan dan edukasi kesehatan sesuai kebutuhan usia lanjut. Kegiatan juga menjadi sarana untuk mendorong lansia agar tetap aktif, mandiri, serta rutin memantau kondisi kesehatan. Puskesmas Gunung Kalir terus mendorong pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi kelompok lansia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih ramah bagi lansia. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia memastikan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-2 pada babak perempat final. Pertandingan berlangsung di Ichinomiya City, Municipal Gymnasium Jepang pada Selasa malam. Indonesia sempat tertinggal setelah Jonathan Christie kalah dari Leung Jun Hao. Namun Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menyamakan kedudukan. Alwi Farhan kemudian membawa Indonesia unggul 2-1 sebelum Malaysia kembali menyamakan skor melalui Aaron Chia dan Ti Kai Wun yang mengalahkan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Kemenangan Indonesia ditentukan Muhammad Zaki Ubadal. Pada partai kelima, Ubed mengalahkan Yu Jon Yun Iu 2 game langsung dengan skor 2-1-11, 2-1-11. Hasil ini membawa Indonesia ke semifinal sekaligus memastikan minimal medali karena cabang bulu tangkis Asian Games tidak mempertandingkan perebutan medali perunggu.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, jangan pernah lelah berproses karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

bagian akhir jumpa kita untuk CS 9 sore edisi hari ini 23 September 2026 sendirian versi Ana. Ya mungkin Daniel lagi on the way balik ke kantor. Ya lu dicariin banyak orang lo Daniel. Ya ampun. Oke, ngebahas tentang tadi ya menjilat ya. Banyak juga responnya di TikToknya Hardline, di Wawanya juga. Ada Kak Julius yang bilang, dia bilang gini Kak Julius, kayaknya ini pendengar lama banget nih Kak Julius baru komen lagi. Kalau pandangan W, pandangan W gimana dengan pandangan Y? Katanya orang ini pengen SLSD. SKSD mungkin ya maksudnya, ya ampun SL. SLSD dengan atasan kalau dia di kantor atau dia pengen aman di tempat kerja dengan ngomongin orang. Walaupun perusahaan lagi turun dia tetap bilang aman saja. Gue dengerin lewat streaming. Oke, lagi motoran. Oke, hati-hati di jalan kakak. Terus ada lagi, ada kakak Roy juga di sini yang bilang, kakak Roy Penjahitan yang bilang, katanya bedanya tipis kata, tapi jauh niatnya. Orang yang tulus memuji niatnya menguatkan, bukan menguntungkan dirinya. Orang tulus tidak cuma manis terus, ya. Kalau kamu salah, dia berani bilang dengan cara yang baik. Kakek Roy alias Abang Roy. Kalau pujian niatnya pakai kamu sebagai tangga untuk naik. Siap. Terima kasih Kakek Roy juga. Dan semuanya yang tadi udah ngerespon ramai banget. Memang topik yang kadang-kadang kontroversi kayak gini yang pasti ya, selalu menarik untuk direspon ya. Oke. Tadi gue sempat ngomongin survei, ternyata dari survei 136 karyawan full-timer yang dilakukan tadi untuk melihat reaksi apakah orang itu ngaruh, seberapa ngaruhnya ketika orang itu agak sedikit vokal dengan kemampuan menjilatnya. Ada survei, ada dampaknya juga, ini menarik. Masalahnya bukan cuma si penjilat, orang yang menerima pujian juga ternyata bisa terpapar dengan dampaknya. Ada penelitian yang diterbitkan ini di luar si American Psychological Association yang mencatat ini bahwa ini ada 7 studi utama dan 6 studi tambahan dengan total 4612 partisipan. Dan penelitian ini menyebutkan bahwa melihat apa yang terjadi ketika pemimpin memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan yang namanya flirty. Ya, betul. Atau flattery. Ya, ini hasilnya menunjukkan bahwa pemimpin yang terlihat jatuh pada pujian dapat dinilai secara negatif oleh pengamat, termasuk terkait persepsi terhadap kompetensi, kehangatan, komitmen, dan fairness dari organisasi. Jadi bahayanya bukan ada orang yang menjilat, tetapi bagaimana ceritanya kalau organisasi mulai memberikan penghargaan berdasarkan siapa yang paling pintar ngambil hati, bukan berdasarkan kualitas kerja. Ya, jadi kurang objektif ternyata. Jadi dampaknya bukan hanya ke siapanya, tetapi ke pada siapa diberikannya. Kalau di tempat kerja gimana menurut kalian? Tempat kerja kalian maksudnya. Jadi seperti yang tadi respon beberapa di awal yang bilang ini udah jadi kayak budaya sih di mana-mana. Masalahnya, masalah terbesarnya penjilat bukan hanya cuma bikin orang lain sebel juga. Kalau sebuah organisasi orang ngerasa kalau mau maju harus harus dekat dengan pimpinan atau dengan kepentingan atau dengan kekuasaan, ini bukan hanya bicara kantor ya, bicara di pemerintahan kita khususnya yang lagi disorot-sorotnya gitu ya, lingkaran pemerintahan, lingkaran kekuasaan kita, maka orang bisa mulai belajar ya gak usah perlu kerja bagus yang mengusahakan perform sebaik mungkin, yang penting kan kelihatan paling dekat nih. Ya kan, orang jadi pikirannya kayak gitu, kalau budayanya kayak gitu. Akibatnya yang muncul persaingan yang gak sehat. Rasa gak fair.
orang malas memberikan kritik, orang jadi malas ngasih masukan, ya kan? Informasi yang sampai ke pimpinan menjadi kurang objektif mungkin. Dan orang yang kompeten akan merasa, lah, gak dihargai gitu ya. Dan penelitian tentang hal ini memang mengaitkan dengan politik organisasi dan bagaimana perilaku ini bisa mempengaruhi hubungan dan juga hasil kerja. Iya, oke. Tapi gue bilang hati-hati sih, gak semua orang muji itu penjilat loh. Jadi pikiran juga harus banyak-banyak positif juga gak sih? Ya, ini penting banget. Karena gue kadang-kadang juga suka lata muji orang. Karena gue lihat bagus ya gue pasti bilang bagus gitu. Iya, kita bisa salah kalau terlalu cepat nge-label orang hanya karena orang itu memang pembawaannya mungkin ya senang memuji. Memang ketika dia melihat cukup fair ketika memberi pujian. Karena manusia memang butuh apresiasi kan. Iya gak sih? Jadi ada sebuah penelitian Gallup ya namanya. Udah lama meneliti, Gallup ini udah lama meneliti pengalaman recognition di tempat kerja. Dalam salah satu pengukuran mereka mempertanyakan termasuk apakah orang yang menerima pengakuan atau pujian atas pekerjaan baiknya dalam 7 hari terakhir. Wis. Dan ini juga dilakukan penelitian terhadap lebih dari 10.000 pekerja dewasa di Amerika Serikat mengenai pengalaman mendapatkan pujian yang berlebihan ya. Mereka menekankan bahwa recognition yang sehat seharusnya itu authentic. Ya kan, personal, fair dan menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Jadi kesimpulannya, memuji orang itu gak masalah sebenarnya ternyata. Mengapresiasi orang juga sebenarnya gak bisa dijadikan masalah. Menghormati, ya itu wajib kayaknya kita. Kalau gue rasanya bukan hanya menghormati yang ada di atas, di bawah kita juga kita harus hormati siapapun dia, ya kan? Jadi apakah apresiasi itu tulus, apakah apresiasi itu proporsional atau digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, itu yang menjadi concernnya sebenarnya, harusnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita gak boleh buru-buru untuk melabel apakah ini penjilat atau enggak, karena dia sering memuji karena mungkin bawaan kepribadian dan apapun itu. Tetapi yang perlu dilakukan adalah cari tahu dulu ini polanya bagaimana, ini benar-benar ini jadi tupai yang lagi melompat-lompat atau seperti apa, atau malah di antara kita sendiri punya karakter yang suka latah gitu memuji yang nggak proporsional, ya kan? Ya harus banyak-banyak bercermin juga, bukan hanya sekedar menunjuk orang, ya kan? Iya, pernah nggak lo dalam hidup ini memuji orang karena butuh bantuannya gitu? Ya kan, karena lu butuh dia gitu. Kadang-kadang sering kali kan itu jadi kayak bahan bercandaan. Eh lu baik banget sih, tolong dong pinjam dulu 100. Iya, bestie pinjam dulu 100. Ya, ramah karena punya kepentingan gitu ya. Pura-pura selalu setuju padahal di dalam hati, waduh kok kayak gini ya idenya gitu kan. Atau seneng aja mendekati karena jabatan seseorang. Memberikan perhatian, memberikan sesuatu supaya dapat sesuatu hal yang bisa nguntungin diri sendiri. Ya kan, kalau pernah gak otomatis juga lu mengecap diri lu penjilat, gak juga. Kadang-kadang manusia melakukan yang namanya impression management ya, dalam banyak situasi ngasih impression management. Yang perlu direfleksi atau dipertanyakan adalah apakah gua sedang bangun hubungan yang tulus atau sedang memanipulasi persepsi orang demi dapetin keuntungan buat diri gua. Nah, ini lain lagi ya. Kayaknya evaluasi ini harus jadi evaluasi semua, bukan untuk mencari kayaknya teman gua deh, kayaknya tetangga gua lagi. Kayaknya si menteri ini deh. Iya enggak sih? Karena kalau sesuatu hal jadi budaya, ya pastinya untuk mengubah itu harus dilakukan beramai-ramai.
ya, ada kesadaran sosial yang dibutuhkan untuk mengubah budaya itu sendiri. Wis, bisa jadi refleksi panjang buat kita semua yang masih gue mau sampai di sini untuk CS edisi hari ini 23 September 2026. Thank you banget buat semua-muanya yang sedari tadi sudah bergabung di CS edisi 23 September ini. Versi Anda mau pamit dulu, masih jumpa besok dengan kalian semua. Yang tugas ada gue versi Anda dari balik perangkat siang siar ini. Sekali lagi mau bilang makasih. Pamit suara dulu. Jumpa lagi besok. Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269000. Let's join now. See you guys.
1: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartland Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartland Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Klenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Klenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita. Masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada sebuah kebiasaan yang bikin Anda sulit lepas dari kemiskinan. Peter Drucker, seorang konsultan bisnis legendaris, pernah berkata, "Semua keuntungan besar itu berasal dari keberanian dalam mengambil resiko. Anda tidak akan dapat hasil yang luar biasa jika hanya berada di zona nyaman." Keberanian yang diwujudkan dalam sebuah tindakan seringkali hasilnya sangat menakjubkan. Semua tindakanmu pasti ada risikonya. Jika belum melangkah, sudah takut duluan, bagaimana Anda tahu hasilnya tanpa mencoba? Orang yang berhasil lepas dari kemiskinan itu tidak takut gagal. Mereka berkali-kali mencoba dan mereka paham dengan tindakan mereka. Makanya mereka juga akan mendapat hasil walaupun tidak ada jaminan untuk berhasil. Tidak jarang satu keberhasilan akan menutupi semua kerugian yang pernah mereka alami. Dengan mengambil risiko, mereka bisa melipat gandakan kekayaan mereka. Saya sudah berkali-kali gagal tapi tidak menyerah untuk bertindak. Resto yang tutup tinggal pindah dan memulai tempat baru sampai akhirnya tempat itu berhasil. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat?

0: Masyarakat, Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: SOP menyelamatkan bisnis. Banyak bisnis berjalan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman. Selama karyawan yang bisa dipercaya masih ada, semuanya berjalan baik. Tapi begitu karyawan itu pergi, masalah mulai muncul. Kualitas berubah, pelayanan berubah, hasil berubah. Kenapa? Hardliners, karena tidak ada SOP. Standar Operasional Procedure. Itu bukan sekedar dokumen. SOP adalah cara menjaga kualitas produk tetap konsisten. SOP membuat pekerjaan tidak bergantung pada satu karyawan. SOP membuat proses bisa diulang. SOP membuat bisnis lebih stabil. Banyak pemilik bisnis menganggap SOP itu rumit. Padahal yang lebih rumit adalah mengulangi kesalahan yang sama tiap hari. Setiap kali ada karyawan baru, harus diajarkan dari awal. Setiap kali ada masalah, harus diselesaikan dari nol. Setiap kali ada perubahan, semuanya bingung. Tanpa SOP, bisnis bergantung pada ingatan. Dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. SOP bukan hanya untuk bisnis besar. SOP adalah alat agar bisnis bisa menjadi besar. Mulailah dari yang sederhana. Tuliskan proses kerja. Tuliskan standar layanan. Tuliskan proses dan langkah-langkah penting. Karena yang tertulis lebih mudah dijaga daripada yang hanya diingat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tergantung pada karyawan akan mudah goyah. Bisnis yang tergantung pada sistem akan lebih kuat menghadapi perubahan. Dan SOP itu pondasi penting dari suatu sistem. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline FM.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
5: Make the jingle, Yaski Radio.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys. Heartline
1: FM. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliner, sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang, sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya, itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Heartliners se-Indonesia Raya.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartline Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner semuanya. Kembali bersama dengan Oktrin dalam special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Heartliner, tema kita di malam hari ini adalah Bulan Doa Alkitab 2026 di edisi hari Rabu, tanggal 23 September 2026 ya Heartliner ya. Menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan Heartliners yang dikasihi Tuhan, setiap tahun di bulan September, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dan juga mitra-mitranya gereja-gereja di Indonesia merayakan Bulan Doa Alkitab atau BDA. Tradisi perayaan ini bukan dimulai oleh LAI, tetapi LAI melanjutkan tradisi umat Kristen sedunia yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Di zaman dahulu, setiap tahun, orang Yahudi bersama-sama orang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan berkumpul di Pulau Faros di Laut Tengah guna mengadakan perayaan syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti dan pahami. Alkitab yang dimaksud itu adalah Alkitab Septuaginta, yaitu Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan dari Alkitab dalam bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi di perantauan pada masa itu sudah tidak mengerti lagi bahasa Ibrani dan sudah memakai bahasa Yunani sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Maka, kehadiran Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti tersebut disambut dengan penuh syukur dan sangat meriah. Melanjutkan tradisi yang dimulai di Pulau Faros, setiap bulan September, LAI mengajak seluruh umat Kristen di Indonesia beribadah dan menaikkan syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dekat di hati. Momen pengucapan syukur tersebut kita kenal sebelumnya sebagai Hari Doa Alkitab, dan mulai tahun 2022 berubah menjadi Bulan Doa Alkitab. Dalam visi besar Alkitab hadir untuk semua orang, selain menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, LAI juga mengerjakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat bagi para sahabat tuli di Indonesia. Dan Heartliners, jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu Bulan Doa Alkitab dan seputar pelayanan LAI dalam menghadirkan kabar baik bagi semua generasi, di malam hari ini sudah hadir di studio Heartline FM narasumber kita dari Lembaga Alkitab Indonesia yang siap menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini. Sudah hadir di studio Heartline ada Bang Martin Silitonga selaku staf IO dan KKS Departemen Komunikasi dan Kemitraan LAI. Selamat malam Bang Martin.
1: Selamat malam Kakak.
0: Apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, haleluya. Yes, yes.
0: Oke, okay. Yes. Itu sih sebenarnya yang mau aku dengar ya, dan Heartliners dengar walaupun udah malam hari nih. Yeah. Kita udah capek dengan aktivitas kita dari pagi sampai malam, tapi semangatnya itu loh.
1: Semangat harus tetap dijaga dong.
0: Semangat harus tetap dijaga. Betul sekali. Bang Martin, langsung saja nih. Untuk membuka nih percakapan dan juga topik kita di malam hari ini, boleh sedikit dijelaskan nih Bang Martin, memperkenalkan apa aja nih pelayanan dalam Lembaga Alkitab Indonesia kepada Heartliners. Apakah LA ini adalah lembaga di bawah gereja atau di bawah PGI atau gimana nih Bang Martin?
1: Ya, sebelumnya selamat malam Heartliners dimanapun berada. Dan pada malam hari ini kita akan mulai percakapan kita malam hari ini dengan kita sama-sama berkenalan tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba, ya, sebuah yayasan yang di mana Lembaga Alkitab Indonesia ini mengurusi mulai dari penerjemahan Alkitab, ya, pencetakannya sampai kepada pendistribusian, artinya penyebarannya.
0: Oke. Okay.
1: Sederhananya dalam penyebarannya ini, kalau orang mengenal kan LA ini jualan-jualan Alkitab ya. Kita nggak bisa bilang itu salah, tapi kurang lengkap informasinya.
0: Oke. Okay.
1: Karena penyebarannya itu, Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak hanya sekedar mengkomersilkan Alkitab atau tidak menjual Alkitab saja, tapi kita punya program membagikan Alkitab gratis.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ya. Yeah. Nah, kalau ditanya apa visinya LAI? Visinya LAI adalah firman Allah menjangkau semua generasi.
0: Oke.
1: Firman Allah menjangkau semua generasi dengan misinya apa? Kita menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dengan kemitraan dengan semua. Jadi kalau ditanya apakah ini di bawah aras gereja atau di bawah salah satu sinode gereja gitu ya? Jawabannya adalah bahwa LAI ini kepemilikan oleh umat Kristiani yang ada di Indonesia.
0: Oke.
1: Tidak terlepas pada satu denominasi saja atau sinode gitu ya, ataupun milik aras-aras tertentu, tapi LAI ini milik semua umat Kristiani.
0: Milik semua umat Kristiani. Gitu, Kak. Karena memang dari visinya itu menjangkau semua generasi. Yes. Jadi bukan hanya yang umur berapa 20 ke atas, tidak ya, semua
1: tidak hanya
0: generasi.
1: Untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak juga kita upayakan firman Tuhan itu bisa hadir dengan kontekstualisasi bagi anak-anak yang masih mudah.
0: Betul gitu. Sekali, dengan pemahaman yang pastinya mudah dipahami
1: betul.
0: Untuk anak kecil bagaimana supaya mereka paham, untuk orang dewasa begitu ya. Oke, thank you Bang Martin. Nah, Bang Martin, terkait tema kita di malam hari ini nih, mungkin banyak di antara hardliners juga nggak tahu atau mereka bertanya, apa sih maksudnya bulan doa Alkitab ini? Apa sih yang jadi tujuan LAI? Kenapa mengajak umat Kristiani, ayo nih merayakan bulan doa Alkitab nih? Coba Kak, boleh dijelaskan.
1: Ya, jadi tadi di awal Kak Oktrin ya?
0: Iya, betul sekali. Oh,
1: ya. Jadi Kak Oktrin tadi sebenarnya sudah menjelaskan kepada hardliners bahwa bulan doa Alkitab itu adalah sebuah perayaan yang dilanjutkan oleh LAI. Jadi dilanjutkan, bukan dimulai. Karena apa? Karena ini sebuah tradisi yang sudah lama sekali. Pada saat orang-orang Yahudi mengalami pembuangan dan mereka berada di Pulau Faros, dan mereka beranak cucu, mungkin sudah sampai ke beberapa keturunan, sehingga bahasa asli mereka, ya bahasa Ibrani, mereka udah nggak, bahkan udah lupa.
0: Tahu ya.
1: Iya, mereka lebih fasih dengan bahasa yang ada di lokal tersebut, yaitu bahasa apa? Bahasa Yunani. Ini mungkin sederhananya ketika orang-orang dari perantauan gitu ya, mereka sudah beranak cucu, biasanya bahasa asli ibu mereka gitu ya, mereka nggak bisa gitu, udah nggak hafal. Nah, inilah yang dialami orang-orang Yahudi pada saat mereka berada di Pulau Faros. Mereka lebih fasih bahasa Yunani. Padahal sebenarnya Kak Oktrin, kalau kita memahami sejarahnya Yahudi, mereka ini punya kebiasaan kebudayaan yang sangat keras, ketat, khususnya dalam apa? Dalam hal membaca Perjanjian Lama. Tetapi bagaimana jika Perjanjian Lama itu hanya ada pada bahasa Ibrani? Itu sangat-sangat membuat mereka kesulitan, dan itu membuat mereka merasa, aduh, kita tidak bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Sehingga apa? Sehingga sampai pada satu momen ada sekelompok penerjemah, mereka menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Kan biasanya kalau bahasa Yunani itu kita kenal dengan Perjanjian Baru lah. Tapi ini dari Perjanjian Lama, ini bahasa Ibrani, ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itulah yang tadi kita sebut dengan Septuaginta. Dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, akhirnya orang-orang Yahudi di Pulau Faros itu, mereka bisa membaca lagi firman Tuhan dengan bahasa yang bisa mereka mengerti, yaitu bahasa Yunani. Dan itu mereka senang, happy, ya senang sama happy sama ya. Ya mereka senang gitu ya, mereka bersuka cita dan mereka menjadikan momen itu tuh bukan momen yang biasa-biasa, melainkan momen yang luar biasa. Karena apa? Mereka sampai bikin perayaannya.
0: Saking senangnya.
1: Mungkin kita bisa bayangin kalau kita tuh mengharapkan sesuatu yang sangat sulit didapat, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban, kasih berkat melalui sesuatu yang kita harapkan terwujud. Sesenang itulah mereka. Dan mereka perayaan itu, itulah tradisi itu yang kita bawa sampai hari ini. Kita mau bilang gini, sekarang orang Kristen di Indonesia gak perlu sulit-sulit membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab itu dengan bahasa asli Alkitab. Yang kita tahu ada bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani. Kita bisa baca dengan bahasa Indonesia. Apalagi sekarang sudah Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 yang lebih mudah bahasanya, Kak. Jadi kita bisa lebih mudah paham. Dan pertanyaannya gini, kenapa LAI mengajak umat Kristiani untuk merayakan BDA? Jawabannya sederhana, karena kita mau memberikan ajakan penyadaran. Sebenarnya kita ini beruntung dan kita harusnya bersyukur sama para penerjemah terdahulu di lembaga Alkitab Indonesia, khususnya yang mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang hari ini kita bisa mengerti. Dan ya hari ini semangat ini tidak hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi juga ke dalam bahasa-bahasa daerah, Kak. Karena mungkin di pelosok-pelosok daerah Indonesia masih banyak umat Tuhan yang mereka gak mengerti bahasa Indonesia, tapi mereka lebih paham bahasa ibu mereka. Jadi gitu kurang lebih, Kak.
0: Jadi memang penting, dan itu sebenarnya bentuk ucapan syukur juga ya. Makanya kenapa penting nih dari Lembaga Alkitab Indonesia mengajak yuk merayakan bulan doa Alkitab ini gitu. Nah, Bang Martin, kita lanjut nih. Jadi apa nih, Kak, mungkin perbedaan atau hubungannya nih antara bulan doa Alkitab dengan penerjemahan Alkitab juga ya. Khususnya penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah yang sudah Bang Martin singgung tadi.
1: Jadi kalau kita berbicara BDA dan penerjemahan Alkitab, ini di satu sisi kita diajak merayakan, terus kok ada kaitannya sama program penerjemahan Alkitab. Ya, jadi di Indonesia dengan kekayaan Indonesia ya, kekayaan bahasanya yang katanya sampai dengan 700 bahasa itu, kita menemukan realitas bahwa masih banyak umat Kristiani di pedalaman-pedalaman itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Dan mungkin juga butuh waktu untuk mengajarkan mereka bahasa Indonesia. Sehingga kadang ada orang-orang di pedalaman atau orang-orang daerah itu yang ngerasa kayaknya saya bisa lebih memahami firman Tuhan dengan bahasa asli saya, bahasa ibu saya. Misalnya saya orang Batak, kayaknya saya lebih

0: kultur gitu ya.
1: Gitu. Oke, benar sekali. Karena sesuai dengan visinya LAI itu sendiri, yes, bagaimana bisa menjangkau semua generasi, bahkan untuk daerah-daerah terpelosok yang mungkin kalau sekarang kan bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, tapi belum semua daerah bisa menggunakan bahasa Indonesia,
0: lebih
1: paham menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Yes. Oke, baiklah. Oke nih, Bang Martin, kalau dengan ada perayaan Bulan Doa Alkitab, apa nih tema yang diangkat oleh LAI?
0: Ya, kalau kita yang pasti program Bulan Doa Alkitab ini kan program yang memang diadakan setiap tahun.
1: Ya.
0: Dan kalau ditanya temanya, kita selalu menyesuaikan dengan tema dari tema pelayanannya LAI.
1: Oke. Okay.
0: Tema pelayanan LAI tahun 2026 itu Sabda Ilahi menginspirasi budaya digital.
1: Okay.
0: Sabda Ilahi menginspirasi budaya digital ini direfleksikan dari Yohanes 1 ayat 14 yang dimana memang melalui tema ini LAI merefleksikan bahwa di situasi yang hari ini sangat berkembang pesat dengan dunia teknologinya, kita diminta atau bahkan manusia mungkin sebenarnya secara tidak langsung dituntut untuk bisa beradaptasi dengan baik. Karena kita nggak bisa pungkiri dengan kemajuan informasi, teknologi informasi ini atau internet atau dunia digital, tidak semua orang bisa memanfaatkan dengan baik, tapi justru ada orang yang terjerumus dan mengalami sesuatu hal yang tidak baik gitu.
1: Okay.
0: Sehingga kita berharap Sabda Ilahi, Sabda Tuhan atau Firman Tuhan ini menginspirasi budaya digital. Sehingga budaya digital ini menjadi berkat bagi setiap para penggunanya. Gitu, Kak.
1: Oke, baiklah. Karena memang benar ya, di zaman sekarang yang apa-apa serba digital,
0: yes,
1: gitu ya. Kalau kita nggak bijak juga menggunakannya, ada penyalahgunaan, gitu ya. Oke, jadi ternyata dari Lembaga Alkitab Indonesia pun mengikuti perkembangan zaman.
0: Kita berupaya
1: gitu ya,
0: untuk mengikuti perkembangan zaman.
1: Wow, sangat relate harusnya ya hardliner ya.
0: Betul.
1: Dengan keadaan zaman sekarang. Karena banyak orang mengira, ah itu jadul gitu ya, jadul. Padahal tidak demikian hardliner. Lembaga Alkitab Indonesia dengan visi, misi dan juga setiap program-programnya itu mengikuti kebutuhan,
0: yes,
1: ya.
0: Benar,
1: apa yang
0: benar
1: dibutuhkan orang-orang masa kini, generasi-generasi masa kini. Bukan hanya yang dewasa saja, bahkan anak kecil pun ada program-program terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
0: Betul.
1: Oh, wow. Nah nih, Bang Martin, tadi kan kita juga sudah spill-spill sedikit tentang bagaimana kita di spesial Bulan Doa Alkitab di tahun ini juga menerjemahkan ke dalam bahasa daerah.
0: Yeah.
1: Nah, kalau boleh tahu nih Bang Martin, untuk satu proyek bahasa daerah nih menerjemahkannya bagaimana nih supaya supaya bisa nih dipahami juga, berapa dana sih yang perlu dihimpun nih dari Lembaga Alkitab Indonesia, atau gimana juga nih caranya Lembaga Alkitab dan juga para mitranya ini mengupayakan pengumpulan dana tersebut, karena pastinya tidak mungkin kecil ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Boleh nih diinformasikan kepada hardliners.
0: Ya, jadi Kak Oktrin dan seluruh hardliners dimanapun berada, satu proyek bahasa daerah itu pengerjaannya cukup lama.
1: Iya.
0: Itu mungkin bisa memakan waktu katakanlah 10 sampai 14 tahun. Ya, mungkin ada yang bisa mungkin cepat 8 tahun gitu, ya, tapi ada yang juga bisa lebih dari 12 tahun.
1: Iya.
0: Itu proyeknya perhitungan kami adalah kurang lebih 2,2 miliar.
1: Oke.
0: Atau kalau disederhanakan biasanya pengerjaannya itu katakanlah normalnya itu standarnya itu rata-rata 10 tahun. Sehingga kalau ditanya dana yang dibutuhkan per tahun itu untuk per satu bahasa yang kita kerjakan, itu kebutuhannya 225 juta Kak.
1: Oke, wow.
0: Dan pertanyaannya gini, oh berarti kalau ada dana katakanlah satu tahun itu terkumpul 300 juta harusnya berarti udah cukup ya. Tapi faktanya justru Lembaga Alkitab Indonesia dalam satu tahun itu tidak berarti dia hanya ngerjain satu bahasa. Tapi justru di dalam satu tahun itu mungkin dia ada ngerjain bahasa perjanjian lama ke dalam bahasa Otdanum, atau ke dalam bahasa Enggano, atau ke dalam bahasa yang seperti tahun ini kita mengerjakan Alkitab bahasa isyarat.
1: Okay,
0: jadi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa isyarat. Sehingga memang kalau bicara pendanaan bukan berarti satu tahun itu hanya butuh 225 juta, tapi dalam satu tahun itu kita bisa mengerjakan katakanlah mungkin 5 sampai 7 bahasa yang di koordinir dikerjakan dalam satu tahun tersebut, dan itu dikerjakan sepanjang tahun sampai pengerjaannya selesai.
1: Okay.
0: Dan kalau ditanya gimana ngumpulinnya,

0: yang pasti Lembaga Alkitab Indonesia nggak bisa sendirian, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Lembaga Alkitab Indonesia selalu berupaya mengajak mitra-mitranya, yaitu mulai dari umat secara individu, baru gereja secara sinodal, sinode, antardenominasi, juga sampai kepada lembaga-lembaga keumatan Kristen untuk bergandengan tangan, kita bersama-sama mengupayakan agar visi firman Allah menjangkau semua ini bisa terwujud. Salah satunya adalah kita bergandengan tangan untuk mengupayakan pengumpulan dana proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah.
1: Oke, wow. Nah, dengan salah satu misinya nih Lembaga Alkitab Indonesia ya, di Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia nih, itu kan adalah menerjemahkan Alkitab dan juga bagian-bagiannya ya, Bang Martin ya. Dan mungkin banyak juga hardliners yang ingin tahu sebenarnya mengapa nih Alkitab perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa sasaran. Dan utamanya nih Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Itu kan cukup banyak juga ya, Bang Martin. Selain alasannya, mungkin boleh tahu juga nih untuk hardliner semuanya, bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia mungkin mendata atau bahasa mana nih yang diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu, karena kita tahu bahasa daerah di Indonesia kan banyak juga ya, Bang Martin ya. Bagaimana tuh memilih dan memilahnya gitu, karena itu pastinya tidaklah hal yang mudah ya. Mungkin boleh dijelaskan nih ke hardliners.
0: Ya, jadi kalau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah ya, itu yang pasti karena memang kita ada permintaan dari biasanya komunitas Kristen atau dalam hal ini mungkin dari gereja yang melihat di dalam satu daerah atau dalam satu suku yang berada di daerah-daerah terpencil ini dirasa mereka sangat kental sekali dengan bahasa asli mereka.
1: Okay.
0: Dan pengguna bahasanya juga dirasa cukup banyak. Dan kira-kira dalam hal penggunaan bahasa asli ini bisa bertahan, bisa misalnya diperkirakan 2-3 generasi selanjutnya gitu ya.
1: Okay.
0: Artinya proyek penerjemahan bahasa ketika kita akan upayakan atau kita akan kerjakan, maka setelah jadi Alkitab dalam bahasa daerah ini akan sangat berguna dengan baik. Artinya tidak hanya sekedar jadi produk lalu akan jadi pajangan, tapi bahkan akan digunakan dengan baik dan itu akan menjadi berkat bagi jemaat. Sehingga itu mungkin menjadi salah satu alasan Lembaga Alkitab Indonesia mempertimbangkan nih, apakah daerah tersebut ini butuh atau tidak, apakah ini perlu kita mulai kerjakan atau tidak. Ini juga tidak merujuk pada satu sinode, satu bahasa gitu. Sinode kan biasanya ada di berbagai wilayah ya. Tapi tidak arti, oh karena gereja ini sudah satu bahasa, ya udah berarti kita gak usah bantu dia, bantu cari yang lain. Nah, tapi memang katakanlah ada salah satu sinode gitu ya, di Kalimantan. Ya memang secara suku mereka punya beberapa bahasa. Di satu sinode, tapi ada, karena mereka ada di beberapa wilayah di Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ya bahkan mungkin ada di Kalimantan Timur juga mungkin ada. Tapi daerah-daerahnya itu masih banyak yang tinggal atau terisolir dengan keadaan geografis, Kak, sehingga mungkin bahasa Indonesia masih sulit masuk dan penggunaan bahasanya masih kental dengan bahasa asli mereka. Itu kita upayakan, kita bantu. Maka tadi ada satu saya sebut itu suku Dayak Otdanum.
1: Itu dari Kalimantan ya?
0: Ya, dari Kalimantan. Okay. Itu program BDA tahun 2025, kita penggalangan dukungannya mendukung penerjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Dayak Otdanum.
1: Oke, jadi memang sebenarnya dilihat diperlukan atau tidaknya ya dalam menerjemahkan ke dalam bahasa daerah tersebut gitu ya, Kak Bang Martin ya. Nah, kalau kita berbicara soal waktu dan prosesnya gini, tadi kan udah dijelaskan kurang lebih 10 sampai 14 tahun ya, jangka waktunya menerjemahkan ke dalam bahasa daerah, baik itu mungkin untuk perjanjian barunya atau secara lengkapnya juga ya, Bang Martin ya.
0: Ya, jadi kalau 10 sampai 14 tahun itu mungkin bisa dibilang bahasa dalam Alkitab yang lengkap. Biasanya kalau proyek penerjemahan itu, Kak, dan seluruh hardliners, jadi kita mulai pasti dari Perjanjian Baru karena dianggap kitabnya lebih dikit daripada Perjanjian Lama.
1: Okay.
0: Dan proyek pengerjaannya itu ya normalnya mungkin bisa 3-4 tahun gitu ya. Mungkin sampai finishing itu bisa maksimal 5 tahun.
1: Okay.
0: Tapi dalam seiring perjalanannya proses penerjemahan itu pasti akan ada hal-hal yang tentunya mungkin di luar perencanaan, di luar ekspektasi atau bahkan di luar dugaan Lembaga Alkitab Indonesia dan tim penerjemah. Sehingga mungkin bisa saja memakan waktu tambahan akhirnya yang tadinya semula ditargetkan 4 tahun jadi 6 tahun.
1: Yes.
0: Nah, kalau perjanjian lama sendiri itu pengerjaannya bisa 6 sampai 8 tahun. Okay. Bahkan mungkin ada salah satu bahasa yang membutuhkan waktu itu sampai 10 tahun. Apa sih yang membuat penerjemahan ini lama? Karena memang dikerjakannya itu harus ya pelan-pelan, harus teliti. Dan yang kedua juga faktor biasanya tim kita, tim penerjemah yang dilibatkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak semua itu mereka 24 jam hanya ngerjain penerjemahan.
1: Oke.
0: Biasanya memang mereka punya pekerjaan lain juga, punya kehidupan lain, tapi mereka berkomitmen untuk membantu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa daerah tersebut.
1: Oke.
0: Jadi memang waktunya, prosesnya itu membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi kalau daerah tersebut itu aksesnya masih sulit, Kak.
1: Okay.
0: Wah, itu biayanya
1: lebih besar lagi,
0: nggak cukup sekali naik pesawat langsung nyampe gitu, nggak? Udah naik pesawat,
1: naik kapal,
0: nyebrang lagi,
1: naik kapal kecil lagi.
0: Untung nggak ada yang cerita
1: jalan kaki
0: berenang,
1: lagi.
0: Nggak ada yang sampai berenang. Nggak,
1: jangan ya, terlalu ekstrim sebenarnya kalau berenang ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih nih Bang Martin. Kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai tema kita, topik kita di malam hari ini dan juga setiap program-program dan penerjemahan Alkitab juga nih ke dalam bahasa daerah. Dan untuk hardliner semuanya mungkin ingin bertanya seputaran program dan juga topik yang kita bahas di malam hari ini, hardliner yang sedang mendengarkan siaran kita baik di streaming di www.hardline.co.id yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, boleh menghubungi line interaktif kami di 0819269000 atau juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM. Jangan kemana-mana hardliner, stay tune di 100,6 FM.

Hello Hardline. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kembali di 100,6 FM di Special Talk Show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Masih bersama dengan Bang Martin Silitonga. Bang Martin, langsung saja kita lanjutkan nih pembahasan kita di malam hari ini. Untuk bulan doa Alkitab 2026 ini, kan Lembaga Alkitab juga mengajak nih umat Kristiani di seluruh dunia malah ya, itu untuk menghimpun dana bagi penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat, seperti yang sudah Bang Martin singgung juga tadi ya. Nah, boleh dijelaskan nggak ini Bang Martin, apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa isyarat dan kenapa nih perlu diterjemahkan gitu?
1: Ya, bahasa isyarat itu adalah bahasa visual yang tentunya ini sama sebagaimana kita berbicara atau membaca tulisan. Maka dalam bahasa isyarat itu juga mereka punya struktur bahasanya. Namun struktur bahasanya itu antara bahasa isyarat dengan bahasa tulisan itu berbeda. Jadi tadi Kak Oktrin sampaikan bahwa lembaga LA ini lagi fokus pada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat ini tentu sangat berguna bagi teman-teman kita yang tuli. Pertanyaannya gini, teman-teman kita yang tuli ini atau teman tuli, ya mereka kan yang katakanlah yang bagian indera yang terganggu itu kan pendengaran. Tapi kan mereka bisa ngelihat.
0: Betul.
1: Harusnya mereka bisa baca dong dengan Alkitab yang tercetak. Ya di satu sisi kita bisa bilang mereka bisa membaca betul. Tetapi secara pemaknaan antara bahasa tulisan ya bahasa tulisan biasa dengan bahasa visual, dalam hal ini adalah bahasa isyarat, itu tentu pemaknaan yang mereka dapat itu berbeda.
0: Iya betul.
1: Jadi memang hari ini proyek penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat ini kan Lembaga Alkitab Indonesia ini sudah berjalan sebenarnya. Dan yang menerjemahkan itu memang teman-teman tuli yang memang saat ini mereka masih paruh waktu lah untuk membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat. Mereka betul-betul mempersiapkan bahasa isyarat yang tentunya bahasa yang inklusif buat teman-teman tuli. Sehingga setiap penerjemahan Alkitab atau setiap kitab yang diterjemahkan, baik tiap kata dan kalimat itu, teman-teman tuli itu bisa menangkap maksud dan pesan sesuai dengan sebagaimana kita hari ini, ya teman dengar bisa membaca Alkitab dalam tulisan yang biasa seperti di Alkitab cetak. Jadi memang ya Alkitab dalam bahasa isyarat ini adalah Alkitab yang dibutuhkan. Karena memang jumlah teman-teman tuli di Indonesia ini angkanya memang cukup besar, walaupun saya tidak bisa sampaikan berapa persen dari dari sekitar katakanlah mungkin 1,8 sampai dengan 2 juta teman tuli Indonesia yang Kristen, itu berapa persen saya tidak bisa sampaikan.
0: Pastikan
1: karena saya,
0: berapa
1: karena saya belum punya datanya, tapi dari beberapa komunitas menyampaikan bahwa Alkitab dalam bahasa isyarat ini memang dibutuhkan.
0: Oke, baiklah. Jadi karena jumlahnya juga yang tidak sedikit, karena itulah Lembaga Alkitab juga mengupayakan ya, bagaimana supaya kabar baik Alkitab, firman Tuhan juga tersampaikan untuk orang-orang ya dengan kebutuhan khusus ya, maaf kata kita bilang untuk teman-teman yang tuli, supaya mereka juga tahu nih kebenaran akan firman Tuhan ya Bang Martin ya. Oke. Nah, Bang Martin, seperti halnya bahasa Indonesia juga nih dan juga bahasa-bahasa daerah, benar nggak nih Bang Martin kalau bahasa di Indonesia juga ada beragam bahasa isyarat nih dengan komunitas penggunanya masing-masing berbeda gitu, benar nggak?
1: Ya, jadi memang kalau di Indonesia itu kita bisa bilang mungkin bahasa isyarat itu juga sebenarnya sederhananya terbagi dalam beberapa kelompok ya. Yang paling kita tahu mungkin adalah ada dua kelompok, Sibi dan Bisindo. Jadi kalau secara sederhananya Sibi itu kan sistem isyarat bahasa Indonesia gitu ya. Dan Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Jadi kalau hardliners pengen memahami bahwa Sibi ini biasanya bahasa isyarat yang jauh lebih formal. Yang kalau kita bisa bicarakan itu bahasa isyarat yang baku gitu ya. Dan itu biasanya banyak digunakan atau dipakai di kelompok-kelompok resmi dan pemerintahan.
0: Okay.
1: Jadi kalau teman-teman hardliners melihat ya di TV ada yang pakai bahasa isyarat, itu biasanya dari teman-teman kita yang dari kelompok atau komunitas CB.
0: Okay.
1: Dan kalau ditanya lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitabnya pakai bahasa isyarat yang mana
0: versi
1: nih?
0: Yang mana nih?
1: Versi yang mana? Versi Bisindo.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena Bisindo ini dengan pertimbangan kami, bahasa isyarat dengan teman-teman komunitas Bisindo ini jauh lebih bisa mendekatkan dengan komunitas Kristennya. Jadi bahasa isyaratnya itu jauh lebih mendarat, gitu ya. Dan tapi meskipun begitu, kami juga menemukan dinamika dalam proses penerjemahannya, gitu. Karena ada beberapa bahasa atau kata yang sangat sulit, dan itu mereka semacam kayak punya forum untuk menyepakati.
0: Okay.
1: Jadi kayak mereka membuatkan kamus. Misalnya, saya nggak bisa mencontohkan ya hardliners-nya. Tapi katakanlah ada satu contoh menjelaskan Yesus gitu ya. Mereka menyepakati. Dan mereka kayak mempersiapkan kamusnya. Kalau mereka cari ini gerakan apa? Oh ini artinya Yesus.
0: Oke, jadi berusaha untuk menyamakan persepsi juga ya.
1: Betul sekali.
0: Agar tidak salah arti. Karena memang kalau dengan versi yang lebih mudah untuk dipahami gitu, takutnya ada salah arti dan salah paham ya, Martin ya. Oke, nah kalau dengan mengerjakan proyek ini kan cukup panjang ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama seperti yang udah dijelaskan Bang Martin. Berapa orang sih yang diperlukan atau tim yang diperlukan untuk proses penerjemahan ini, Bang Martin? Dan di mana nih LAI bisa memusatkan kegiatan penerjemahan ini?
1: Ya, kalau untuk jumlah tim yang saat ini dilibatkan mungkin kurang dari 10 orang. Dan LAI sendiri memusatkan kegiatannya ini di Solo. Di Jawa Tengah, ya, karena Solo salah satu tempat yang juga di mana komunitas Bisindo ada di sana. Ya kayak tadi ya, CB dengan Bisindo itu biasanya memang mereka punya komunitas dan daerahnya masing-masing. Tapi karena kita dekat dengan Bisindo gitu ya, kita dibantu oleh teman-teman dari Bisindo, maka kita memusatkan kegiatannya itu di Solo. Dan ini juga menjadi salah satu faktor karena teman-teman dari Bisindo yang bantu kami ini masih paruh waktu, Kak.
0: Mereka gak full ya.
1: Mereka rata-rata punya pekerjaan formal. Mereka ini teman-teman tuli. Mereka teman-teman tuli yang bisa bahasa isyarat dan mereka punya pekerjaan formal sebagaimana kita teman-teman dengar. Dan sehingga ya karena mereka masih bisa paruh apa? Karena mereka punya pekerjaan utama sehingga mereka belum bisa full waktu untuk mengerjakan proyek penerjemahan. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kita menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa isyarat.
0: Apakah selain itu ada tantangan lain nggak, Bang Martin, dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa isyarat selain yang tadi?
1: Ya memang kalau bicara tantangan ini pasti kita punya tantangan ya, apalagi dalam mengerjakan satu bahasa yang katakanlah di Indonesia ini masih cukup asing. Artinya ya kalau kita bicara menerjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa tulis dari daerah lain, ya mungkin orang masih cukup lebih menerima gitu ya secara publik gitu ya. Tapi kalau misalnya bilang kita mau nerjemahin Alkitab ke dalam bahasa isyarat nih, hanya mungkin beberapa orang yang bisa menangkap dengan baik, oh bahasa isyarat buat teman-teman tuli. Tapi masih banyak juga orang, bahkan mungkin dari kelompok Kristen yang mungkin masih bertanya, apa sih bahasa isyarat? Ya kan mereka bisa baca, kenapa kita harus sibuk bikinin Alkitab bahasa isyarat gitu.
0: Seolah-olah repot gitu ya orang berpikirnya.
1: Nambah repot lagi sih kita buat harus bikin dua kali kerjaan gitu. Tapi memang pada faktanya teman-teman ya, hardliners dimanapun berada, bahwa teman-teman tuli ini mereka sangat bisa mendapatkan pemaknaan yang deep atau yang dalam itu ya karena mereka bisa membaca dan memahami Alkitab, karena mereka lebih mudah memahami bahasa isyarat. Gitu, jadi memang ya nggak bisa dipungkiri bahwa Alkitab bahasa isyarat ini memang salah satu yang masih dibutuhkan. Namun kalau ditanya tantangannya, ya itu kita masih butuh menyesuaikan bahwa ada banyak istilah yang ya kita punya kita punya pembina penerjemahan di LAI mm-hmm. yang fokus mengurusi bahasa isyarat. Okay. Ini namanya Bapak Tri Harmaji, jadi mm-hmm. beliau stay di Solo untuk fokus ngerjain ini, perekaman dan pembahasan. Itu dia juga menemukan ternyata tidak semudah yang kita pikirin. Oh, tinggal pakai gerakan visual tangan aja mm-hmm. kita tinggal rekam gitu yeah. ya, mm-hmm. full HD gitu videonya segala macam. Enggak. Ketika mereka lagi berkumpul, apa yang kamu pahamin? Oh ini, oh kita harus pakatin.
0: Oke, okay, ada supaya, perbedaan pendapat ya.
1: Jangan sampai salah persepsi.
0: Salah persepsi,
1: gitu.
0: Betul.
1: Salah persepsi bisa salah pemaknaan dan ini dampaknya di jangka panjang tidak baik. Sehingga
0: okay, yeah.
1: sebisa mungkin kita melahirkan keputusan yang bisa disepakati oleh semua pihak.
0: Oke, gitu. Jadi memang proses untuk penerjemahan ke dalam bahasa isyarat itu lebih sulit ya. Hmm. Bisa dikatakan lebih sulit dibanding ya. Menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain ya Bang ya. Martin ya. Betul sekali, karena dari penyamaan persepsi dulu gitu ya. Iya takut dong. Salah arti, salah makna, dan memang dampaknya loh. Dampaknya yang kita takutkan betul. Untuk ke depannya. Wow, memang perlu proses dan itu betul. Tidak mudah.
1: Iya, karena kan hmm. mungkin Kak Oktrin ya, kita... ditanya kenapa LAI juga harus fokus ke bahasa isyarat karena mm-hmm. ya kita mau menghadirkan firman Tuhan yang bisa sampai kepada semua orang. Semua okay. orang ini bisa jadi mereka dari latar belakang budaya yang berbeda, mm-hmm. dari kultur yang berbeda, sama ya itu ya. Tapi ya artinya atau bahasa yang berbeda yeah. atau ada konteks yang berbeda yeah. termasuk dari mereka yang mungkin secara fisik kita punya kemampuan yang berbeda. Mm-hmm. Itu mengapa Lembaga Alkitab Indonesia juga bekerja sama dengan Lembaga Alkitab yang ada di luar negeri mm-hmm. ya, untuk menghadirkan apa? Alkitab Braille buat teman kita yang teman netra.
0: Oke. Okay.
1: Ya, teman yang tidak, katakanlah mereka secara kemampuan melihat itu terbatas mm-hmm. sehingga kita bantu mereka untuk punya Alkitab Braille dan mereka bisa mengakses itu kepada Lembaga Alkitab Indonesia.
0: Oh. Okay.
1: Free ya, tapi kalau mm-hmm. di luar pulau mereka tinggal bayar ongkirnya aja. Mm-hmm. Tapi memang wow. satu kitab Kak segini tebalnya.
0: Iya, karena sebenarnya memang beda ya. Iya. Di sini.
1: Iya, satu kitab tuh tebalnya segini.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi kalau dia mm-hmm. minta untuk satu Alkitab penuh, yeah. itu berbox-box gitu. Ya, kita berupaya firman orang yang tidak bisa melihat mereka juga bisa disapa oleh Tuhan. Mereka yang tidak bisa mendengar mereka juga bisa merasakan kehangat Tuhan. Mm-hmm. Mereka yang katakanlah ya disabilitas dengan fisik yang lain, kita berupaya mereka punya hak yang sama dengan kita hari ini mm-hmm. sebagai umatnya, hak yang sama sebagai umatnya apa? Untuk mengakses firman Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Sebisa mungkin LAI yeah. menghadirkan firman Tuhan dengan Semua orang.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali ya. Ya, semua dengan ada visinya dari Lembaga Alkitab Indonesia, proses yang dijalani pun semoga dapat berjalan dengan baik ya, walaupun tidak bisa kita pungkiri akan banyak tantangan juga di dalamnya. Oke nih, Bang Martin, kalau misalnya selama kurang lebih 1 jam ya, belum mm-hmm. sampai 1 jam sih ya mm-hmm. siaran kita di malam hari ini, ada hardliners yang mendengarkan siaran kita di malam hari ini, mau mendukung ya upaya dari setiap program-program yang ada di Lembaga Alkitab, terutama dalam penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat nih yeah. Gimana caranya nih Bang Martin, siapa yang harus dihubungi nih?
1: Iya yeah. Jadi hardliners, kalau ada yang kayaknya saya pengen tahu lebih lanjut nih tentang yeah. program Bulan Doa Alkitab, mm-hmm. ya hardliners bisa mengakses kanal website kita, yeah. yaitu dengan bda.alkitab.or.id.
0: Oke.
1: BDA, ya singkatan dari Bulan Doa Alkitab, bda.alkitab.or.id. Mm-hmm. Ya, jadi nanti ketika hardliners masuk itu ada banyak sekali informasi tentang Bulan Doa Alkitab dan seputar penerjemahannya.
0: Oke.
1: Dan di situ juga ada video-video tentang Bulan Doa Alkitab, mm-hmm. ada informasi tentang rekening dari Lembaga Alkitab Indonesia, yeah. kode QR-nya juga ada. Mm-hmm. Jadi ya barangkali malam ini kayaknya ada suara Tuhan yang mendorong saya untuk mendukung begitu yeah. ya. Mm-hmm. Tapi saya masih belum paham betul nih maksudnya
0: apa
1: Mas Martin ini apa gitu ya.
0: Oke, udah ya. Mas ya udah sekarang mas ya.
1: Tadi Bang ya. Maksudnya Bang Martin ini apa gitu ya. Mm-hmm. Jadi hardliners bisa untuk membuka dulu untuk mengetahui lebih jauh tentang Bulan Doa Alkitab.
0: Oke.
1: Okay. Atau mm-hmm. kalau misalnya memang website-nya aja langsung, kalau website-nya LAI adalah www.alkitab.or.id.
0: Oke, okay, baiklah. Udah jelas ya hardliners ya. Nanti di akhir kita ulang lagi. Yeah. Mana tahu ada yang kelewat. Mana? Nah, kalau untuk Bang Martin nih, dikabarkan kan kalau Bang Martin ini tugasnya adalah menjalin dan juga mengembangkan kemitraan antara LAI dan juga sinode gereja di Indonesia. Nah, boleh dijelaskan nih Bang Martin, kemitraan seperti apakah itu dan gimana nih kerjasamanya yang diimplementasikan khususnya dalam kegiatan-kegiatan seperti penerjemahan Alkitab ini.
1: Ya, jadi hardliners memang pekerjaan tugas utama saya di LAI adalah bagaimana lembaga Alkitab Indonesia itu bisa membangun kemitraan, dalam hal ini mungkin istilahnya MOU atau kalau kami pakai bahasanya kesepakatan kerjasama dengan seluruh sinode gereja.
0: Oke.
1: Yang kurang lebih menurut data Dirjen Kementerian Agama, ya Dirjen Bimas Kristen, Kementerian Agama, itu kita ada kurang lebih mungkin sekitar 340-an sinode gereja di Indonesia gitu ya. LAI berupaya untuk bisa melakukan relasi yang begitu dekat melalui MOU dengan mereka dan juga dengan seluruh lembaga keumatan Kristen di Indonesia. Ada universitas yang berbasis Kristen, ya sekolah-sekolah tinggi, sekolah teologi ataupun sekolah Alkitab dan semua lembaga-lembaga Kristen gitu ya. LAI berupaya kita bisa sama-sama bergandengan tangan, berjalan bersama mengupayakan firman Tuhan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada umatnya yang khususnya yang ada di Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi memang saya punya tugas untuk ya menjembatani antara LAI dengan sinode-sinode gereja. Supaya gereja, barangkali mungkin ada gereja yang belum tahu nih bahwa LAI itu punya beberapa program. Karena gini Kak, karena banyak khususnya mungkin di konteks anak muda ya, tahu LAI itu hanya sebatas lembaga yang jualan Alkitab.
0: Alkitab, iya.
1: Padahal
0: betul.
1: Bicara LAI itu luas, luas lebih daripada itu. Okay. Kita juga punya program-program misinya.
0: Jadi untuk hardliner, anak-anak muda di luar sana, siapapun kamu deh, yang penasaran apa saja sih sebenarnya program-program dari lembaga Alkitab, atau kamu yang sampai hari ini masih berpikir kalau lembaga Alkitab Indonesia hanya distributor ya, untuk menyalurkan Alkitab, sebenarnya tidak sesederhana itu ya hardliners ya. Banyak program, banyak misi yang dilakukan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Nah Bang Martin, wow sudah hampir satu jam nih perbincangan kita di malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri nih Bang Martin, adakah pesan nih yang mau disampaikan kepada hardliners, mungkin sehubungan dengan perayaan BDA di tahun ini atau mungkin setiap program terkhusus penerjemahan Alkitab nih ke dalam bahasa isyarat, boleh mau disampaikan silahkan.
1: Terima kasih Kak Oktrin dan seluruh hardliners dimanapun berada yang sampai hari ini mungkin sampai detik ini gitu ya, hari ini lagi sampai detik ini masih menyimak dengan baik ya, menyaksikan diskusi perbincangan tentang bulan doa Alkitab. Saya mengajak seluruh umat Tuhan, umat Kristiani, secara khusus hardliners, untuk yuk kita sama-sama mengambil tanggung jawab sebagai umat Kristiani, sebagai orang yang mencintai Yesus Kristus, yang mengikuti dan meneladani. Kita berupaya menghadirkan firman Tuhan itu untuk semua. Tidak terbatas pada suku, tidak terbatas pada latar belakang sosial, termasuk tidak terbatas pada keadaan fisik. Kita berupaya agar melalui bulan doa Alkitab ini, kita pertama bersyukur dulu, terima kasih Tuhan aku bisa baca Alkitab dengan bahasa yang aku mengerti. Orang Kristen gak perlu sibuk lagi menerjemahkan dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, baru ke bahasa Indonesia. Kita langsung baca pakai bahasa Indonesia. Untuk itu mari rasa syukur itu juga kita wujudkan dengan berbagi kasih. Kita mendukung penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa isyarat melalui program Bulan Doa Alkitab. Jadi memang secara khusus program Bulan Doa Alkitab ini mengajak kita bersyukur, juga mengajak kita berbagi. Kalau ditanya tadi dukungnya bagaimana, tadi sudah saya sampaikan, hardliners bisa mengakses bda.alkitab.or.id. Nanti bisa mendukung Lembaga Alkitab Indonesia melalui kita bisa mendukung Lembaga Alkitab Indonesia melalui program Bulan Doa Alkitab.
0: Luar biasa. Terima kasih Bang Martin sudah hadir di Heartline FM. FM memberikan informasi juga mengenai setiap program dan juga perayaan di Bulan Doa Alkitab di tahun ini. Dan Heartliners, Bulan Doa Alkitab 2026 ini menjadi momen yang tepat bagi kita semua untuk mengucap syukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa yang dapat kita mengerti dan pahami, yang membawa kita ke dalam kehidupan baru yang penuh damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seiring dengan itu, kita juga sadar masih banyak umat Tuhan di bumi Nusantara yang merindukan hadirnya kabar baik di tengah-tengah mereka. Juga sahabat-sahabat kita kaum disabilitas. Melalui perayaan Bulan Doa Alkitab 2026, LAI mengajak bapak, ibu, saudara-saudara dan juga hardliner semuanya untuk menyatukan hati dan berjuang bersama mendukung upaya penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat bagi para sahabat tuli di Indonesia, agar pada akhirnya visi besar Alkitab hadir dan tersedia untuk setiap orang benar-benar terwujud. Dan Heartliners, apabila dalam perbincangan dan juga siaran di malam hari ini ada Heartliners yang belum cukup puas atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar Bulan Doa Alkitab 2026, atau dari Heartliners juga ingin memberikan kritik dan saran, bisa menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12, Jakarta Pusat. Dan juga bisa menghubungi nomor telepon di 021-314-2890 atau bisa WhatsApp di 0811-1925-400. Juga bisa melalui email yang beralamat di gema@alkitab.or.id. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Martin dan juga untuk Heartliner. Sukses untuk setiap program LAI ya Bang Martin ya. Amin. Dan juga terima kasih untuk Heartliner semuanya. Tetap jaga kesehatan dan melanjutkan aktivitasnya. Akhir kata saya Oktrin dan juga narasumber kita dari Lembaga Alkitab Indonesia pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

malam juga, Papa Mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik dan juga Mama Papa dimanapun kalian berada. Semoga hari ini penuh sukacita bagi kita semua ya. Jangan lupa untuk terus tetap bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini ya. Dan mama papanya juga bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok @heartline_fm. Nah, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA itu apa? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube. Ya, benar ya, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di Radio Kesayangan Mama Papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, seperti biasa nih, sebelum kita memulai, Uncle Timo akan membacakan jawaban minggu lalu. Ya, gimana adik-adik sudah menjawab dong ya pertanyaan minggu lalu. Nih, Uncle Timo informasikan jawabannya ya. Dan sebelum diinformasikan jawabannya, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan minggu lalu ya. Pertanyaan minggu lalu adik-adik, siapa nama ayah Abraham? Siapa nama ayah Abraham? Dan jawabannya adalah Terah. Ya, Terah adalah ayah Abraham. Dan dia membuat patung-patung berhala. Tapi menariknya, Allah tetap memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Kalau anak dari seorang pembuat patung berhala saja bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi kita yang mau belajar, mengenal, dan mengikuti Tuhan. Wah, jadi jangan merasa masih terlalu kecil untuk dipakai Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, kalian bisa nih menjadi berkat lewat hal-hal sederhana, seperti menolong teman, berbagi, berkata jujur, dan menunjukkan kasih kepada orang lain ya. Siapa yang menjawab dengan benar yaitu Terah? Wah, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik ingin mendapatkan hadiah juga, makanya dengerin program BDKA Mengudara hingga akhir nanti ya. Nanti di akhir kisah atau akhir pembahasan Firman Tuhan, Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Yuk, sekarang sebelum kita mau memasuki petualangan rohani kita mau menyiapkan hati, kita mau mendengarkan pujian dulu dari Maria Sandi. Judulnya Allah Peduli. Yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, adik-adik, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi tolong disimak baik-baik ya adik-adik ya. Nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Nah, tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran, bisa juga ya menuliskan ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ya, sekarang Kak Cia akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah Mendengar, diambil dari buku 1 seri 23 dari Kejadian 16 ayat 11. Tolong disimak baik-baik ya, nanti di akhir firman Tuhannya Uncle Timo akan memberikan pertanyaan bagi adik-adik yang bisa menjawab, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari program BDKA Mengudara. Oke, sudah siap ya? Siapkan Alkitabnya, buka Kejadian 16 ayat 11. Nah, kalau sudah siap, yuk sekarang sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya, akan disampaikan oleh Kak Cia dengan tema Allah Mendengar. Silakan Kak Cia.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 16 ayat 11. Yuk kita buka bareng-bareng Kejadian pasal 16 ayat 11. Udah dapet? Nanti akan kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul dan belajar tentang firman-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu melihat dan juga mendengar kami, termasuk ketika kami sedang sedih, sedang takut, atau sedang mengalami kesulitan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan renungan dengan baik dan juga mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya hati kami menjadi lembut dan kami mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sudah buka Kitab Kejadian pasal 16 ayat 11. Udah ya, udah dapet ya. Kakak akan bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 16 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya. Engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hagar. Siapa adik-adik? Hagar. Ya, Hagar itu di saat itu mengalami hal yang tidak menyenangkan di rumah Abram. Karena merasa sangat sedih dan tertekan, Hagar akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Dan saat Hagar sedang berjalan sendirian, Allah datang kepadanya. Bayangin adik-adik, di saat itu Hagar mungkin merasa gak ada lagi yang peduli sama dia. Tapi ternyata Allah melihat dan mendengarkan semua yang dia alami. Lalu Allah memberikan kabar kepada Hagar bahwa Hagar akan mempunyai seorang anak laki-laki dan anak itu diberi nama Ismail. Nama Ismail itu berarti Allah mendengar dan nama itu akan menjadi pengingat bahwa Allah itu tidak pernah melupakan Hagar. Ya adik-adik mungkin kita juga pernah merasa sedih atau sendirian. Misalnya saat teman kita gak mau main lagi sama kita. Atau mungkin saat kita dimarahi sama mama. Atau mungkin ada masalah yang membuat kita menangis. Dan kadang kita berpikir nggak ada yang ngerti perasaan kita. Tetapi ingatlah adik-adik, Allah itu melihat dan mendengar kita. Allah juga mengajarkan bahwa setiap berkat yang kita punya harus digunakan dengan baik. Misalnya kalau kita diberikan kepandaian, gunakan kepandaian itu untuk belajar dan menolong orang lain, bukan untuk membohongi orang tua. Kalau kita punya banyak mainan atau makanan, jangan hanya mikirin diri sendiri, tapi kita bisa berbagi dengan saudara dan teman. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita malah dipakai untuk melakukan hal yang gak baik. Kepandaian, uang, kemampuan, dan semua hal yang kita punya itu seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin senang untuk melakukan kebaikan. Jadi adik-adik, kalau hari ini adik-adik lagi sedih, janganlah merasa sendirian. Allah itu mendengar doa dan keluhan kita. Allah itu melihat apa yang kita alami. Karena itu, marilah kita belajar percaya kepada Allah dan juga menggunakan semua berkat yang kita punya untuk melakukan kebaikan. Ingat ya adik-adik ya, Allah itu mendengar kita. Allah melihat kita dan Allah tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat dan juga mendengar kami. Tolong kami ya Tuhan supaya tidak takut ketika menghadapi kesulitan dan selalu percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menggunakan kepandaian kami, kemampuan kami, dan juga semua berkat yang kami punya untuk melakukan kebaikan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami hari ini dan jagalah kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita baru saja mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Tadi temanya tentang Allah mendengar dari Kejadian 16 ayat 11. Tadi siapa yang mendengarkan dan menyimak dengan baik-baik? Wah, semoga mendapatkan berkatnya ya. Dan juga bagi adik-adik yang mendapatkan berkat hadiahnya juga boleh ikutan ya. Tadi sudah mendengarkan baik-baik. Sekarang Engkau Timo akan memberikan pertanyaan dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Cia. Pertanyaannya adalah, siapa nama anak dari Hagar yang diberikan oleh Allah? Siapa nama anak Hagar yang diberikan oleh Allah? Kalau misalkan adik-adik sudah tahu jawabannya, bisa langsung kirimkan jawabannya sekarang juga ya, melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Ataupun adik-adik bisa ya langsung menuliskan jawabannya di kolom komentarnya di Instagram kita @heartlinefm. Karena pertanyaannya sudah di-upload nih oleh kakak-kakak dari BDKA Mengudara. Jadi adik-adik cukup menuliskan jawabannya di kolom komentarnya saja ya. Angkel Timo ulangi sekali lagi, pertanyaannya adalah siapa nama anak Hagar yang diberikan oleh Allah? Yang tahu jawabannya langsung kirimkan sekarang juga ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik ya telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Angkel Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di YouTube BDKA Saat Teduh. Ya, saatnya Angkel Timo undur diri dari ruang siaran adik-adik. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.
2: Heart Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.
1: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-8, Di Manakah Mereka Sekarang? Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan yang mengingatkan ini, Dr. David Jeremiah mengajarkan dari kisah orang kaya dan Lazarus untuk menyoroti perbedaan kekal antara surga dan neraka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Di Manakah Mereka Sekarang? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Di manakah mereka sekarang? Janji tentang surga. Saudara, waktu itu awal tahun 2000-an. Dan suatu pelayanan asing bernama Afterlife Telegrams menjadi berita utama dengan tawaran yang meresahkan untuk $10 per kata, minimal 5 kata. Mereka berjanji akan meneruskan pesan Anda kepada orang yang sudah tiada. Namun ada catatan pinggirnya, para kurirnya bukanlah utusan biasa. Mereka adalah sukarelawan, sukarelawanwati, penderita penyakit fatal yang berjanji akan meneruskan pesan itu, begitu mereka beralih ke kehidupan yang akan datang. Namun dicetak dengan huruf kecil adalah semacam sangkalan. Afterlife Telegrams tidak dapat menjamin bahwa pesannya pasti sampai. Kebenarannya adalah, demikianlah perusahaan ini memperingatkan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Itu adalah pelayanan yang suram dan menyusahkan, menawarkan pengharapan rapuh yang tidak pasti. Dan ujung-ujungnya, Afterlife Telegrams ditutup dan diam-diam memudar dilupakan orang. Alexander Stewart pernah mengatakan bahwa ada dua hal yang kebanyakan orang ingin tahu tentang orang-orang yang mereka kasihi, yang sudah tiada. Pertama, di manakah mereka sekarang? Dan yang kedua, dan bagaimanakah kabar mereka? Di manakah mereka sekarang? Adalah pertanyaan yang sudah sering diajukan kepada saya. Rupanya ada orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru yang prihatin soal pertanyaan ini juga. Paulus menulis begini kepada jemaat di Tesalonika, katanya, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Sang Rasul memakai kata tidur untuk menandakan orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam Perjanjian Baru, kata tidur sering menjadi istilah yang diperhalus untuk kematian orang percaya. Kata ini memiliki pengertian dua rangkap dalam Perjanjian Baru. Kata ini bisa dipakai dalam pengertian alami, yaitu tidur alami, atau bisa dipakai dalam pengertian metafora, yaitu meninggal. Kata ini selalu dipakai untuk umat Kristiani dalam pengertian meninggal. Kata ini tidak pernah dipakai untuk mereka yang bukan umat Kristiani. Kita melihat ini dalam banyak bacaan. Izinkan saya mengilustrasikan beberapa saja. Dalam Yohanes 11 ayat 11, kita membaca tentang Lazarus. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Apakah Lazarus sedang tidur? Bukan, dia sudah 4 hari meninggal. Kisah para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Stefanus meninggal, namun Alkitab mengatakan dia tertidur. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kisah para Rasul, pasal 13 ayat ke-36. Istilah yang dipakai untuk tidur bukanlah dipakai untuk mengindikasikan jiwa yang tidur, melainkan tubuh yang tidur. Kebenaran utamanya di sini adalah fakta bahwa sama seperti secara jasmani kita tidur dan diekspektasikan bangun lagi. Demikianlah di alam rohani. Ketika kita meninggal, yakinlah bahwa suatu hari nanti tubuh kita akan dibangunkan oleh kedatangan Tuhan kembali. Jadi di sini, pertanyaan soal apa yang terjadi kepada tubuh kita bukanlah persoalan. Setiap kali kita melewati kuburan, kita diingatkan akan apa yang terjadi kepada tubuh seseorang ketika dia meninggal. Namun, bagaimana dengan jiwa dan roh orang itu? Apakah yang terjadi kepada bagian itu dari kita ini siapa? Dalam masalah ini, seperti dalam segala masalah tentang keberadaan di masa depan, spekulasi manusia itu tiada gunanya. Hanya firman Allah yang dapat memberi kita jawaban-jawaban yang mantap. Maka dalam pesan hari ini saya hendak membicarakan 2 orang, 2 tempat, dan 2 prinsip yang akan membantu kita memahami apa yang terjadi kepada kita ketika kita meninggal. Bagian pertama, 2 orang. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Ceritanya ada dalam Lukas pasal 16, cerita yang agak terkenal. Dan saya mau Anda membuka cerita yang Yesus sampaikan tentang 2 orang ini. Dia membiarkan kita melihat kedua orang ini setelah hidup mereka di bumi, lalu mengikuti mereka ke dalam kekekalan. Dalam Lukas pasal 16, kita diberikan cerita tentang sang orang kaya dan Lazarus. Ini bukanlah perumpamaan, ini catatan aktual. Saya tahu itu sebab tokoh-tokoh dalam perumpamaan tidaklah diberikan nama. Inilah satu-satunya cerita yang pernah Yesus sampaikan, di mana dia memberikan nama kepada salah satu orang dalam ceritanya. Di sini dia memanggil nama sang pengemis Lazarus. Ini bukan Lazarus yang adalah saudara dari Maria dan Martha. Ini adalah orang lain yang bernama Lazarus. Saya percaya bahwa Yesus sedang membicarakan individu tertentu yang sudah dia kenal baik. Dia kenal Lazarus ini, dan walaupun ini cerita, ini adalah cerita kehidupan nyata. Dan Yesuslah satu-satunya yang dapat melihat melampaui kubur dan secara akurat mengikuti kedua orang ini. Jadi sementara kita menelaah cerita sang orang kaya dan Lazarus ini, kita akan melihat kedua orang ini dikontraskan dalam kehidupan, dalam kematian, dan akhirnya dalam kekekalan. Bagian A, 2 orang dikontraskan dalam kehidupan. Lukas 16 ayat 19 hingga ke-21. Marilah kita memulai dengan 2 orang dikontraskan dalam kehidupan. Tidak ada 2 orang yang lebih kontras dalam konteks yang sama daripada 2 orang ini. Lukas 16 ayat 19 mengatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, bedannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lukas 16 ayat 19 hingga 21. Dalam ayat 25, kita diingatkan bahwa sang orang kaya menikmati hal-hal yang baik dalam hidupnya, Dia hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Makan mewah setiap harinya, menikmati hal terbaik yang ditawarkan hidup ini. Dan sang pengemis, kontrasnya, sang pengemis sangatlah tidak mengesankan. Dia pesakitan sekaligus kelaparan. Seharusnya boroknya bisa dibalut dengan obat sang orang kaya. Namun sebagai gantinya, boroknya hanya dijilati anjing. Setiap harinya Lazarus dibiarkan di pintu gerbang sang orang kaya untuk mengemis makanan, mengharapkan hanya remah-remah untuk dilemparkan ke arahnya. Demikianlah dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Sang orang kaya mengenakan jubah ungu dan lenan halus, Lazarus diliputi borok. Sang orang kaya makan mewah, Lazarus rindu diberikan makan remah-remah. Sang orang kaya dilayani oleh banyak hamba, Lazarus hanya dijilati boroknya oleh anjing. Dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Bagian B, dua orang dikontraskan dalam kematian. Lukas 16 ayat ke-22. Sekarang perhatikan, kedua, bagaimana mereka dikontraskan dalam kematian. Dalam ayat 22 kita membaca, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat ke-22. Dari membaca ceritanya, tampaknya Lazarus lebih dulu meninggal, baru sang orang kaya juga meninggal. Tidak ada acuan kepada penguburan Lazarus. Hanya dikatakan bahwa dia meninggal. Mungkin saja dia dikuburkan di tanah tukang periuk. Kemungkinan besar dia dibawa ke pinggiran kota dan dilemparkan ke tumpukan sampah. Karena itulah yang mereka lakukan terhadap orang yang dianggap sudah tidak layak. Dan Yesus mengatakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Lukas 16:23. Nah, tidaklah sulit untuk dibayangkan pemakaman mewah orang kaya ini. Saya yakin banyak yang menyampaikan kesan-kesan betapa besarnya dan betapa kayanya almarhum ini. Namun demikianlah dua orang dalam kematian. Perhatikan kontrasnya. Saya seorang dibuang seperti sampah, yang lain diangkat dan dihormati dengan upacara luar biasa. Maka tirainya ditutup pada adegan kedua. Sekarang kita akan melihat sesuatu yang takkan pernah kita lihat di tempat lainnya dalam Alkitab. Maka dengarkan baik-baik. Bagian C, dua orang dikontraskan dalam kekekalan. Lukas 16 ayat yang ke-22. Kita telah memperhatikan dua orang dikontraskan dalam kehidupan dan dua orang dikontraskan dalam kematian. Di sini kita akan melihat dua orang dikontraskan dalam kekekalan. Cerita ini membantu meletakkan fondasi untuk memahami apa yang terjadi ketika orang-orang yang kita kasihi meninggal. Sebelum Yesus bangkit dan naik ke sorga, Alkitab mengajarkan bahwa ada suatu tempat perantaraan ke mana jiwa pergi setelah orang meninggal. Dan tempat ini memiliki dua bagian yang terpisah oleh suatu jurang yang tak terseberangi. Beginilah gambaran tentang seperti apa kelihatannya. Di sisi yang satu adalah Firdaus, pangkuan Abraham, sorga sementara, tempat bagi orang benar yang meninggal dalam perjanjian lama, tempat penghiburan dan kasih serta kebersamaan. Lalu ada tempat yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi, yaitu neraka. Sementara tempat bagi orang tidak benar yang meninggal hingga zaman akhir, tempat penyiksaan. Jadi di antara kedua tempat ini, Alkitab mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Marilah kita menelaah lebih dalam apa yang terjadi kepada kedua orang yang diceritakan oleh Yesus ini. Yang pertama, Lazarus dalam kekekalan. Lukas 16 ayat ke-22. Pertama, Lazarus dalam kekekalan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22. Pertama, harap diperhatikan bahwa ketika sang pengemis meninggal, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengurus dia. Saya percaya inilah gambaran mengagumkan tentang kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Ketika orang yang kita kasihi, yang percaya, meninggal, mereka dibawa kepada Yesus oleh para malaikat. Saya bisa saja bicara jauh lebih banyak tentang hal ini, namun hal itu bukanlah poin penting dalam cerita ini. Yesus mengatakan bahwa ketika Lazarus meninggal, dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. apakah maksud pangkuan Abraham? Di manakah itu? Sebagaimana yang telah kita lihat, istilah pangkuan Abraham adalah nama lain untuk Firdaus. Siapapun yang percaya kepada Allah, pergi ke tempat yang disebut Firdaus ini, ke pangkuan Abraham. Bagian yang kedua, sang orang kaya dalam kekekalan. Lukas 16 ayat 23 hingga 31. Sekarang mari kita susul sang orang kaya dan melihat apa yang terjadi kepadanya. Dalam ayat ke-23, Yesus mengatakan begini, tentang sang orang kaya dalam kekekalan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lukas 16 ayat yang ke-23. Jadi sementara Lazarus pergi ke Firdaus di sisi yang satu dari jurang yang tak terseberangi itu, sang orang kaya pergi ke alam maut, tempat penyakit.

bukanlah karena dia kaya. Sebagaimana sang orang miskin diselamatkan, bukanlah karena dia miskin. Jelas ada sesuatu yang terjadi. Di luar cerita ini, selain kekayaan dan kemiskinan kedua orang ini, sang orang kaya telah menolak Kristus, dan sang pengemis telah menerima dia. Oleh karenanya, mereka berakhir di dua tempat yang berbeda. Nah, dalam banyak hal sang orang kaya dan Lazarus telah berganti tempat. Perhatikan sang orang sombong dalam hidup telah menjadi sang pengemis dalam kekekalan. Dia yang dalam hidup tidak memberikan remah-remah dari mejanya kepada sang orang miskin. Sekarang pengemis kepada sang orang miskin untuk memberinya setetes air dengan jarinya. Dia yang dalam hidup makan mewah setiap harinya, sekarang sudah puas dengan satu tetes air saja untuk menyejukkan lidahnya. Inilah tempat kesengsaraan. Dia tersiksa dalam nyala api. Ini bukan neraka, melainkan neraka perantaraan. Bagian B, ini adalah tempat yang mengingatkan. Lukas 16 ayat ke-25. Ini juga tempat yang mengingatkan. Perhatikan ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lukas 16 ayat ke-25. Ayat 25 mengindikasikan bahwa alam maut adalah tempat yang mengingatkan. Sang orang kaya mengangkat matanya dan melihat Lazarus dan menyadari apa yang telah dia lewatkan. Salah satu siksa neraka adalah memandang ke seberang jurang yang tak terseberangi dan melihat kenyamanan dan berkat mereka yang berada di Firdaus. Saya percaya bahwa sepanjang kekekalan, orang yang tidak percaya akan terus diingatkan akan apa yang telah dia lewatkan karena menolak Allah. Saya percaya bahwa dia akan mengingat setiap ibadah yang pernah dia hadiri di mana Injil diberitakan. Namun, dia menolaknya. Alkitab mengatakan bahwa neraka atau alam maut adalah tempat yang mengingatkan. Kita akan mengingat apa yang terjadi. Bagian C, ini adalah tempat berkabung. Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Lalu ini adalah tempat berkabung. Ini menarik. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Dari tempat siksaan, sang orang kaya memohon kepada Abraham agar mengutus Lazarus untuk memperingatkan 5 saudaranya agar tidak berakhir di tempat di mana dia berada. "Jika orang mati bangkit," katanya, "tentunya mereka akan mendengarkan dia." Namun Abraham menanggapi dengan kebenaran yang menyadarkan. Kebenaran yang seharusnya kita semua perhatikan sekarang ini. Katanya, "Mereka sudah memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Jika mereka tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka pun takkan tanggap seandainya pun ada yang bangkit dari antara orang mati." Sebagian dari Anda di sini yang belum pernah menerima Kristus, Anda masih mencari terjadinya semacam hal yang supernatural. Baru percaya? Namun Alkitab mengatakan, jika Anda tidak mau mempercayai kesaksian Musa dan para nabi, tidak mau mempercayai apa yang Alkitab katakan, Anda tetap takkan percaya seandainya pun seseorang turun dari langit membawakan pesan. Sebab Musa dan para nabi adalah utusan terpenting tentang pesan ini yang mungkin Anda temukan. Jika mereka tidak mau mendengarkan firman Allah, mereka tetap takkan mau diyakinkan seandainya pun seseorang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, masalahnya di sini bukanlah kurangnya bukti. Masalahnya adalah kekerasan hati. Pesan Allah telah dideklarasikan dan kebenarannya sudah disediakan. Namun, tetap saja banyak orang yang tidak

0: percaya. Mujizat menarik perhatian. Namun hanya iman kepada firman Allah yang membawakan keselamatan. Kitab suci sudah jelas. Bersediakah kita mendengarkan selagi masih ada waktu? Jadi orang yang mewakili orang yang terhilang, yang sekarang berada di alam maut, adalah sang orang kaya dalam Lukas pasal 16. Dia hidup, dia sadar, dia masih memiliki segala daya nalar, daya ingat, dan dia tersiksa. Bagian yang kedua, dua tempat. Dua orang dan dua tempat. Sekarang marilah kita secara langsung dan pasti menjawab pertanyaan. Apakah yang terjadi kepada orang ketika mereka meninggal? Alkitab mengatakan mereka akan pergi ke salah satu dari dua tempat. Bagian A. Yang tidak diselamatkan pergi ke neraka perantaraan yang disebut alam maut. Yang sudah meninggal, mereka terus berada di tempat ini, neraka perantaraan, hingga waktu tertentu di masa depan yang Alkitab jelaskan. Beginilah yang perlu kita pahami. Pada penghakiman takhta putih besar di masa depan, alam maut akan menyerahkan penghuninya untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 menjelaskannya dengan perkataan ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 13 hingga 14. Yang hendak Alkitab katakan adalah bahwa mereka yang meninggal akan pergi ke tempat ini jika mereka bukan orang percaya. Mereka tetap tinggal di tempat ini hingga waktu di masa depan setelah penghakiman takhta putih besar. Lalu alam maut akan dikosongkan dari penghuninya yang akan masuk lautan api, yang adalah neraka kekal. Bagian B, yang diselamatkan pergi ke sorga. Bagaimana dengan yang diselamatkan? Nah, Alkitab mengatakan para malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Sebagaimana yang telah kita lihat, setiap orang percaya yang meninggal dalam perjanjian lama pergi ke Firdaus. Juga disebut pangkuan Abraham. Inilah tempat penghiburan dan kedamaian. Namun belum sorga. Lalu terjadilah sesuatu yang dramatis yang mungkin belum pernah Anda perhatikan. Sementara Anda membaca Alkitab, ini terjadi pada apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Sabtu Suci. Hari antara Jumat Agung dengan Minggu Paskah. Ini sering dilupakan, namun izinkan saya menjelaskannya. Yesus bukanlah diam-diam berbaring dalam kubur pada hari Sabtu setelah dia disalibkan. Tubuhnya beristirahat dalam kubur, namun rohnya pergi ke tempat perantaraan yang sejauh ini saya jelaskan. Alam orang mati yang sejauh ini kita bicarakan, dia pergi ke sana bukan untuk menderita, melainkan untuk mendeklarasikan kemenangan. Sebagai anak Allah yang kekal, dia masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan dan mengumumkan kemenangan salibnya. Saudara, kita mengetahui ini karena apa yang Yesus katakan kepada penjahat yang bertobat. Ingat apa katanya? Katanya, hari ini juga engkau akan bersamaku. Di mana? Bukan di sorga, melainkan di Firdaus. Itulah tempat sementara bagi orang percaya pada waktu itu. Firdaus itulah tempat orang benar yang sudah meninggal. Namun sesuatu terjadi pada hari Sabtu itu, Yesus pergi ke sana dan 1 Petrus 3 memberitahu kita, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Efesus 4 mengatakan, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus mendeklarasikan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apakah yang Yesus lakukan di tempat orang mati? Dia memberitakan kemenangan kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia pergi ke suatu bagiannya, di mana orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu berada. Dan dia memberitakan kemenangan salibnya. Lalu dia berkhotbah kepada orang-orang kudus perjanjian lama, yang telah lama menantikan Sang Mesias. Lalu dalam kemenangan, kita diberitahu, dia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya? Dia keluarkan Firdaus dari tempat perantaran itu dan memindahkannya ke sorga. Jadi, di manakah Firdaus sekarang ini? Dan di manakah orang-orang yang Anda kasihi yang sudah tiada? Jika mereka orang percaya, mereka berada di sorga. Mereka berada di Firdaus. Dari mana kita tahu? Nah, dengarkan, Paulus menulis dalam 2 Korintus dan menyebut Firdaus dan membantu kita memahaminya. Katanya, aku tahu tentang seorang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sebelumnya telah kita temukan bahwa di sanalah Allah berada. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah setia mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul ke-8, Di Manakah Mereka Sekarang? Kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia, sehingga yang paling penting bukanlah bagaimana kita hidup menurut ukuran dunia, melainkan bagaimana respon kita terhadap Allah selama masih ada kesempatan. Kekayaan, status, atau keadaan hidup tidak menentukan tujuan akhir seseorang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya, sehingga kita diajak untuk percaya kepadanya, mendengarkan kebenarannya, dan hidup dalam pengharapan yang pasti. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul, Di Manakah Mereka Sekarang? Dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111779986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Kabukut Zurama yang ada di pelosok Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Shalom, perkenalkan saya Evangelis Kabukut Zurama, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani di pelosok Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2016, Tuhan memimpin saya untuk mengembalakan jemaat di daerah terpencil yang jarang tersentuh pelayanan Injil. Saya memulai di Pos PI GKII Lai Mutung pada tahun 2016, lalu Tuhan membuka jalan untuk mendirikan Pos PI berikutnya, yaitu GKII Andrawai pada tahun 2018. Kemudian buka Pos PI yang baru lagi, Lai Hombal pada tahun 2020, dan Pos PI berikutnya, Pos PI GKII Watumbakal pada tahun 2023. Saat ini saya melayani sekitar 55 kepala keluarga yang tersebar di 4 titik pelayanan Pos PI ini. Setiap minggu saya menempuh perjalanan berkilo-kilometer dari satu Pos PI ke Pos PI berikutnya. Ketika musim hujan, jalur ke desa-desa itu berubah menjadi lumpur licin, dan kendaraan yang saya tumpangi tidak bisa lewat. Ada hari-hari di mana saya harus berjalan kaki sejauh 20 km pulang pergi hanya untuk memastikan jemaat tetap mendapatkan penggembalaan dan menerima firman Tuhan. Kadangkala ketika tubuh saya terasa lelah dan hati saya ingin menyerah, saya mengingat wajah-wajah jemaat yang masih berpindah-pindah iman. Bahkan mereka sering kembali kepada kepercayaan animis. Itu membuat hati saya tergerak oleh belas kasihan, dan saya memutuskan untuk terus melayani apapun, berapapun harga yang harus saya bayar. Mayoritas jemaat adalah petani sederhana. Saat badai besar di tahun yang lalu merusak ladang mereka sehingga membuat mereka gagal panen, dan kemudian mereka sekarang hanya makan ubi dari hutan. Persembahan untuk pelayanan sangat-sangat minim, hanya sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 per bulan di setiap Pos PI. Sementara itu, bensin untuk perjalanan pelayanan bisa menghabiskan sekitar Rp50.000 setiap minggunya. Dan bahkan jika motor saya rusak, saya seringkali tidak punya biaya untuk memperbaikinya. Bahkan ada masa di mana saya dan keluarga harus makan ubi dari hutan, sama seperti jemaat yang saya layani, oleh karena jemaat belum mampu memberikan dukungan yang memadai untuk saya sebagai hamba Tuhan. Sudah sejak lama saya memiliki kerinduan untuk memulai usaha ternak babi. Usaha ini cukup menjanjikan di daerah kami, dan hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus dapat menopang pelayanan Injil di tempat ini. Namun, keterbatasan modal untuk membuat rencana ini belum juga terwujud. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada Yayasan Yaski kiranya berkenan memberikan dukungan modal usaha ternak babi kepada saya, Bantuan ini akan menjadi jawaban doa bagi keluarga saya, sekaligus menjadi sarana untuk memastikan pelayanan di 4 pos PI ini dapat terus berjalan tanpa terhenti karena kekurangan biaya. Saya percaya setiap dukungan yang Bapak Ibu berikan tidak hanya membantu keluarga gembala, tetapi juga itu bisa menjadi berkat bagi puluhan keluarga jemaat di pelosok Sumba Timur yang saya layani. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman, tepatnya di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, Hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Abgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Tragedi terbesar dalam kehidupan adalah hidup tanpa mengenal Allah dan mati tanpa mengenal Allah, sehingga melewatkan kekekalan selamanya terpisah dari Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang di dunia yang mutlak tidak mau mengakui keberadaan Allah. Mereka memandang ke sekeliling pada keindahan dan tatanan dunia, namun mengarang macam-macam teori tentang bagaimana semuanya itu menjadi ada. Tentu kebenarannya adalah bahwa alam semesta diadakan oleh Allah sendiri. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley mengajar tentang keistimewaan mengenal Allah, keistimewaan yang disalahgunakan, dengan mengingatkan kita bahwa kita masing-masing juga diciptakan oleh Allah, dengan kebutuhan yang jelas akan Dia, yang tidak mungkin dipenuhi dengan apapun juga selain Dia. Kita akan melihat bagaimana keistimewaan mengenal Allah bisa disalahgunakan oleh mereka yang tidak mau mengakui keberadaan Allah. Dr. Stanley meletakkan kerangka dasar untuk studi ini dengan membahas bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita.
0: Saudara pendengar, dari segala kesempatan dan keistimewaan yang pernah diberikan kepada Anda, keistimewaan apakah yang paling menonjol di atas segalanya? Mungkin kita semua mempunyai keistimewaan yang menonjol seperti itu. Akan tetapi bagaimana keistimewaan itu dibandingkan dengan keistimewaan mengenal Allah? Mengenal Allah pencipta melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, mengenal Allah yang menciptakan Anda, yang telah menyelamatkan Anda, yang mempunyai maksud dan rencana bagi kehidupan Anda, yang mengasihi Anda secara tidak bersyarat. Bagaimana pemahaman dan pengenalan itu dibandingkan dengan keistimewaan lainnya? Saya percaya bahwa kalau Anda merenungkannya dengan seksama dan akurat, Anda akan mengakui bahwa keistimewaan terbesar dalam kehidupan ini adalah mengenal Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan segala teologi yang dapat kita pahami dan lebih banyak lagi. Ia memulai pasal pertamanya dengan membahas soal pengenalan akan Allah. Yang jelas, Allah telah menyediakan pengenalan akan dirinya. Yang jelas, Allah menghendaki kita mengenal Dia. Dan karena Allah menghendaki kita mengenal Dia, Ia memungkinkan manusia mengenal Dia. Dalam kitab Kejadian, Allah menyatakan dirinya dengan cara yang sempurna kepada Adam dan Hawa yang semula tidak berdosa. Oleh karena itu, mereka mempunyai pemahaman yang paling jelas, gambaran yang paling jelas tentang Allah yang mungkin dimiliki manusia. Sayangnya dosa datang ke dunia, sehingga seluruh umat manusia mempunyai sifat berdosa dan tidak pernah lagi sanggup memahami Allah seakurat dan sejelas Adam dan Hawa sebelum berdosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mulai memandang Allah dari perspektif yang lain sama sekali, dan mulai bereaksi dengan cara yang lain sama sekali. Kalau Anda adalah seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, Anda perlu mendengarkan pesan ini dengan seksama, sebab Anda perlu mengajar. Anda perlu membantu anak-anak, cucu Anda dengan jelas memahami bagian kitab suci ini agar mereka dapat membela diri secara spiritual. Agar mereka dapat menjawab pertanyaan orang yang menantang kepercayaan mereka kepada Allah, menantang pengenalan mereka akan Allah, menantang gaya hidup kudus yang telah Anda ajarkan kepada anak-anak Anda sesanggup Anda. Dalam Roma 1 ayat 18, Paulus menulis, "Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Murka Allah maksudnya adalah hukuman Allah terhadap dosa dan kejahatan. Allah menghukum dosa dan kejahatan. Hukuman Allah ditujukan kepada dosa dan kejahatan. Ayat 19-20, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Dengarkan peringatan Allah kepada mereka yang menolak pengenalan akan Allah. Bapa di surga telah menyatakan dirinya kepada kita dengan empat cara. Allah telah memberi kita pengenalan akan dirinya dengan empat cara. Allah menghendaki kita mengenal Dia.

Saudara pendengar, seperti dikatakan dalam Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar, demikianlah Allah senang apabila manusia mengenal Dia. Jadi jelas bahwa adalah kehendak, maksud dan rencana Allah agar kita mengenal Dia. Bagaimana Allah memilih menjadikan dirinya dikenal? Kalau Anda memperhatikan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pertama-tama Allah memilih menjadikan dirinya dikenal melalui penyataan alami, yaitu penciptaan dunia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa yang dapat dikenal tentang Allah sudah nyata bagi manusia sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Caranya, sejak dunia diciptakan, ciri-ciri Allah yang tidak kelihatan, kuasanya yang kekal, sifatnya yang ilahi, telah jelas kelihatan melalui ciptaannya sehingga manusia tidak dapat berdalih. Dalam penciptaan dunia itu sendiri, sesungguhnya sudah cukup banyak yang Allah berikan kepada manusia untuk mengenal Dia. Allah telah cukup menyatakan diri di alam, yaitu melalui penciptaan dunia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak dapat berdalih untuk tidak percaya kepada Allah. Segala alam semesta yang Allah ciptakan sudah merupakan penyataan diri Allah yang ingin menyampaikan kepada manusia, akulah Allah, akulah yang menciptakan semuanya ini. Coba Anda merenungkan Daud ketika masih menjadi penggembala. Ia tidur di alam terbuka di bawah bintang bulan dalam segala cuaca. Dalam Mazmur 19 ayat 2 Daud menulis, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Melalui ciptaannya Allah telah menyatakan dirinya, telah mendemonstrasikan apa yang sanggup ia lakukan. Dalam Mazmur 8 ayat 2 Daud menulis, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Allah telah memberi kita ciptaannya melalui mana ia telah mendemonstrasikan bukan saja kuasanya, melainkan juga memberi kita pengenalan akan Dia. Demikianlah Allah telah memberi cukup pengenalan akan Dia dan memberi keputusan bahwa manusia tidak dapat berdalih untuk menyangkal keberadaan Allah. Manusia sama sekali tidak dapat berdalih untuk bersikap agnostik, meragukan keberadaan Allah. Ateis tidak percaya, menindas kebenaran, berbalik dari kebenaran, menolak kebenaran. Coba Anda merenungkan daya alam dalam kecelakaan dan lain-lainnya. Alam memegang kendali mutlak atas segala hal yang telah diciptakannya. Alam semesta yang maha luas dengan hitungan tahun cahaya itu. Tidak satupun dari semuanya itu asing bagi Allah. Sebab Dialah yang merancangnya, Dialah yang menciptakannya, Dialah yang mengendalikannya. Apa maksudnya Allah menciptakan semuanya itu? Untuk membawa kemuliaan bagi dirinya. Allah menciptakan manusia untuk memahkotai ciptaannya. Allah menghendaki manusia mengenal Dia. Sebagian orang membicarakan tentang dari mana asal semuanya itu. Ada yang mengatakannya sebagai akibat ledakan. Pertanyaannya, apa yang meledak? Dari mana asalnya yang meledak itu? Yang menarik adalah semakin banyak ilmuwan yang mulai mengakui bahwa tidak ada penjelasan yang memadai tanpa perancang di balik semuanya itu, tanpa Allah di balik semuanya itu. Pasti Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan tanpa Alkitab pun hal itu sudah jelas. Bukan berarti bahwa penciptaan alam semesta sudah merupakan penyataan Allah yang memadai bagi manusia untuk diselamatkan. Bukan berarti bahwa sekedar percaya kepada alam saja sudah cukup bagi manusia untuk diselamatkan. Melainkan bahwa penciptaan alam semesta sudah merupakan kesaksian yang memadai tentang realita dan keberadaan Allah sehingga manusia tidak dapat berdalih untuk tidak percaya kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan Paulus ketika menulis, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara pendengar, kalau Anda percaya kepada Alkitab, Anda harus percaya bahwa manusia tidak dapat berdalih untuk tidak percaya kepada Allah. Sebab firman Allah menyatakan demikian. Sesungguhnya apabila Anda memandang ke sekeliling, Anda harus menutup pikiran Anda untuk menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Dalam Kisah Para Rasul 14,
Paulus menyembuhkan seseorang. Ayat 11-12 mengatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka Paulus mengatakan dalam ayat 15, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus sedang berada di Athena, di mana orang-orangnya selalu saja membicarakan tentang berbagai filosofi. Dalam ayat 22-26 dikatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Demikianlah berkali-kali Paulus menangani masalah yang sama, yaitu manusia yang mencari kebenaran. Maka berulang-ulang Paulus mengatakan bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui alam, sehingga manusia tidak mungkin berdalih untuk tidak percaya kepada Allah. Konsep manusia tentang Allah mungkin berbeda-beda, dan kita akan membahasnya nanti. Akan tetapi yang jelas Allah telah menyatakan dirinya. Demikianlah salah satu cara Allah memungkinkan kita mengenal Dia, melalui mana kita dapat mengetahui hal tertentu tentang Dia. Cara kedua Allah menyatakan dirinya agar kita dapat mengenal Dia adalah melalui nurani kita. Kenapa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka? Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dalam Roma 2 ayat 14-15 Paulus menulis, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka kalaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadikan hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Demikianlah dalam setiap kebudayaan ada suatu kepercayaan akan semacam ilah, entah itu matahari, bulan, binatang, atau entah apa lagi. Allah telah memberikan nurani dalam hati setiap manusia. Nurani ini adalah kesadaran akan keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya maka sebagian orang melakukan hukum Taurat walaupun tidak memiliki hukum Taurat, sebab Allah memberinya nurani. Misalnya, coba Anda melihat dalam kebudayaan manapun di dunia, pasti ada hal tertentu yang mutlak dilarang. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Padahal mereka tidak mempunyai Alkitab. Akan tetapi mereka mempunyai nurani. Mereka bahkan tidak perlu belajar dari alam, sebab Allah telah memberi nurani kepada setiap manusia yang menyadari bahwa hal tertentu adalah salah, yaitu ketika nurani seseorang tersengat. Jadi bukan melalui penciptaan saja, melainkan juga melalui nurani, kita dapat membedakan benar salah. Semakin kita memahami siapa Allah itu, semakin kita memahami hukum-hukumnya, konsep benar salah itu menjadi semakin tajam. Akan tetapi penciptaan maupun nurani masih juga belum cukup. Maka Allah turun ke dunia dalam rupa manusia Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat, untuk memberikan hidup yang berlimpah, untuk menyatakan Bapa di surga. Filipus mengatakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Yesus menjawab, sudah sekian lama aku bersamamu, namun engkau masih juga belum mengenal Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.

0: Saudara pendengar, Yesus Kristus datang untuk menyatakan Bapa di surga. Yesus Kristus datang agar kita mengenal Allah dengan cara yang paling utuh. Agar kita mengerti bahwa kita bisa menjalin hubungan yang pribadi dengan Allah. Bahwa Allah bukanlah sekedar pencipta yang jauh di luar sana, semacam daya. Hanya ada satu daya yang hakiki di dunia, dan namanya adalah Yahweh. Demikianlah Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, agar kita bisa mengenal dia dengan seutuhnya. Itulah sebabnya kita yang percaya bersemangat memberikan tentang Yesus Kristus, sebab kita tahu bahwa begitu Anda mengerti siapa Yesus itu, Anda akan mulai mengerti siapa Allah itu dengan cara yang sangat menakjubkan. Hal itu mutlak akan mengubah kehidupan Anda, memberi Anda kedamaian, sukacita, dan kepuasan dalam kehidupan Anda yang tidak akan Anda temukan pada siapapun dalam kondisi apapun di muka bumi ini. Semuanya itu tidak akan Anda alami terlepas dari pengenalan sejati tentang siapa Allah itu. Akan tetapi Allah belum puas dengan itu. Allah telah memberi kita pengenalan akan Dia melalui penciptaan, namun hal itu tidak memadai untuk keselamatan. Hal itu hanya menunjukkan bahwa manusia tidak dapat berdalih untuk tidak percayakan keberadaan Allah. Lalu Allah juga memberikannya melalui nurani kita. Akan tetapi bahkan nurani pun mungkin rusak. Maka kemudian Allah memberikannya melalui kehadiran Yesus Kristus anaknya, dan juga memberikan firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Apa yang dikatakan kitab suci? Kitab suci mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab mengatakan bahwa masuknya firman-Mu memberikan terang. Terang tentang apa? Kalau kita ingin mengenal seperti apa Allah itu, kalau kita ingin mengenal siapa Allah itu, cara terbaik untuk menemukan seperti apa Allah itu adalah mempelajari firman-Nya, yang adalah penyataan atau wahyu ilahi tentang Allah sendiri. Demikianlah maka Allah memberi kita firman-Nya yang tertulis. Di dalam firman-Nya Allah menunjukkan kehendak-Nya dan menunjukkan ciri-cirinya. Misalnya, Anda tidak akan melihat kekudusan Allah di alam. Allah tidak akan melihat kasih karunia Allah di alam. Banyak ciri Allah yang tidak akan kita lihat di alam atau bahkan dalam nurani kita. Oleh karena itu Allah juga memberikan firman-Nya yang tertulis, penyataan diri-Nya yang tertulis. Saudara pendengar, Allah memberikan tokoh perjanjian lama untuk memerangkan kebenaran yang Ia ajarkan. Allah memberi kita Tuhan Yesus Kristus dan Injil-Nya. Lalu dalam kehidupan Rasul Paulus, Allah memberikan penjelasan yang luar biasa tentang kehidupan Kristus, tentang prinsip-prinsip yang Yesus kehendaki kita pahami. Maka sekarang, siapapun yang bisa membuka dan membaca firman Allah yang hidup, dan sedikit demi sedikit mulai memahami siapa Allah itu, seperti apa Allah itu. Jadi maksud program Sentuhan Hati Minggu demi Minggunya bukanlah untuk menceritakan tentang Charles Stanley atau tentang gereja atau tentang denominasi tertentu. Maksud program Sentuhan Hati adalah agar Anda memahami siapa Allah pencipta itu, siapa Allah yang memberi Anda nurani itu, siapa Allah yang mengutus anaknya yang tunggal itu, siapa Allah yang memberikan Alkitab itu. Hanya ada satu Allah yang hidup, yang Allah Yahweh yang digambarkan dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah anaknya yang tunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, tiga namun satu, itulah Allah. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah telah menjelaskan keberadaan-Nya melalui penciptaan, melalui nurani kita, melalui Kristus, dan melalui Alkitab. Tidak ada yang dibiarkan tidak jelas. Charles Stanley mendesak Anda untuk mulai mengejar Tuhan dan mengenal Dia untuk permulaan yang baik. Bacalah Injil Yohanes dan mulailah menikmati petualangan mengenal Allah. Roma 8 mengingatkan kita akan kuasa sifat pendosa yang dominan. Ayat 5 sampai dengan 9 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcast yaski.co.id. Sekali lagi, podcast sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Tuhan mengizinkan aku melalui derita. Tetapi aku tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup ini dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Tuhan membelokkan rencanaku. Tetapi aku tahu bahwa itu lebih baik daripada apa yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa pencobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tidak mungkin berkata, "Tidak, Tuhan." Karena aku tahu bahwa semua itu tidak melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur dan bersuka cita dalam segala perkara. Karena dengan bersyukur dan bersuka cita, semua itu menyehatkan jiwaku dan menyegarkan hidupku. Inilah yang kudapat dari setiap perkataan Bapakku yang disuruh.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartiness, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam bagi para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi setiap jemaat pendengar maksud saya yang saat ini membutuhkan topangan doa. Dan kita percaya melalui doa ada kuasa dari sorga Tuhan nyatakan, sehingga anak-anaknya boleh mengalami kelegaan, mujizat, dan pertolongan yang luar biasa. Ya, Pak Pendeta, firman Tuhan mengingatkan kita lewat Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Pak Pendeta, silakan.
1: Baik, Bapak Ibu, para pendengar semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan bersama-sama bahwa Matius ini merupakan rangkaian daripada khotbah bukit, khotbah yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada waktu itu, dan khususnya pasalnya yang kelima ini dikatakan berbahagialah. Banyak atau berbagai macam berbahagia disebutkan di ayat-ayat yang dalam pasal yang kelima ini. Khususnya ayatnya yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagia, bersukacita orang yang membawa damai. Kenapa saudara? Karena orang yang membawa damai atau membawa kabar sukacita ini akan membawa seseorang kepada satu perasaan, satu kondisi yang hatinya diwarnai dengan kedamaian. Karena orang-orang yang membawa damai khususnya adalah membawa berita sukacita yang daripada Allah sendiri. Dan pembawa sukacita, membawa damai ini membuat seseorang bisa hatinya mengalami sukacita, damai, dan sejahtera, karena berita yang dibawanya itu adalah berita yang daripada Bapa sendiri. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang suka damai itu disebut dengan anak-anak Allah. Mengapa? Karena di dalam damai, hanya di dalam Kristus Yesus ada damai. Tadi lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama mengatakan, sebagian dari lagu itu berkata, kalau ku mencari damai, hanya di dalam Yesus saja. Kalau saudara ingin hidup saudara damai, carilah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka hati saudara dan saya akan mengalami damai dan sejahtera. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Terlebih lagi kita akan mengalami damai dengan Allah. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang luar biasa. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Jangan pernah menyerah dan kecewa. Jangan pernah putus asa. Percayalah dengan iman dan tetap melangkah. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan dan juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Silakan berbagi kesaksian dan juga atau kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, shalom Bapak Epi dan Bapak Julius.
0: Ya, shalom juga, silakan Mas Duta.
1: Pak Kalau Bapak Epi,
0: ya.
1: Pak Julius. Ya, semua sentimen Tuhan. Ya, dari Roma 8 ayat 28 berkata katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihakan Dia. Jadi susah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal, jiwa dan pikiran kita, maka Tuhan yang akan bertindak dan berperang.

0: JPP, kita dukung doanya juga buat saya pribadi, ya Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, dalam mengajar kerana hikmat Tuhan menyertai. Kesehatan saya dan keluarga, puji Tuhan, kakak saya sudah sembuh ya, dan semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, dan doakan kiranya dari setiap tindakan operasi yang kemarin dilakukan, penyakitnya tidak akan kambuh lagi, dan saya percaya bahwa oleh Tuhan Yesus, semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib.
1: Amin, amin, amin.
0: Jadi Bapak kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari NDC Worship, judulnya Penulis Hidupku.
1: Penulis Hidupku, baik. Kita coba carikan ya, Mas.
0: Jadi Bapak terus berkati Pak Epi dan Pak Julius. Selamat Tuhan.
1: Tuhan berkati juga. Shalom. God bless you too. Baik, dari Mas Duta ya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk segala pergumulan ya, dan kerinduan-kerinduannya di dalam Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu di 0812-87-84-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Dan juga kesaksian hidup, ya, pengalaman, keajaiban yang luar biasa Anda alami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya.
2: Lagunya buat Pak Siap, Pak, tolong doain Mama ya Pak, biasa Pak ya.
1: Baik, baik, kita akan dukung dalam doa. Baik, dan juga dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan berkati Mama yang dikasih. Baik, dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius. Selamat melayani sharingan prayer. Dan banyak pelajaran saya dapat dari sharing and prayer, karena menguatkan hati dalam kasih Kristus. Dan amin sekali lagi, terima kasih Bapak Pendeta IP, dan yang meneguhkan sharing and prayer sangat meneguhkan hati dan iman saya. Tuhan memberkati. Dan boleh minta lagu Lebih Dekat Tuhan Kepadamu. Ya, Lebih Dekat Tuhan Kepadamu, penyanyi Jeffrey Chandra. Baik, kita akan coba carikan Ibu Rita Mutiara. Bapak Ibu, mari kita doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu. Tuhan begitu baik, Tuhan yang sudah memimpin, memberkati dalam semua aktivitas sepanjang hari bahkan sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa buat anak-Mu Mas Duta, yang mana Tuhan malam hari ini ada kerinduan terus di dalam Engkau. Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan anak-Mu ini, khususnya Tuhan dalam hal mengajar. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga apapun yang diajarkan kepada para siswanya semuanya mendatangkan damai sejahtera, memberangkan kekuatan, kemampuan bagi setiap orang yang mendengarnya. Demikian juga untuk kesehatan

Biarlah Tuhan Engkau akan terus memberkati. Berikan kekuatan kesehatan yang prima sehingga tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk orang tuanya yang Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah memberikan kesembuhan bagi hambamu. Biarlah Tuhan tolong, Kau akan pelihara berkati terus menerus sehingga kesembuhan boleh dialami dan terus bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat anakmu Kosani. Bersyukur untuk mamanya, Tuhan terus akan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan tolong berkati dalam segala usaha dan pekerjaannya, supaya Tuhan Allah yang ajaib terus dimuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pergumulan anakmu Ibu Rita Mutiara dalam segala kegiatan aktivitasnya hari lepas hari, dalam pekerjaannya, bahkan dalam rumah tangganya, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasamu, karena Engkau yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan kesehatan yang prima. Karena kami sadari Tuhan bahwa kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya. Itulah sebabnya kami syukuri kalau setiap anak-anakmu boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan silakan 0812-8187-84-7210. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita angkat telepon dari Pak Peter, terputus, silakan dicoba lagi ya. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Ibu Beni di Kebun Sayur Tangerang. Mohon dukungan doa sayuran yang sudah ditanam bebas dari hama dan bisa berjalan lagi. Dan pernikahan dipulihkan, diampuni segala dosa. Dan suami Triatno kembali ke jalan Tuhan. Dan anak Teguh Krisnanda takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta. Baik, kita doakan ya Ibu Beni, Tuhan pulihkan dan tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan ya, melawat anak-anaknya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Monica. Kita mau mendukung dalam doa kesehatan beliau dan juga agar kehidupan keluarganya, anak menantu cucunya boleh sehati dan juga saling memperhatikan, saling menolong, mendukung satu sama lain. Ya, kita doakan Ibu Monica agar Tuhan beri kekuatan baru dan sukacita dari Tuhan. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga kita akan berdoa memohonkan berkat untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan melawat dan menolong, pulihkan bangsa ini. Dan juga Tuhan buat Indonesia menjadi tempat memuliakan namanya. Kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Monica, yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan beri kekuatan, mengalir kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-Mu Ibu Monica, Engkau yang menyembuhkannya dan mengangkat segala sakit penyakit dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, dan mengalir kasih karunia kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan kekuatan buat hamba-Mu serta sukacita di dalam Engkau agar selalu mengalami, oh Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Engkau nyatakan. Berkati juga anak menantu cucu dari hamba-Mu Ibu Monica. Engkau juga yang memberikan mereka hati yang selalu rindu akan haus firman-Mu. Dan satukan keluarga ini agar mereka semua saling mendukung, saling memberkati. Terlebih anak-anak, Tuhan berikan mereka kerinduan, kehausan, dan juga kerendahan hati agar mau melihat, menjenguk orang tua yang mereka kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi mereka yang mengasihi Engkau. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Beni yang ada di daerah kebun sayur, kebun kacang. Tuhan berkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati segala usaha yang telah Tuhan percayakan, di mana mereka sudah menanam sayuran, dan Tuhan memberkati agar semua bibit ini yang sudah ditanam boleh tiba sampai pada panennya, dan mereka anak-anak-Mu bisa mendapatkan hasil ketika mereka jual. Tuhan jauhkan dari segala hama, dari segala kuasa-kuasa yang merusak, ditolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bu Beni dan keluarga. Tuhan memberkati rumah tangga ini. Pulihkan Tuhan. Beri damai di setiap hati hamba-hamba-Mu. Agar selalu rendah hati dan mendahului satu sama lain. Memberi hormat, mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Pulihkan rumah tangga ini. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada kekecewaan, mampukan mereka untuk saling mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Baik hamba-Mu Patriatno dan juga anak-Mu, anak mereka bernama Teguh Krisnanda. Engkau yang mencurahkan Roh-Mu dan memberkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hati yang baru. Diberikan buat Patriatno dan juga buat Teguh Krisnanda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negeri tercinta. Kami mohonkan, selamatkan bangsa ini bagi-Mu ya Tuhan, agar setiap pribadi boleh mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, lawat bangsa kami. Pulihkan bangsa ini, pulihkan jiwa-jiwa anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus, baharui mereka dan perkenalkan pribadi-Mu Tuhan, agar semua mereka boleh mengenal Engkau dan menghormati, mengasihi Engkau. Indonesia adalah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Heart Ini, sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Tunjukkan Kesopanan Saat di Bawah Tekanan. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Chuck Swindoll berkata bahwa ketika dia masih muda, dia tidak dapat memahami bagaimana dua orang yang mengasihi Tuhan dan percaya pada Alkitab dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda. Pemikiran saya yang sederhana, saya yakin bahwa semua pikiran saleh memiliki kesimpulan yang sama. Saya segera menemukan bahwa tidak hanya ada berbagai pendapat, tetapi Tuhan juga memberkati mereka yang tidak setuju dengan saya. Dia tidak berpikir sempit seperti kebanyakan umatnya. Tuhan jauh lebih mudah diajak hidup bersama, penuh dengan kasih karunia dan pengampunan daripada kita semua. Untuk menunjukkan kasih karunia di bawah tekanan, Anda harus memahami dan menerima dua hal ini. Pertama, pendapat dan keyakinan orang lain seringkali berbeda. Ya, Anda tidak boleh mengkompromikan kebenaran Alkitab dan nilai-nilai inti. Tetapi tidak ada tambahan biaya untuk bersikap bijaksana dan ramah daripada bersikap kritis dan pedas, terutama ketika berkonfrontasi dan koreksi dibutuhkan. Paulus menulis, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Perhatikan baik-baik kata dalam roh lemah lembut. Yang kedua, perspektif setiap orang memiliki beberapa kelebihan. Ketika Anda tumbuh dalam keluarga yang menerapkan skala keadilan benar versus salah, orang yang benar dipuji, sementara orang yang salah direndahkan. Itu sangat disayangkan, karena umumnya ini bukan masalah saya benar dan Anda salah, melainkan masalah saya melihat dengan cara ini dan Anda melihat dengan cara itu. Jadi, tanyakan dahulu apa yang lebih penting sebelum Anda berperang. Perlukah Anda untuk mengoreksi orang ini atau tetap berhubungan dengan mereka?
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini, kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 64, Kerendahan Hati yang Sejati. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam ayat ini diperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri bersaksi bahwa Raja Ahab merendahkan diri di hadapannya. Yang terjadi pada diri Ahab adalah kerendahan hati yang sejati. Dosa adalah kesombongan diri dan pertobatan yang sejati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesombongan diri menempatkan diri lebih utama daripada segala sesuatu karena jasa diri. Rendah hati dihasilkan oleh kasih karunia Allah. Akar dari segala kejahatan adalah kesombongan, dan akar dari segala kesalehan hidup adalah kerendahan hati. Akan tetapi, ada pula kerendahan hati yang palsu. Disebut palsu karena kerendahan hati ini disebabkan karena takut kehilangan jabatan dan pengaruh atas orang lain, seperti Raja Saul. Bentuknya adalah dengan menyatakan kekuatan atas orang lain melalui penaklukan diri yang lahiriah demi penguasaan yang lebih besar atas orang lain. Kepentingan diri dimanifestasikan dalam bentuk kerendahan diri. Kerendahan hati Raja Ahab disebabkan kehadiran firman Allah. Meski Ahab pernah memperbudak dirinya dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan, namun firman Tuhan menghancurkan belenggu hati Ahab yang keras. Penyesalan pun terjadi, sehingga ia mengoyakkan bajunya dan memakai kain kabung. Kelembutan hati Raja Ahab untuk menerima firman Allah menandakan kehadiran kasih karunia Allah. Kerendahan hati adalah kasih karunia Allah. Kerendahan hati ini membuktikan hati yang lemah lembut. Hati seperti itu dapat diajar oleh firman Allah dan mengizinkan firman menguasai hati. Pertobatan yang sejati selalu berkaitan dengan kekuasaan roh dan otoritas firman. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kedua, apakah Anda pernah merendahkan diri seperti Ahab? Ketiga, apakah tanda kerendahan hati yang sejati? 4. Mengapa kerendahan hati merupakan tanda pertobatan yang sejati? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Ray Bucher. Tekad. Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
2: Pada Olimpiade tahun 1924, di Olimpiade yang sama, di mana seorang warga Skotlandia, Eric Liddell, meraih 2 medali emas, ada seorang atlet lainnya yang kurang dikenal juga meraih medali. Namanya Raymond Bates Bucher. Liddell kemudian menjadi seorang misionaris di Tiongkok, sementara Bucher melayani di Burma, dekat perbatasan Tiongkok. Bucher tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Liddell, seseorang yang tidak pernah mau berlari di hari Minggu. Tapi saya yakin mereka pasti akan menjadi teman.
3: Mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun mereka memutuskan untuk fokus pada hal yang lebih penting daripada kemenangan mereka di Olimpiade. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus.
2: Dr. Ray Bucher memberikan kesan pertama yang besar bagi saya. Saat itu, saya adalah seorang seminaris muda yang tidak begitu tertarik untuk melakukan pekerjaan misi di seluruh dunia. Sebagian besar dosen saya biasanya datang ke kelas mengenakan setelan jas berwarna coklat muda dengan celana yang agak longgar, atau setelan yang warnanya mulai pudar, yang mereka anggap tidak cukup bagus untuk digunakan ke gereja. Tetapi, Dr. Bucher berbeda. Ia masuk ke dalam kelas mengenakan pakaian tradisional dari Burma, tempat ia pernah tinggal. Sementara para mahasiswa menyaksikannya dengan heran, Bucher naik ke atas meja dan duduk bersila sepanjang kelas tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang Dr. Bucher lakukan benar-benar mengesankan dan tidak dapat saya lupakan.
3: Dalam bukunya, Against the Clock, Melawan Waktu, Eric Five membahas kedatangan Ray dan Dorothy Bucher di Burma pada tahun 1926. Pada saat itu, sudah ada 200 orang misionaris Baptis Amerika di Burma. Para misionaris ini hidup dengan sangat nyaman, seperti memiliki agenda minum teh di sore hari, memiliki pelayan pribadi, dan berbagai kemewahan lainnya. Gaya hidup ini tidak sesuai dengan gagasan Bucher dalam menyebarkan Injil ke daerah-daerah baru.
2: Sebelum Bucher pergi melakukan pekerjaan misi, dia meminta untuk dikirim ke lokasi yang menantang. Bucher mengatakan bahwa dia adalah seorang atlet dan sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Sehingga dia bersedia pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa ditangani oleh orang lain. Semangat inilah yang membawanya ke Tiongkok, di mana dia mengabarkan Injil.
3: Ketika Dr. Bucher berusia sekitar 85 tahun, kami mengundangnya ke radio kami untuk melakukan wawancara. Saat kami mengobrol di studio, dia menceritakan momen-momen penting dari masa pelayanannya sebagai seorang misionaris. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bisakah Anda menceritakan tentang masa-masa sulit yang Anda hadapi saat Anda melayani di Burma?" Dia berpikir sejenak, lalu dengan lembut menceritakan istrinya yang menderita gangguan saraf. Tapi bantuan terdekat berjarak 6 hari perjalanan dengan kuda. Bucher berdoa dan dengan berani merawat istrinya, membacakan buku kepadanya, dan menenangkannya.
2: Pada tahun 1942, keluarga Bucher berhasil melarikan diri dari serangan tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mereka bergabung dengan sebuah organisasi baru yang disebut Conservative Baptist Foreign Mission Society. Bucher dipilih untuk memimpin organisasi ini. Selama 10 tahun berikutnya, organisasi ini menjadi lembaga misi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Terakhir kali saya bertemu dengan Ray Bucher, kami makan siang bersama di dekat rumah pensiunnya. Daripada duduk di kursi goyang, Bucher lebih memilih mengukur jarak aula sehingga dia dapat berlari sejauh 1 atau 2 mil setiap hari. Ia mampu melakukannya meskipun usianya sudah memasuki akhir 80-an. Ketika Ray Bucher meninggal dunia pada usia 92 tahun, ia meninggalkan warisan berharga yang tersebar di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, banyak orang termasuk saya sendiri terinspirasi oleh visinya tentang dunia yang memerlukan Injil Yesus yang murni. Ray Bucher bukan hanya seorang atlet olimpiade, tetapi juga seorang misionaris yang sangat dihormati. Meskipun ia tidak lagi bersama kita, saya percaya bahwa ia sekarang berada di rumah bersama Tuhan.
2: Saudara pendengar, hari ini kita belajar. Rencana Allah akan selalu membimbing Anda ke tempat di mana kasih-Nya dan perlindungan-Nya selalu menyertai Anda.
3: Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ray Bucher menginginkan tugas yang paling sulit. Apakah Anda juga akan melakukan hal yang sama? Tuhan membimbing kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. Cobalah untuk mempercayakan hari ini kepada-Nya, dan biarlah Tuhan mengurus hari esok Anda.

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

0: Kesukaran seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya sedang mengancam kita. Jika saya berlari hingga ke ujung bumi, maka di sana pun kesukaran ada. Hanya ada satu tempat persembunyian. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Sayap-sayap yang menaungi saya ialah kemurahan Tuhan. Bersembunyilah di sana, maka kemurahannya akan mengelilingi Anda dengan penuh kasih. Tuhan Allah berkuasa dan Ia dapat memerintahkan segala sesuatu menurut kehendak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: komitmen adalah kesaksian. Waktu teduh Anda bersama Tuhan akan mengubah karakter Anda dan meneguhkan kesaksian Anda terhadap orang lain. Firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 16 sampai dengan 27.
1: Daniel 6 ayat 16 sampai 27, saya akan membacakannya sampai ayat 19. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja menyegelnya dengan cincin materainya, juga dengan cincin materai para pembesarnya, supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kemudian pulang ke istananya dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia pun tidak dapat tidur.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, Daniel sudah hidup dengan setia pada Tuhan sejak ia masih remaja. Reputasinya sebagai orang yang berintegritas dan saleh dibangun sepanjang jalan hidupnya. Ayat bacaan hari ini menunjukkan ia sedang menghadapi situasi yang berbahaya, gua singa. Meskipun biasanya kita fokus pada Daniel dan binatang buas itu, akan menarik juga untuk memperhatikan perilaku raja yang mengirimnya ke sana untuk mati. Meskipun ia telah menandatangani perintah yang menyebabkan Daniel berada dalam situasi bahaya, Darius sangat terkesan dengan hambanya itu, sehingga ia berusaha untuk menyelamatkannya. Ketika upaya itu gagal, raja itu membuat pernyataan mengejutkan yang menunjukkan kepercayaan pada Tuhan. Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel pasal 6 ayat 17. Komitmen yang teguh pada Kristus akan membawa orang lain untuk percaya kepadanya. Tentu menggoda untuk memiliki komitmen yang didasarkan pada kenyamanan, yang berarti kita tetap setia selama semuanya aman dan tidak ada risiko, penolakan, atau kritik. Namun, sikap seperti itu merupakan teladan yang buruk tentang arti mempercayai Tuhan. Kita harus ingat bahwa respon kita dapat menarik orang kepada Yesus atau justru menjauhkan mereka darinya. Saudara pendengar, jika Anda ingin seperti Daniel, tunjukkan komitmen Anda pada Kristus dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan di depan publik. Waktu yang Anda habiskan sendirian dengan Tuhan akan mengubah karakter Anda, dan integritas Anda akan menginspirasi orang lain untuk mau mengenal Tuhan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Santapan Harian, Kamis, 24 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, layakkanlah kami untuk menerima sabdamu. Di dalam nama Putra Tunggalmu Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi?

Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai seorang pendidik, saya melihat ada satu nilai yang semakin hilang hari ini, yakni disiplin sebagai bentuk kasih. Banyak pengajar dan pendidik gagal membedakan antara teguran yang membangun dan pelampiasan emosi. Arus zaman saat ini adalah membiarkan murid melakukan apa yang mereka sukai. Akibatnya, tidak ada dampak yang dirasakan dari pendidikan. Kita perlu kembali ke disiplin yang tepat, berlandaskan kasih. Rasul Paulus memberikan contoh nyata dalam hal ini. Setelah menegaskan kesatuannya dengan para rasul di Yerusalem, Paulus menceritakan peristiwa di mana ia berbeda pendapat dengan Petrus atau Kefas di Antiokhia. Awalnya Petrus makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Namun, tiba-tiba ia mengundurkan diri karena kehadiran kelompok dari Rasul Yakobus. Sikap ini terasa mendadak, dan hal ini membuat seolah-olah orang non-Yahudi harus mengikuti adat Yahudi. Rasul Paulus langsung menegur Rasul Petrus di depan umum, menyatakan bahwa Rasul Petrus bersalah karena telah bertindak munafik. Ketakutan Rasul Petrus kepada penilaian orang lain membuatnya menjauh dari orang-orang bukan Yahudi. Bahkan, Barnabas pun ikut-ikutan dalam kemunafikan ini. Paulus menukas bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kebenaran Injil. Karena di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Paulus menekankan bahwa kesatuan umat percaya harus berdasar pada iman kepada Kristus, bukan pada hukum Taurat atau adat Yahudi. Iman itulah dasar persekutuan. Injil Kristus Yesus menyatakan bahwa semua orang

setara di hadapan Allah, bahwa setiap orang percaya diselamatkan oleh iman, bukan karena melakukan atau mengerjakan hukum Taurat. Karena itu, tak ada tempat untuk kompromi karena rasa takut, apalagi diskriminasi. Apakah ada area di dalam hidup kita di mana tindakan kita tidak selaras dengan Injil? Mintalah Roh Kudus memberi keberanian untuk kita, untuk hidup jujur, mengasihi orang lain tanpa pilih kasih, dan berani menegur dalam kasih jika kebenaran dipertaruhkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas teguran kasih-Mu yang tidak datang untuk melukai, melainkan untuk menuntun kami kembali ke jalan kehidupan. Biarlah hati kami tetap lembut menerima didikan-Mu, sehingga setiap air mata pertobatan bertumbuh menjadi buah kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala Agung, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda Mau Disembuhkan? Nas Alkitab dari Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Selama 38 tahun, orang lumpuh ini menunggu di antara orang sakit dan cacat di kolam Bethesda untuk saat ajaib yang dapat mengubah hidupnya yang menyedihkan. Namun setiap kali ada seseorang yang masuk ke kolam sebelum dia dan berjalan pergi dalam keadaan sembuh. Berkali-kali ketika kesempatan itu datang, tidak ada seorang pun di sana untuknya. Ceritanya selalu sama. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kolam keputusasaannya dan persediaan harapan, dan imannya yang semakin menipis. Mungkin Anda dapat mengidentifikasinya. Mungkin Anda mengetahui ceritanya dari pengalaman pribadi. Ceritanya mungkin tentang penyakit fisik, tetapi bisa juga tentang hal-hal seperti kegagalan moral, kecanduan, perceraian, aborsi, penyesalan, kegagalan mengasuh anak, dan sebagainya. Seperti orang di tepi kolam, teman-teman Anda tidak dapat menyelamatkan Anda, dan Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengangkat diri Anda sendiri dengan kekuatan Anda sendiri. Namun Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda. Maukah engkau sembuh? Dia menawarkan penyembuhan tubuh dan lebih dari itu. Dia tahu bahwa Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi ketika dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini masalah kemauan Anda. Agar semuanya berbeda, Anda harus menginvestasikan kemauan Anda dalam prosesnya. Iman yang akan membuat Anda sembuh bukanlah emosi atau perasaan. Itu adalah tindakan kemauan Anda yang memilih untuk berdiri di atas firman Tuhan, percaya bahwa Dia akan melakukan bagi Anda apa yang Dia katakan dan membuat Anda sembuh. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yohanes pasal 5 ayat 9. Itu bisa menjadi cerita Anda juga. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-87-84-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom-shalom komunitas IPM yang diberkati. Warning, scary language. Kita seringkali mendengarkan suatu bahasa yang kita mengerti, yang menjadi suatu peringatan. Dan bahasa itu adalah scary language, bahasa yang menakutkan. Bahasa itu artinya sesuatu yang kita mengerti, perkataan yang kita mengerti, itulah bahasa. Seringkali ketakutan, kekhawatiran itu kita mengerti. Dan seringkali menjadi bahasa yang mendikte manusia, menjadi takut, stres, dan depresi. Scary language. Dia berbicara sangat kuat. Ketakutan kita berbicara semakin kuat. Banyak sekali kalimat-kalimat negatif berseliweran dalam pikiran dan hati kita yang membuat kita kehabisan energi untuk percaya. Apalagi kalau ada ancaman, intimidasi, ketakutan yang kita hadapi akan semakin menakutkan. Terlebih lagi kalau ada hukuman, kehancuran, ketakutan itu akan membinasakan. Ada orang yang takut dan bisa bangkit mengatasi ketakutannya. Tetapi ada orang yang takut dan akhirnya runtuh karena ketakutannya atau lari dalam ketakutannya. Bahasa ini harus kita lawan. Karena bahasa ini membuat energi kita habis, membuat kita tidak memiliki kepercayaan, membuat kita hancur, bahkan bisa membunuh dan membinasakan. Karena itu kita harus mengerti. Wah, scary language itu, kata-kata yang negatif itu, ancaman itu

perlu suatu guidance untuk orang itu bisa memiliki keberanian. Kita melihat bahwa bahasa ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Mazmur 8 ayat 2 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ini berbicara tentang bahasa, bahasa yang lain. Bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi dimengerti oleh Allah. Ternyata Allah menciptakan kita sejak bayi, sudah memberikan suatu bahasa, menjadi bahasa ibu kita. Ketika tangisan kita, cerita kita, ketika kita masih bayi, ternyata itu adalah bahasa yang diletakkan Allah, menjadi kekuatan untuk melindungi kita. Mazmur 8 ayat 2 ini berkata, dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Ternyata sejak bayi kita sudah memiliki lawan. Dan Tuhan memberikan bahasa ini yang menjadi kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Ketika kita datang di dunia ini, iblis itu sudah menjadi pendendam yang ingin membinasakan dan menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan melengkapi kita dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia dan hanya dimengerti oleh Allah. Bahasa roh yang diberikan kepada bayi-bayi yang menyusu dan anak-anak yang menyusu ini adalah menjadi kekuatan Allah untuk menolong kita. Menjadi bahasa ibu. Kalau kita mengeluh kepada sesama kita, kita akan menjadi orang yang dibenci dan dihindari. Tetapi ketika keluhan itu kita ucapkan kepada Allah, Allah tidak menghindari, Allah tidak membenci kita, Allah justru menyelidiki hati kita, pikiran kita, apa yang perlu ditolong di dalam kehidupan kita. Lewat keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Jadi ketika kita bayi telah menerima karunia bahasa roh itu, tetapi ketika kita dewasa, logika kita berkata itu bukan bahasa roh. Kita menghilangkan bahasa ibu itu, bahasa yang hanya Allah dan roh kita yang menyatu dan menyelidiki. Kita telah menghilangkan kekuatan yang Allah telah letakkan di dalam diri kita. Komunitas EPB yang diberkati, menyadari bahasa roh ini adalah bahasa kekuatan Allah. Bahasa inilah yang akan membuat kita memiliki privilege, kekuatan bahasa untuk melawan ketakutan kita. Karena itu, mari kita aktivasi bahasa ini, karena ini Tuhan berikan dengan suatu alasan untuk menolong kita, untuk membungkam para pendendam dan musuh, sehingga kita terlindungi, terluputkan, dan rencana Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan ini. Karena itu percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan sejak bayi Tuhan sudah memberi suatu senjata yang ampuh, dan mungkin kita tidak menyadari. Karena hari ini kita mulai terbuka pikiran bahwa kekuatan itu ada di dalam lidah kita. Mari kita aktivasi sehingga kita mendapat kekuatan baru, hikmat baru, terobosan baru, jalan-jalan yang baru, dan connection yang baru yang Allah bukakan untuk kita yang mengaktivasi kekuatan yang ada di dalam lidah kita untuk melawan bahasa ketakutan itu. Dan kita menjadi pemenang, bukan orang yang dikalahkan, bukan orang yang lari, tetapi orang yang berani menghadapi tantangan yang ada dan menjadi pemenang dan menemukan jalan yang lebih utama. Elia Paul Ang, dalam Inspiratif Power Industry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti (HOVC, House of Bread Community), sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Temukanlah cara menyelesaikan konflik. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Ketika Joe Settler pergi bekerja di antara orang-orang Balangao, sebuah suku di Luzon Utara Filipina, ia segera menyadari bahwa caranya dalam melakukan berbagai hal sangat berbeda dengan cara yang dilakukan di suku itu. Ia tentu saja tahu bahwa ada perbedaan budaya. Namun yang tidak ia pahami adalah betapa besarnya perbedaan itu. Ia segera belajar bahwa walaupun orang Balangao tidak memiliki kemajuan budaya dan peradaban seperti yang ia alami semasa tumbuh besar, mereka justru jauh lebih unggul dari budayanya dalam hal hubungan antar pribadi, khususnya dalam bergaul dengan orang-orang yang sulit. Dalam bukunya Dan Firman Itu Datang Dengan Kuasa, Joe menceritakan tentang suatu waktu ketika seorang individu datang ke daerah itu dengan ajaran yang bertentangan dengan pesan Alkitab yang sedang ia sampaikan. Reaksi pertamanya adalah meminta salah satu pemimpin suku untuk menghentikan orang itu. Ketika ia mendesak ayah angkatnya di suku itu untuk bertindak, sang ayah menjawab, "Anakku, kamu belum tahu cara berdiskusi dengan orang lain." Mendengar kata-kata itu, Joe merasa tertohok. Lalu ia berkata, "Anda adalah ayah saya. Saya rasa Anda sebaiknya mengajari saya." Maka pria itu duduk bersamanya dan menerangkan cara menangani konflik. "Pertama-tama," katanya, "Anda harus mendengarkan." Lalu ia berkata, "Berjalanlah bersama orang itu di jalurnya dan setujui setiap poin yang Anda bisa. Tunjukkan padanya bahwa Anda memahaminya." Kemudian, ketika ia tidak lagi merasa terancam, dan ia menyadari Anda memahami argumennya, pegang tangannya dan tuntun ia ke tempat yang Anda inginkan. Kata-kata nasihat itu datang dari seorang pria yang tidak pernah menginjakan kaki di sekolah atau mendengarkan konser musik dunia yang agung. Pria yang dianggap primitif oleh banyak orang ini tidak menyadari bahwa ia sedang menyampaikan kembali apa yang ditulis Santo Thomas Aquinas berabad-abad sebelumnya. Aquinas yang mengetahui lebih banyak daripada hampir semua orang tentang persuasi, menulis bahwa ketika Anda ingin mengubah seseorang kepada pandangan Anda, Anda pergi ke tempat ia berdiri, pegang tangannya, dan bimbing ia. Anda tidak berdiri di seberang ruangan dan berteriak kepadanya. Anda tidak memanggilnya bodoh. Anda tidak memerintahkannya untuk datang ke tempat Anda berada. Anda mulai dari tempat ia berada dan bekerja dari posisi itu. Itulah satu-satunya cara untuk membuatnya bergeser. Mari kita analisis apa yang dikatakan saudara Balangao itu. Dalam menyelesaikan konflik, pertama-tama dengarkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh orang yang tidak sependapat dengan Anda. Jangan menghakimi orang itu sebelum Anda benar-benar memahaminya. Mungkin konflik Anda adalah soal istilah, bukan substansi. Lalu, langkah kedua, cobalah bertemu dengan orang itu di atas dasar yang sama. Apa yang Anda berdua miliki bersama? Di mana saja area yang Anda berdua setujui? Mulailah dari sana. Lalu, jika memungkinkan, dapatkan kepercayaan dari individu yang memiliki konflik dengan Anda. Terkadang ketika ada konflik, baik dalam pernikahan maupun persahabatan, kita bersikap terlalu keras sehingga setiap upaya untuk menunjukkan kesalahan dari cara seseorang dianggap sebagai penolakan yang bermusuhan. Akhirnya, saudara yang bijaksana ini menyarankan, pegang tangannya dan tuntun ia kemana Anda ingin ia pergi. Ia memahami semangat dari apa yang Paulus tulis. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Tanpa menggurui, berusahalah untuk menerapkan langkah-langkah atau panduan sederhana ini ketika Anda memiliki konflik dengan seseorang. Langkah-langkah ini akan bekerja untuk Anda sama seperti cara kerjanya bagi orang-orang Balangau di bagian utara Luzon, Filipina.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Good morning. 100.6 FM.
3: Good morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Everybody longs for deep, lasting love. But strong relationships don't just happen by accident. Today on Pastor Rick's Daily Hope, we're continuing our series called Finding and Keeping the Love of Your Life. Rick Warren will share practical, biblical wisdom for building healthier, stronger, Christ-centered relationships. So, whether you're single, dating, engaged, or married, this series will help you grow in love, communication, and lasting commitment. And today we're going to hear part one of a message called How to Keep Your Marriage Growing.
5: A woman wrote to Dear Abby these words: Do all marriages eventually go stale? Ours has. My husband and I don't seem to have much to talk about anymore. We used to talk about our kids, but now they're grown and gone. Now I have no major complaints about my husband, but the old excitement just isn't there anymore. We watch a lot of television, and we read a lot, and we have fun with some friends. But when we're alone together, it's pretty dull. We even sleep in separate bedrooms now. Is there some way to recapture the old magic? Reader's Digest reports that the number one question people ask marriage counselors is, why don't we love each other the way we used to? Why don't we love each other the way we used to? Well, the truth is, every marriage is always either growing together or growing apart.